0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Bapak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi
3: rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo

0: dengan keakraban,
1: penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
2: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
3: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita, dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
6: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor 9 Bakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
7: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya, dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya itu saat dorongan ke Eropa, kita lebih dulu kosong. Tanggal 5 kita sudah kosong.
6: Dan penyiar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, P3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Tanah Suci, kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
8: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husen, mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau

0: ke titik penjemputan keluarga.
1: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 portal. Dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
0: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setiwagung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Setia Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
3: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
4: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safra Sikaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.733, 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak 1.000-an.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan melakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Penelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, yang disingkat KDKMP, sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
5: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi,
6: luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yuan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Roshan Anwar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.
1: Baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
0: Oh iya ya.
1: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

3 mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood,

Selamat mendengar kembali lagi ya bersama di Semangat Pagi. Harus masih semangat ya. Apalagi pagi hari ini kita udah disambut sama pagi yang cukup dingin nih. Nah, jadi jangan sampai ngantuk menyerang. Tapi biasanya kalau memang pagi hari udah dingin gitu, hawanya tuh ngantuk gitu ya. Nah, gimana nih caranya biar kita itu bisa menghilangkan ngantuk di pagi hari ya. Nah, kadang ngantuk pagi hari ini bisa karena sakit gitu ya. Tapi kalau pagi hari udah ngantuk itu bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Kalau misalnya sesekali aja karena hawanya kayak gini, ya itu berarti kita harus mengatasinya ya. Gimana nih caranya? Jangan lupa buat minum air putih ya. Apalagi saat pas bangun pagi nih, 1-2 gelas air putih itu bisa menggantikan cairan tubuh yang hilang selama Anda tidur. Terus jangan lupa juga untuk sarapan. Kalau sarapan, pilih makanan yang mengandung protein yang tinggi ya. Jangan terlalu banyak karbohidrat, karena tentunya kalau karbonnya terlalu banyak itu juga memicu ngantuk di pagi hari. Lanjutnya, ada konsumsi makanan bergizi tinggi nih, selain tadi protein gitu kan. Jadi jangan lupa untuk makan buah-buahan juga begitu ya, sayur-sayuran. Dan ini bisa kurangi konsumsi kafein. Memang kafein ini bisa membuat kita lebih terjaga dan juga lebih berenergi ya. Tapi kalau konsumsinya dalam jumlah yang terlalu banyak, malah tubuh kita jadi gampang lelah atau malah mudah mengantuk. Jadi ini kontraproduktif banget ya buat apa nih aktivitas di pagi hari. Karenanya jadi sebetulnya harus batasin gitu konsumsi kafein biar tidak menimbulkan keluhan ngantuk di pagi hari. Kalau sekarang pagi ini mungkin mataharinya masih malu-malu gitu kan. Kalau sudah mulai menampakkan sinarnya, jangan lupa untuk keluar dulu gitu, nikmati sinar matahari pagi. Ini bisa meningkatkan kadar serotonin dalam tubuh kita yang bisa memperbaiki kualitas tidur kita ya. Nah, kalau kualitas tidur ini membaik, bangun tidur pun juga akan lebih seger gitu. Oke, dan kurang-kurangin stresnya nih sobat dengar. Kalau stresnya ada di pekerjaan, ya mungkin bukan pekerjaannya yang ditinggalin ya. Nanti gak selesai dong. Mungkin bisa stretching dulu gitu ya, peregangan dulu. Kalau terlalu apa nih, terlalu hektik gitu kan, beri jeda terlebih dahulu ya, istirahat dulu. Agar apa nih istilahnya, otak kita tuh bernapas dulu gitu ya, beri jeda sejenak, kemudian baru lanjutkan lagi. Karena stres yang tinggi ini bisa bikin kita jadi insomnia malamnya, dan akhirnya pagi hari pun jadi ngantuk gitu ya. Oke deh buat Salsa Teringer, Salsa masih menemani sampai nanti jam berapa nih, jam 9 ya. Kok jadi ngeblank. Masih 1 jam ke depan tentunya yang masih pengen gabung, masih Salsa tunggu kebersamaannya tentu di WhatsApp 0882 135 135, atau bisa juga lewat telepon ya di 0293 366 899. Bad Liar dari Imagine Dragons menemani kita. Tetap bersama di Semangat Pagi.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo, tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
2: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara

Kabar Indonesia bersama saya Salsa Sahabat, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berkomitmen memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis agar terbebas dari praktik korupsi guna memaksimalkan anggaran yang digunakan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Wapres Gibran dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan langkah-langkah perbaikan sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Komitmen penataan tersebut diyakini bertujuan untuk tetap menjaga kepercayaan publik terhadap program-program prioritas. Ia mengungkapkan selain berfokus pada tata kelola MBG, pemerintah juga menaruh perhatian pada sektor ekonomi kerakyatan. Menurutnya pemerintah juga berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Di sisi lain, Wapres Gibran juga mengapresiasi kepada seluruh elemen mahasiswa karena sudah menyampaikan aspirasinya secara damai terkait perbaikan program-program pemerintah. Ia menilai masukan yang diberikan oleh para mahasiswa sangat berharga bagi jalannya roda pemerintahan. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
1: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15.

Puslink, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Instan Edukasi, bagi Anda para pecinta musik, pasti sudah mengenal salah satu band legendaris terbesar sepanjang sejarah yang satu ini, The Beatles. Sebuah grup band rock and roll legendaris yang sangat fenomenal hingga saat ini. Karya-karyanya pun masih terdengar. The Beatles telah meninggalkan lagu-lagu terbaik dan menginspirasi banyak musisi setelahnya hingga saat ini. Adalah band yang memulai debutnya pada era 60-an dan beranggotakan 4 personil. Salah satu personil yang menjadi vokalis dan bassis dari The Beatles yang melegenda adalah Paul McCartney. Dan pada hari ini, tanggal 18 Juni, adalah hari lahir Paul McCartney. Insan Edukasi, James Paul McCartney, lahir di Liverpool, Inggris pada tanggal 18 Juni 1942. Ayah McCartney adalah seorang peniup trompet dan juga pianis yang memimpin Jim Max Jazz Band pada tahun 1920-an. Ia mendidik anak-anaknya dengan musik. Pada tahun 1955, keluarga McCartney pindah ke Allerton yang kini dimiliki oleh National Trust.

0: Juli 1957. Mereka pun mulai bersahabat. Lennon akhirnya menerima McCartney dalam Quarrymen dan mulai berkolaborasi dalam banyak lagu. Quarrymen berganti nama beberapa kali hingga bernama The Beatles pada tahun 1960 yang konon ditemukan oleh Lennon. Alan Williams, manajer mereka saat itu, memperoleh kontrak dengan sebuah klub di Hamburg untuk band yang saat itu beranggotakan John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe, dan Pete Best. Insan edukasi, kepiawaian McCartney dalam memainkan alat musik piano, gitar, dan bass sudah tidak diragukan lagi. Posisinya sebagai rhythm section atau penjaga irama dan tempo dalam permainan musik telah sukses membuat The Beatles menjadi legendaris seperti saat sekarang ini. Posisinya sebagai rhythm section atau penjaga irama dan tempo dalam permainan musik telah sukses membuat The Beatles menjadi legendaris seperti saat sekarang ini. Selama dia berkarir di dunia musik, baik saat bersama The Beatles ataupun karir solonya, sangat wajar jika McCartney memiliki banyak prestasi dan penghargaan dunia. Salah satu yang pernah tercatat dalam sejarah musik dunia adalah konser solonya pada tahun 1989 yang digelar di Brasil dengan jumlah penonton terbanyak hingga mencapai 350.000 orang lebih. Konser solo Paul itu disebut-sebut sebagai konser tunggal terbesar dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah musik dunia.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
2: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
2: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Masih bersama di Selamat Pagi ya. Oke deh, udah ada yang gabung kembali di WhatsApp tentunya. Ada Pak Hendro nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Amin. Semoga sehat selalu juga ya Pak Hendro yang ada di Jogja. Senggol colek aja, salam buat semua dimanapun. Buat teman-teman keluarga besar grup Merak Ati, terus juga buat semua penyiar radio Magelang FM ya. Dan pokoknya nanti lagunya bakalan Salsa hadirkan. Oke deh, thank you juga buat Pak Hendro yang udah gabung barengan sama Salsa di pagi hari ini. Ada Bu Widya Sunaryo juga. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Mbak Mita, Mbak Uning, Mbak Murni, Mbak Indra, Bu Eni, Mas Fuad, Pak Untung, semuanya aja. Oke deh, nanti bakalan selesai hadirkan. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Semangat pagi Mbak Sasa.
0: Semangat pagi Bu Nani. Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Habis sarapan loh Mbak.
0: Habis sarapan?
1: Iya.
0: Sarapan sama apa nih?
1: Aku nasi megono.
0: Wah, nikmat banget. Bikin sendiri sama atau beli nih?
1: Nasi goreng ya.
0: Bikin sendiri apa beli?
1: Alah, beli yang lewat banyak.
0: Oke deh, alhamdulillah udah sarapan ya.
1: Sarapan belum?
0: Tadi pagi sarapan sebelum roti. Subuh.
1: Ini cepat ya.
0: Iya.
1: Udah ngopi.
0: Iya. Mari kasih lagu apa nih Bu Nani?
1: Lagunya kalau saat terakhir masih bisa.
0: Saat terakhirnya ST12.
1: Uh-uh.
0: Oke, bisa.
1: Ini lagu ini sakti banget.
0: Oke deh, siap.
1: Ya, salam-salam buat spesial Mbak Sasa sama tugas. Mm-hmm. Ada Mbak Wahyu. Ada Mama Vega loh, sama Pak Brontonya, Mbak Sekargi nanti, jadi yang jawil. Ada Mbak Arya yang di Surabaya tuh.
0: Bu Murni.
1: Bu Murni. Mm-hmm. Ada Pak Herman, Mas Rohyanto. Tapi Pak Iwan kok naik nih ya.
0: Mungkin udah keburu mau berangkat kayaknya.
1: Iwan sama Mbak Titinya sama
0: Tadi. Okay.
1: Bunda Eti, Bunda Gatiwo, Bu Pramono, Pak Titi. Jadi Pak Irwan sama Mas Royanto ya. Om Yono juga, Pak Tarmono. Bu Agak Titi yang di.
0: Oke deh, siap.
1: Pak Indang Wahyu juga. Semua-muanya mau ke Mau Vega, mau Vega tadi ya. Apa yang di mana?
0: Di mana?
1: Apa?
0: Di mana? Di Secang?
1: Di Secang tuh. Lembayung lah.
0: Oh, Pak Lembayung.
1: Pas Lembayung Sutra, Pak Tadar, Bunda Ayu juga yang di Samsat, Wonosobo. Semua-muanya yang belum nanti lagi.
0: Oke deh, siap.
1: Mbak sama
0: tugas
1: ya.
0: Oke.
1: Okay. Selalu bahagia selalu.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga ya Bu Nani. Oke deh, sebelum ke lagu-lagu yang di request sama sahabat pendengar semua, kita mau ke hitsnya dari Za dengan Big Boy. Tetap barengan sama Salsa ini Semangat Pagi sampai nanti jam 9.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan paket stimulus tarif transportasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Muhammad Kodari dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan paket stimulus secara khusus dilakukan dengan sasaran dua momen strategis, yaitu ketika libur panjang sekolah pada Juni sampai Juli 2026 serta Natal dan Tahun Baru pada akhir tahun ini. Secara khusus ia menjelaskan terdapat diskon mode darat dan laut sebesar 30%, diskon tarif pelabuhan 100%, serta insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat. Adapun untuk periode liburan Juni sampai Juli 2026 telah disiapkan anggaran sebesar Rp190,5 miliar rupiah untuk diskon transportasi darat dan laut serta diskon tarif jasa pelabuhan. Ia juga mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada bulan Januari sampai April 2026 di tengah dinamika geopolitik dan ketidakpastian perekonomian dunia saat ini. Hal ini dinilainya memperlihatkan kenaikan 8,24% jika dibandingkan dengan 4,33 juta di periode yang sama pada tahun 2025. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Baik, Sahabat Ninger masih bersama dengan Sahabat saya dan tidak terasa hampir 1 jam menemani Sahabat Ninger semua. Dan nanti di jam 9 pagi Salsa masih akan menemani lagi ya dalam program Inspirasi Keluarga. Salsa mesti pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. See you, bye-bye.

Klang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mendengar. Hari ini hari Kamis 18 Juni 2026 ya. Bertemu dengan Salsa dalam inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Menemani sampai nanti di jam 12 siang untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Buat sahabat pendengar yang pengen bergabung, ditunggu kebersamaannya di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Dan untuk Anda juga bisa bergabung bersama mendengarkan melalui online streaming ya, di jogjastreams.com, dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Mengawali di inspirasi keluarga, ada Kahitna dengan Soulmate. Tetap bersama dengan Salsa di inspirasi keluarga, inspirasi kita semua.

0: Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan?
3: Sekarang.
4: Iya, sekarang.
3: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
4: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
3: Lapor?
4: Iya, lapor.
3: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
3: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
3: Tindaklanjutnya lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
3: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor.
3: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

0: Mutiara, karya Charles Dickens, novelis dari Inggris. Kemauan adalah seperti sebilah pedang tajam yang dapat membuat jalan melalui hutan rimba.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk membangkitkan kemauan dalam diri kita. Dengan kemauan, kita bisa melakukan tugas apapun. Sebaliknya, meski kita mampu, tetapi tidak ada kemauan, kita tidak bisa melakukan tugas apapun.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

Kembali bersama di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua ya. Ada Pak Slamet Mawardi. Assalamualaikum, selamat pagi Inspirasi Keluarga. Salam kenal nih buat Mbak Salsa. Oke, salam kenal juga ya Pak Slamet Mawardi. Nanti lagunya dari Indra Lesmana Salsa carikan dulu ya. Dan sahabat pendengar, masih ada kesempatan untuk membersamai ya, sampai nanti kita akan apa nih, kita akan bersama dulu sampai nanti jam 10 ya, karena nanti seperti biasa di hari Kamis manis ini ada bincang sehat keluarga, akan membahas hal yang sangat krusial nih ya sahabat pendengar, penting banget ya, tentang kecemasan finansial ya, atau financial anxiety. Ini kondisi psikologis di mana seseorang merasakan ketakutan atau stres ya dengan situasi keuangan. Ini kayaknya relate banget ya untuk kita semua, siapapun itu. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam bersama dengan dokter spesialis kesehatan jiwa dari RSUD Tidar Magelang. Nah, kita akan kupas lebih dalam. Siapa tahu sahabat pendengar yang sedang merasakan itu bisa mendapatkan insight yang lebih baik, wawasan yang lebih bagus begitu ya. Jadi bisa mengatasi kecemasan finansial ini dengan baik begitu. Oke deh sahabat pendengar. Di menit ke-29 ini ada surat cintaku dulu dari Vina Panduwinata menemani kita ya. Kita goyang dikit-dikit, kita goyang tipis-tipis biar lebih semangat lagi. Tetap bersama di Inspirasi Keluarga.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko Emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa Sahabat, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nizar Patria menilai penyalahgunaan kecerdasan buatan melalui teknologi deepfake menjadi salah satu tantangan etis dan keamanan digital yang perlu diantisipasi secara serius karena berpotensi meningkatkan ancaman penipuan digital. Nizar Patria dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan teknologi deepfake ini memungkinkan pembuatan video, gambar maupun suara palsu yang menyerupai aslinya sehingga semakin sulit dibedakan dari kenyataan. Menurutnya pemanfaatan kecerdasan buatan digunakan oleh pelaku kejahatan digital untuk melakukan penipuan dengan memanfaatkan teknologi deepfake. Ia juga menilai rendahnya literasi masyarakat membuat banyak orang mudah terkecoh oleh konten hasil manipulasi itu. Oleh karenanya ia mengingatkan pentingnya keterlibatan manusia dalam proses pengambilan keputusan pada pengembangan kecerdasan buatan otonom yang memiliki kemampuan melakukan penalaran dan mengambil keputusan secara mandiri. Selain itu, pihaknya juga mendorong para pengembang, pelaku industri, akademisi, dan komunitas pengguna kecerdasan buatan untuk memperkuat tata kelola serta mitigasi risiko sejak tahap perencanaan. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

Baik, Sobat Pendengar, sama-sama mesti pamit undur diri terlebih dahulu ya, karena setelah ini akan ada bincang sehat keluarga dan tentunya akan membahas tentang kecemasan finansial, bagaimana cara mengatasinya. Dan Salsa pamit undur diri di segmen yang pertama ini. Kita akan bertemu lagi nanti di Bincang Sehat Keluarga. Baik, Sobat Pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: keluarga.
1: Selamat pagi, selamat mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Pagi hari ini, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat ya, selalu bahagia. Kita ketemu lagi dalam program Bincang Sehat Keluarga di hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026. Dan kali ini Radio Magelang FM bekerjasama dengan RSUD Tidar Magelang ya. Dan sahabat pendengar, tentunya pagi hari ini seperti biasa ya, menemani Anda dalam Bincang Sehat Keluarga. Kali ini temanya sangat relate dengan kehidupan kita, kehidupan banyak orang ya. Hampir semua orang pasti mengalami dan pasti pernah pusing mikirin uang karena kebutuhan bahan pokok meningkat, kemudian juga biaya sekolah ataupun biaya pendidikan semakin mahal, belum juga ada tagihan-tagihan bulanan. Tapi tahukah sahabat pendengar, kalau rasa pusing mikirin apa ya, finansial ataupun uang ini ternyata bisa berubah menjadi gangguan kecemasan finansial atau financial anxiety yang ternyata diam-diam bisa merusak yang namanya kesehatan mental dan juga kesehatan fisik kita. Dan hari ini kita akan kupas tuntas tema mengelola kecemasan finansial dengan bijak bersama dengan ahlinya, Dr. Susini Rangkaisari, spesialis kedokteran jiwa dari RSUD Tidar Kota Magelang. Selamat pagi Dr. Susi.
2: Selamat pagi Mbak Salsa.
1: Sehat ya dok?
2: Alhamdulillah. Mbak Salsa gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat juga. Oke, dok, ini kok agak deg-degan ya saya? Enggak biasanya. Apa karena mau ngomongin finansial nih ya? Jadi
2: bisa jadi ya, agak cemas sama ya? Psikiater
1: mereka. Oh. Iya ya, kayaknya iya ya. Oke, ini luar biasa hari ini, emang ini agak unik dok sebenarnya dengan tema hari ini ya. Apalagi ini jarang sekali untuk dibahas, apalagi dengan bincang sehat keluarga yang notabene kan biasanya kita akan membahas tentang kesehatan ya. Biasanya kesehatan fisik, kesehatan mentalnya juga secara umum. Tapi ini ada kaitannya dengan finansial. Wah, ini menarik banget ya. Dan Salsa mau ingatkan untuk sahabat pendengar bisa bergabung ya, berdiskusi maupun mau konsultasi bersama dengan Dr. Susi bisa sekali ya. Hari ini di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Dan sahabat pendengar, Anda juga bisa saksikan secara visual ya untuk tayangan live dari Bincang Sehat Keluarga ini melalui YouTube di Radio Magelang FM, juga bisa melalui sosial media ya dari Radio Magelang FM di Instagram, TikTok dan juga melalui Facebook. Baik, sahabat pendengar, hari ini ya kita langsung ke pertanyaan yang mendasar nih.
2: Siap,
1: Dr. Susi. Ya. Nah, semua orang pasti pernah yang namanya mengalami stres ya, Dok ya, mikirin finansial nih, Dok. Nah, tapi di titik mana sih stres finansial ini bisa berubah menjadi financial anxiety atau kecemasan finansial, Dok?
2: Pertanyaan bagus banget ya Mbak Salsa dan juga sahabat pendengar sekalian. Memang seringkali kalau kita bahas finansial gak mudah ya, apalagi dengan situasi saat ini yang
1: financial anxiety atau kecemasan finansial, Dok.
2: Pertanyaan bagus banget ya Mbak Salsa dan juga sahabat pendengar sekalian. Memang seringkali

0: juga naik gitu ya. Yeah. Kemudian biaya pendidikan juga mungkin meningkat. Mungkin yang punya bisnis juga bisa jadi pada akhirnya mengalami suatu tantangan tersendiri dengan berbagai kondisi seperti itu. Mungkin bahan baku meningkat, kemudian biaya transportasi meningkat dan lain sebagainya. Ternyata hal semacam ini tentu bisa menggeser terlebih dahulu ya, dari yang tadinya kita mungkin udah berada di zona nyaman, pada akhirnya kemudian kita merasa jadi sedikit terancam. Nah, ketika kemudian perasaan terancam atau anxious seperti itu sampai muncul ke misalnya ke gejala fisik gitu ya, berupa ketegangan motorik, seperti misalnya ada mungkin yang paling sering adalah deg-degan gitu ya.
1: Oh iya.
0: Seperti Mbak Salsa tadi gitu ya.
1: Deg-degan apa karena ketemu sama Bu Susi ya?
0: Iya, kemudian mungkin perasaan kayak nafas gak lega.
1: Iya.
0: Kemudian mungkin sakit kepala dan mungkin sakit perut yang sebenarnya fine, artinya karena bukan karena faktor terlambat makan atau makan pedes-pedes ya, seperti orang pada umumnya gitu. Kemudian seringkali juga disertai dengan keluhan misalnya gangguan tidur. Nah, ini sesuatu yang tentu pada akhirnya sudah mengganggu kan. Sehingga yang tadinya problem utamanya terkait dengan finansial itu sendiri diperberat oleh adanya gejala anxiety-nya. Sehingga karena temanya ini adalah terkait dengan finansial, inilah yang menjadi kecenderungan menjadi suatu kondisi yang namanya financial anxiety.
1: Oh gitu. Seperti ya. Jadi itu sebenarnya tubuh kita pun juga sudah memberikan apa ya,
0: sinyal.
1: Iya, alarm gitu ya,
0: betul
1: dok ya,
0: sekali.
1: Bahwa terlalu cemas gitu ya dok ya, persoalan dengan uang begitu. Nah dok, kalau kita bicara soal realita kehidupan sekarang ya, memang banyak orang juga yang terjebak yang namanya hustle culture. Jadi kayak paginya kerja, nanti siangnya atau sorenya ada punya side hustle sendiri gitu kan dok, apa jualan atau dan lain sebagainya, atau freelance yang lainnya ya dok ya. Nah mungkin harusnya memang pintu rezeki itu kan sudah ditakar ya dok ya, sudah diatur. Tapi akhirnya kenapa sih rasa, kenapa ya dok, dari sisi psikiater sendiri sebagai dokter dokter Susi ya, kenapa kecemasan itu terus bisa menghantui dok? Padahal kan itu hustle culture-nya itu pastinya sudah banyak pekerjaan, otomatis rezeki sudah banyak nih ya dok, ataupun pundi-pundi uangnya tuh banyak ya. Tapi kenapa kecemasan itu masih terus menghantui dok?
0: Tentu ada beberapa faktor ya kenapa kemudian itu bisa terjadi Mbak Salsa dan juga sahabat pendengar sekalian. Seperti kita ketahui saat ini kan kita berada di era globalisasi di mana arus informasi sebegitu ketatnya gitu ya, sebegitu derasnya. Mungkin kondisi-kondisi baik internal Indonesia maupun juga global yang nampaknya penuh ketidakpastian gitu ya. Itu ya, mungkin juga berpengaruh
1: sih dok.
0: Seperti itu. Itu juga berpengaruh, kayak misalnya kayak tadinya mungkin berpikir bahwa oh, dengan saya punya side hustle yang seperti ini, kemudian atau take home pay saya yang rata-rata bulanan segini, saya kayaknya bisa nih saving sekian buat mungkin nanti menabung masa depan seperti itu, atau biaya pendidikan anak dan lain sebagainya. Tetapi dengan kondisi yang tidak pasti tentu kadang-kadang
1: ada ketakutan ya,
0: betul,
1: pastinya.
0: Gak berkurang saja. Itu kayak suatu anugerah gak sih Mbak?
1: Iya. Yeah.
0: Nah, seperti itu karena memang consuming apa ya, dari masyarakat secara umum kan juga secara otomatis akan menurun kan dengan kondisi ini kan. Masyarakat mungkin yang tadinya apa ya, belanja kebutuhan tersier sekarang jadi kemudian fokus ke
1: primernya aja
0: dulu ya, seperti itu. Sehingga yang tadinya mungkin punya side hustle misalnya katakanlah let's say makanan atau apa, usaha makanan dan lain sebagainya, mungkin juga akan berpengaruh.
1: Iya, omsetnya gitu pasti akan turun.
0: Nah
1: ya,
0: betul
1: dok, ya.
0: Itu dari aspek itu. Kemudian juga aspek lainnya seperti yang seringkali terjadi pada generasi ini ya, sekitar usia 30-40an tahun itu kan kadang-kadang juga melihat pencapaian orang lain.
1: Nah, ini dia ini baru mau aku tanya
0: iya, dok. Itu kadang-kadang ketika kemudian kita membandingkan ya, melihat aduh, si itu kok udah punya rumah,
1: iya,
0: sementara saya belum nih. Kemudian yang itu mobilnya udah ganti lagi, padahal saya masih pakai mobil entah berapa tahun yang lalu dan lain sebagainya. hal-hal semacam itu secara fisikly

0: material gitu ya, terwujud gitu, sehingga kadang-kadang secara nggak langsung kita mungkin akan ini ya, terbawa pikirannya gitu ya, sehingga di alam bawah sadar ngerasa bahwa ini mengusik saya gitu. Padahal sebenarnya itu suatu pilihan ya, apakah kita akan kemudian terbawa atau kita punya suatu conviction tersendiri nih.
1: Oke, nah itu seberapa besar dok sebenarnya untuk seberapa besar pengaruh atau efek dari misalnya kita lihat sosial media nih ya dok ya, tadi ya kayak membandingkan diri sendiri ini biasanya nih usia-usia produktif memang riskan ya dok ya, membandingkan diri sendiri dengan orang lain, apalagi lihat sosial media, lihat Instagram story, aduh udah jalan-jalan ke luar negeri sedangkan aku masih di sini aja gitu ya dok. Seberapa besar sebenarnya dok itu efek atau dampaknya dengan kecemasan finansial?
0: Oke, tentu kalau kita bicara tentang seberapa besar, itu banyak faktor ya, dampak yang bisa terjadi pada masing-masing individu tentu sifatnya individual. Karena hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal nih Mbak Salsa dan juga sahabat pendengar. Jadi misalnya terkait dengan mungkin yang pertama seringkali kemudian berpengaruh adalah bagaimana kemudian life habit sebelumnya terkait dengan finansial itu sendiri. Tentu antara orang satu dengan orang lainnya kan berbeda gitu ya. Sehingga ketika misalnya ada yang misalnya memang terbiasa nih untuk kemudian hidup dengan banyak perubahan kondisi dan berusaha menyesuaikan, misalnya kayak ada seri mobil baru atau cicit baru ganti, atau ada apa misalnya outfit baru nanti dia tertarik. Nah kalau yang modelan begitu ya nggak mudah kan ya untuk kemudian menyesuaikan
1: diri. FOMO ya.
0: Nah betul sekali itu. Itu kalau misalnya dari faktor internal ya. Kemudian yang kedua juga coping behaviornya. Coping behavior ini kan ada juga orang yang kemudian coping behaviornya itu mature gitu ya. Jadi kayak modelan dia lebih berusaha untuk mindful misalnya. Realitanya saya dapat pemasukan atau take home pay itu berapa, and then kemudian spending saya berapa, kita sesuaikan gitu ya. Dengan seperti itu ketika kemudian bisa melihat dari antara apa ya, pemasukan kemudian spendingnya itu disesuaikan, sehingga masih ada kesempatan untuk kemudian saving, entah itu untuk dana darurat misalnya, dana pendidikan, kemudian bahkan mungkin memikirkan tentang dana pensiun. Seperti itu mungkin dia akan berusaha untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik, sehingga ketika misalnya ada situasi-situasi yang semacam terjadi saat ini,
1: sekarang ini ya,
0: mungkin memang tetap terdampak tetapi tidak kemudian membuat chaos seperti itu.
1: Dia lebih tenang begitu ya dok ya, dalam menghadapinya tentunya. Nah kalau misalnya nih dok, misalnya ini buat masyarakat yang FOMO nih, nah yang tadi tipe yang pertama tadi dok, mungkin keadaan keuangannya lagi ini ya dok ya, mungkin lagi gonjang-ganjing gitu. Gimana caranya dok biar gak terlalu terpaku sama IG story misalnya, jadi gak bisa gak membandingkan dirinya dengan pencapaian orang lain. Gimana caranya dok?
0: Saya pernah mengikuti satu baca buku terkait dengan one person rules gitu ya. Itu mungkin bisa menjadi salah satu acuan ya buat kita. Di situ yang saya pahamin, setiap kita itu punya hak untuk kemudian bertumbuh. Ya, bertumbuh di mana, bertumbuh itu tidak kemudian harus yang langsung, misalnya let's say saya seorang dokter tiba-tiba karena pengen bertumbuh, pengen seperti mungkin pengusaha yang keren begitu, kayak misalnya Pak Sandiaga Uno katakanlah, tiba-tiba saya kemudian lintas sektor seperti itu, kemudian membangun bisnis, itu kan sesuatu hal yang berat ya tentu. Tetapi kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil gitu ya. Pertama tadi kayak yang tadi sempat saya mention, kita perlu yang pertama adalah mindful dulu terkait dengan situasi finansial kita. Dan juga situasi finansial di sekitar kita. Tadi kayak semacam kebijakan pemerintah yang mungkin kita gak bisa prediksikan. Kalau misalnya ada sahabat pendengar nih, ada punya usaha atau UMKM, barangkali sekarang juga challenging banget ya, karena belum lama ini pemerintah kan menerapkan tarif pajak yang tidak 0,5% lagi seperti itu, sehingga itu mungkin satu hal yang kemudian menjadi tantangan tersendiri untuk kemudian bagaimana agar biaya produksinya mungkin bisa ditekan atau di manage lagi gitu. Nah, kembali kemudian tentang tadi, biar nggak kemudian ke arah apa ya, sosmed dan lain sebagainya. Selain mindful, kemudian kita juga punya keinginan bertumbuh, menumbuhkan apalagi nih yang bisa saya kembangkan dari diri saya, bukan tentang orang lain. Karena sebenarnya core dari kehidupan kita adalah saya kan ya.
1: Iya.
0: Sehingga dengan seperti itu, harapannya nanti kita bisa lebih apa ya, fokus pada solusi, tidak fokus pada ya tadi sesuatu yang terjadi di luar sana yang kayak misalnya nih di Magelang ini kan perkembangan kulinernya tuh luar biasa pesatnya gitu ya. Misalnya ini temanku udah jalan nih ke resto sana gitu ya. Which is itu mungkin consuming finansial juga kan. Nah, jadi akhirnya harus lari ke sana. Itu kan sesuatu yang pertanyaannya perlu atau sebenarnya itu keinginan gitu.
1: Okay.
0: Kita perlu takar itu. Sehingga dengan kita lebih fokus pada diri saya dan juga solusi, atau misalnya konteksnya keluarga saya, harapannya itu akan menjadi suatu pondasi yang kuat sehingga kita tidak kemudian mudah terbawa oleh situasi di luar sana.
1: Oke, jadi lebih bijak ya dok ya. Jadi kita sekali tahu dulu skala prioritasnya yang mana.
0: Betul sekali.
1: Oke, kita jeda dulu ya Dokter Susi. Tetap bersama di Bincang Sehat Keluarga. Jangan kemana-mana sahabat.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dina Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang. Cari sarapan

0: Sekar Ayu. Gurihnya bikin lagi.
1: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Baik. Baik, selamat mendengar, masih bersama di Bincang Sehat Keluarga ya. Masih bersama dengan Salsa dan juga Dr. Susi. Kita masih akan membahas tentang mengelola kecemasan finansial dengan bijak. Dr. Susi, hari ini kita balik kembali ya. Tadi udah ngobrolin soal dasar-dasarnya dulu nih tentang kecemasan finansial. Nah dok, tadi udah ngobrolin soal side hustle ya, atau pekerjaan sampingan yang banyak sekali, misalnya pagi udah kerja, terus siangnya nanti jualan dan sebagainya. Nah, apakah pasti kan orang masyarakat pasti akan kelelahan ya, dok ya, secara fisiknya mungkin ya capek gitu. Apakah kelelahan fisik ini akan jadi faktor risiko yang lebih mudah mengalami kecemasan finansial, dok?
1: Oke. Pertanyaan yang bagus ya Mbak Salsa. Kalau pertanyaannya tadi, apakah bisa menjadi faktor dari resiko untuk mengalami kecemasan finansial? Tentu iya.
0: Okay.
1: Tapi mungkin boleh saya sharing kenapa gitu ya.
0: Kenapa?
1: Tentu dengan kondisi fisik yang kelelahan seperti itu, selain fisik juga mungkin pikiran. Itu tentu akan berpengaruh juga pada bagaimana kemudian kita mengelola emosi kita kan. Nah, ketika emosi kita itu nggak stabil gitu ya, jadi cenderung misalnya ya kita capek, even itu dari bepergian, katakanlah wisata ataupun yang lainnya pun, ketika kemudian kita lelah pun juga sangat mungkin kemudian sensitif kan ya. Dan kondisi itu tentu bisa memicu untuk kemudian kita jadi nggak berpikir secara logis atau kurang kurang bisa logis. Karena di mana kemudian ketika secara emosional kita nggak stable gitu ya. Di situ kan saya sedikit sharing dari aspek neurobiologinya ya. Jadi kalau kita lagi nggak stable secara emosional, maka yang aktif itu kan dari amigdala atau pusat emosi di bagian belakang kepala kita. Di mana ketika kemudian amigdala itu lagi aktif, prefrontal cortex atau pusat untuk kemudian kita berpikir secara logis gitu ya, itu akan menurun Mbak. Sehingga judgment yang kita ambil itu akan menurun juga kan. Akhirnya gak appropriate misalnya. Misalnya harusnya kalau misalnya kita tahu kondisi ekonomi lagi gak baik-baik saja di keluarga, kita kan tentu tadi Mbak Salsa sempat mention kan, kita mesti tahu prioritasnya apa nih. Enggak kemudian malah justru acting out atau nyari istilahnya pleasure yang mungkin bakal menambah, mungkin sesaat kayaknya bisa mengalihkan kecemasan, tetapi itu bisa menjadi suatu sumber kecemasan tersendiri gitu. Nah, dengan seperti itu kan akhirnya malah justru blunder kan. Nah, itulah kenapa kemudian pada situasi dimana kemudian kita kelelahan, kita tetap kemudian perlu recovery secara fisik juga. Jadi bagi sahabat pendengar yang memiliki apa ya istilahnya side hustle atau kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan wajibnya, mungkin juga perlu dipertimbangkan dengan bijak apakah pengaturan timingnya itu udah cukup tepat atau belum. Tetap harus ditunaikan hak fisiknya
0: untuk
1: gitu,
0: beristirahat.
1: Untuk beristirahat dengan cukup. Life habitnya juga harus dibangun, misalnya konsumsi minum air putih yang juga memadai, minimal 1,5-2 liter ya. Kemudian yang lainnya seperti konsumsi sayuran, protein, itu juga perlu dipertimbangkan, sehingga kayak minimal tidak memperberat situasi yang ada gitu.
0: Minimal juga alih-alih, kadang tadi juga dokter saya bilang ya, lebih bijak begitu ya dengan kondisi finansial. Kadang untuk orang kurang bijaknya adalah siapa tahu nih aku self reward dengan healing-healing keluar bisa jadi apa ya istilahnya padang gitu ya dok ya. Tapi malah itu bukan sesuatu yang bijak ya dok ya.
1: Okay, sepanjang kalau, kemudian itu memang direncanakan, menurut saya it's okay ya dok ya. Tapi kalau itu memang over budget dan berpotensi untuk justru malah menginjus kecemasan finansial itu sendiri, kan malah jadi repot Mbak. Nanti malah gak fokus di kerjaan, akhirnya dapat kondisi buruk dari atasan.
0: Ini malah jadi double lagi.
1: Double killer.
0: Udah masalah finansialnya pusing, tambah nanti dapat tekanan dari kerjaan. Oke dok, ada pertanyaan ini dari Mas Ilham di Mertoyudan. Dok, saya ini sandwich generation. Gaji saya itu pas-pasan, tapi harus biayai istri, anak, sama orang tua. Saya sering deg-degan parah nih dok, terus juga gampang marah-marah ke anak istri kalau tiba-tiba ada pengeluaran yang tidak terduga. Gimana ya dok, cara menenangkan diri saat realita dompet memang lagi kosong?
1: Oke, pertanyaan yang bagus ya Mas Ilham. Dan mungkin apa yang terjadi sama Mas Ilham ini dialami juga
0: banyak orang.
1: Banyak orang. Dan tidak menutup kemungkinan kita juga pernah juga mengalaminya
0: pasti,
1: gitu ya.
0: Kayaknya pasti dok.
1: Satu poin saya ingin apresiat ya kepada Mas Ilham yang dengan situasi udah berkeluarga tetap berusaha untuk support orang tua. Karena bagi saya itu poin yang bagus ya. Mungkin kayak sekarang kayaknya mungkin repot atau capek lelah gitu ya, harus menanggung lebih dari satu dapur. Tetapi tentu terkait dengan hal itu perlu kemudian kita respon juga ya, bahwa hal yang perlu diperhatikan ya Mas Ilham dan juga sahabat pendengar sekalian, lagi-lagi yang perlu kemudian kita perhatikan adalah budgeting ya. Luangkan waktu yang cukup dengan minimal dengan pasangan gitu ya, atau monggo mungkin bisa dengan atau diri dengan sendiri gitu ya, terkait dengan seperti apa sih cash flow dari keuangan di keluarganya dengan gitu. Dengan seperti itu tahu nih misalnya take home pay-nya sekian, kemudian kemungkinan kebutuhannya apa, kita bagi dari kebutuhan yang prioritas itu seperti apa, yang sekunder itu apa, kemudian yang tersier itu apa, kemudian apa dan berapa ya, bukan hanya apa aja. Kemudian setelah itu tetap luangkan juga ada kemungkinan biaya tak terduga. Nah, disinilah kemudian kenapa penting banget buat kita untuk meskipun porsinya tidak besar, tapi perlu ada saving nih. Karena iya, kita hidup di dunia yang serba tidak pasti.
0: Yang pasti adalah
1: ketidakpastian itu sendiri. Sehingga mungkin salah satunya ya dengan tadi kayak dengan melihat ada saving meskipun sedikit tapi konsisten. Saya kira itu kan menjadi satu buffer yang cukup membantu ketika dalam kondisi-kondisi yang tadi misalnya let's say tiba-tiba ada genteng bocor atau kendaraan tiba-tiba mogok dan lain sebagainya, itu ternyata harus tax money gitu ya. Itu kan sesuatu yang perlu di respon dengan cepat. Kemudian kalau pas lagi, nah pertanyaan utamanya kan tadi, kalau pas lagi dompet kosong nih gimana caranya? Tentu ini bukan hal mudah. At least yang tadi saya sebutkan ya, jangan kemudian justru lari kepada hal-hal yang bakalan disesali kemudian gitu. Ada beberapa yang mungkin saya study case ya dari pasien-pasien saya. Dia tahu istilahnya kesulitan secara finansial, tapi dia malah sering-sering nongkrong di kafe. Di situ kayaknya semacam healing, tapi juga itu suatu ancaman juga ya.
0: Malah bikin tambah kering dompetnya.
1: Mending kalau cuma bayarin sendiri, tapi karena dia ngajak misalnya harus ternyata bayarin temennya. Dan ternyata temennya ngajak keluarganya atau temennya lagi dong ya. Nah, itu lebih parah lagi kan. Kemudian setelah itu juga kalau misalnya ini lagi enggak oke, enggak baik-baik saja dalam kondisi yang secara finansial tersebut, coba kasih jarak dulu dengan hal yang kira-kira membuat kita tambah stres atau emosi tadi. Misalnya minta waktu kepada pasangan atau keluarga untuk kemudian kayaknya perlu berpikir secara jernih, cari jalan. Apa nih yang bisa kita lakukan? Atau kalau misalnya punya pasangan yang bisa sefrekuensi, itu sangat bersyukur ya. Nanti bisa kemudian tektokan gitu ya. Apalagi nih yang bisa kemudian kita kembangin dari usaha untuk kemudian tax money gitu ya. Bisa menghasilkan uang. Zaman sekarang kan banyak ya Mbak sebenarnya kesempatan-kesempatan untuk kita bisa mengembangkan diri dengan relatif bisa dikata gratis gitu ya, karena dengan modal internet kita belajar dari YouTube atau didik dan lain sebagainya. Entah jadi mau jadi konten kreator atau mau jadi asisten atau misalnya kita
0: affiliate.
1: Bisa
0: banyak
1: affiliate ya, and then kemudian kerja remote. Banyak tuh pasien-pasien saya yang masih usia remaja gitu ya, SMP SMA, mereka udah punya side job kerjaan dari luar, virtual assistant, and then mungkin mereka punya keterampilan coding tuh mereka juga bisa kembangin itu, atau digital marketing dan lain sebagainya. Menurut saya tuh hal-hal yang perlu kita kulik ya. Ini adalah suatu challenge ya buat diri kita untuk kemudian mengembangkan sisi mana nih yang bisa kemudian bisa dioptimalkan lagi. Mudah-mudahan nanti Mas Ilham semakin lama semakin stable dan bisa bertumbuh ya untuk kedepannya.
0: Nah ini berkaitan sama yang namanya sandwich generation ya. Kadang kan kita udah sudah istilahnya memenuhi tidak hanya satu dapur ya, Dokter Susi ya. Nah pasti kan keinginan secara personal ingin apa ya dok, memenuhi diri sendiri pastinya ada ya dok ya. Pasti itu tapi sering banget muncul yang namanya rasa bersalah atau feeling guilty kalau kita tuh padahal orang lain atau aku masih punya tanggungan ini, masa aku buat senang-senang sendiri sih. Nah gimana dok caranya biar kita gak terlalu merasa bersalah untuk istilahnya menyenangkan diri sendiri nih, bikin happy diri sendiri dulu nih dok. Gimana caranya dok?
1: Okay, itu tentu dimulai dari mindset ya Mbak. Karena bagaimanapun juga kita sebagai core dari kehidupan kita itu kan perlu maintenance ya. Sehingga salah satu cara maintenance-nya memang ya dengan kita memberikan self reward gitu. Asalkan self reward-nya ini adalah self reward yang tertakar dengan pas gitu ya. Sepanjang itu sesuai dengan takaran, sudah direncanakan, menurut saya it's okay. Tapi memang jujur itu suatu hal yang cukup menantang ya. Hal yang mungkin saya gak tahu nih, Mbak maupun juga sahabat pendengar sekalian, apakah sudah pernah nih melakukan budgeting gitu ya. Nah menurut saya tidak ada salahnya loh, meskipun kita tidak berasal dari kalangan finansial gitu ya, kita belajar terkait dengan seperti apa sih budgeting, financial planning gitu ya. Dan menurut saya ini bukan hanya untuk orang-orang yang udah berkeluarga ya, even kita mungkin belum berkeluarga pun juga sebenarnya sangat bagus untuk kemudian ke arah situ. Sehingga ketika misalnya kita sudah berhasil melakukan perencanaan keuangan dengan baik, harapannya hal-hal yang tadinya kita anggap sebagai pemborosan, ternyata itu menjadi suatu hal yang make sense, wajar. Karena tadi untuk kemudian membuat kita lebih justru lebih semangat lagi untuk bekerja gitu ya,
0: lebih happy lagi.
1: Nah
0: ya, dok, ya.
1: Kalau happy akhirnya kita dapat
0: istilahnya dopamin,
1: dapat
0: gitu ya. Income-nya juga lebih.
1: Ketika kita happy di kerjaan, gitu ya. Misalnya kayak saya mungkin ngebawa vibes positif gitu ya, pasiennya
0: juga jadi
1: gitu
0: ikut
1: ya.
0: Happy ya dok.
1: Nah,
0: ya.
1: Itu akhirnya mungkin dari pasien satu ke pasien yang lain akan cerita dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu.
0: Energinya jadi tambah positif.
1: Betul
0: ya, dok,
1: sekali.
0: Ya. Oke, ada pertanyaan lagi dok.
1: Dari
0: Zahra, ini gimana cara agar kita ini tidak ngebanding-bandingin kesuksesan orang lain yang kadang malah bikin kita nelongso dok. Boleh dispil gak dok?
1: Iya nih, emang ya kadang sepatu orang lain itu tampak lebih bagus.
0: Betul sekali.
1: Tetapi belum tentu yang lebih bagus itu pas buat kita. Jadi kalau bagaimana caranya, saya coba untuk validasi dulu bahwa itu adalah hal yang manusiawi. Ketika kemudian secara baik disadari maupun tidak, kita akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi sejauh mana kita membandingkan, itulah yang kemudian menjadi pembeda. Kalau misalnya kita membandingkan untuk kemudian memotivasi diri kita, why not? Tetapi kalau misalnya ternyata dengan membandingkan membuat kita anxious, membuat kita ngerasa inferior, akhirnya justru kontraproduktif. Itu yang menjadi warning. Ya. Sehingga yang paling penting adalah kemudian jadikan kesempatan kita toleh kanan toleh kiri itu sebagai suatu motivasi buat kita gitu ya. Tidak sampai melupakan bagaimana diri kita. Jadi kita tetap stay mindful gitu ya, bahwa saya adalah saya sendiri gitu ya. Nilai saya tidak ditentukan oleh apa yang saya miliki. Menurut saya ini adalah satu catatan khusus atau penting ya, bahwa kita itu terlepas dari sebenarnya apa yang kita miliki gitu ya. tidak berarti kemudian ketika misalnya kita less atau kurang dari orang lain itu berarti nilai diri kita itu lebih rendah dari orang lain, itu juga enggak. Nah ini yang menjadi catatan mindset ya. Jadi dua tadi, bahwa sepatu orang lain mungkin bisa tampak lebih bagus dibanding sepatu kita, tapi belum tentu pas gitu ya. Kemudian yang kedua, bahwa nilai diri kita itu tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki saat ini ya. Karena kita adalah manusia yang dinamik, yang bisa bertumbuh dan berkembang, seperti itu.
0: Oke, okay. Thank you ya Dokter Susi. Ini termasuk jadi afirmasi untuk aku ya. Oke, okay. Dok, kita balik ke pertanyaan yang tentang sandwich generation tadi. Ya.
1: Silakan.
0: Berkaitan dengan yang sudah berkeluarga nih dok. Gimana nih dok caranya untuk komunikasi itu kan penting ya dok ya. Apalagi yang sudah berkeluarga, komunikasi sama pasangan gitu kan dok. Tadi yang ditanyakan sama Mas Ilham ini kan juga relate banget ya dengan pasangan-pasangan di ya sahabat pendengar yang lagi mendengarkan ini. Gimana dok caranya untuk membicarakan masalah keuangan? Ini kan masalah keuangan itu apalagi untuk pasangan, untuk yang sudah berkeluarga, ini kan adalah hal yang sangat
1: sensitif
0: ya dok ya.
1: Betul sekali.
0: Gimana biar tidak jadi apa dok, jadi marah-marah, jadi saling apa berantem? Gimana caranya biar semuanya itu tetap tenang, tetap bisa berpikir jernih? Bagaimana cara komunikasinya dok?
1: Oke, terima kasih ya Mbak. Terkait dengan hal tersebut, memang keterbukaan finansial dalam keluarga itu hal yang penting ya. Meskipun mungkin itu bukan hal yang mudah karena kita berada di culture Jawa gitu yang ada kecenderungan di mana kepala keluarga mungkin tidak semua terbuka terkait dengan finansial kepada pasangan seperti itu. Tetapi karena ini sudah menyangkut dapur yang lain gitu ya. Menurut hemat saya memang perlu kemudian dikomunikasikan, bahkan bukan sejak setelah menikah nih, tapi sejak memiliki komitmen untuk menikah.
0: Okay.
1: Jadi buat sahabat pendengar yang akan menikah nih, ya, itu perlu banget nih untuk kemudian ngobrolin terkait dengan finansial dengan pasangan gitu ya. Sehingga ketika kemudian nanti sudah menikah, ngerti wilayah kewajibannya itu sampai sejauh mana. Sehingga tidak ada tuh seperti misalnya sebagian pasien yang saya tanganin itu kan ngerasa bahwa si istri dinomorduakan oleh suaminya karena suaminya ngerasa kayak nge-profit katakanlah ibunya atau orang tuanya lebih dibandingkan si istri. Sehingga jatuhnya secara kesehatan mental si istri kan juga kurang okay tuh. Jadi cenderung sensitif, marah-marah gitu ya. Akhirnya ketika approach ke pasangan, dalam hal ini ke suami, kemudian ke anak, itu juga gak stable. Ini kan tentu kontraproduktif ya. Ya kalau misalnya sehari dua hari, tapi kalau itu gak diselesaikan dengan baik, tentu akan menjadi kendala yang bukan hanya tentang mereka berdua sebagai pasangan suami istri, tapi termasuk juga generasi berikutnya.
0: Okay.
1: Ya, jadi kalau pada konteks itu adalah perlu untuk kemudian disclosure ya ke pasangan tentang kayaknya kita butuh duduk bareng nih ngobrolin hal yang sensitif tadi gitu ya. Memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Nah, pada kondisi tertentu misalnya ternyata pasangan mungkin kurang memungkinkan untuk diajak terbuka. Sebenarnya sekarang kan ada profesional seperti psikiater, psikolog gitu ya. Yang mana konteksnya ke psikolog, psikiater itu kan bukan tentang oh saya sakit mental gitu. Tapi lebih pada bagaimana kemudian kita berinvestasi terkait dengan kesejahteraan emosional dan juga pikiran di masa yang akan datang. Istilahnya suatu upaya kecil, tetapi sangat mungkin itu berdampak besar gitu
0: untuk masa depan.
1: Masa depan, dan itu adalah satu hal yang tentu menjadi prioritas harapannya ya.
0: Iya. Gitu. Dan ketika ke psikiater pun juga nggak harus, ya benar dok, nggak harus ada misalnya keluhan fisik ya atau kesehatan mental ya. Dok, ya. Tapi misalnya untuk konsultasi aja boleh ya dok.
1: Sangat
0: ya.
1: Sangat mungkin. Boleh. Pasien-pasien saya tidak semua dapat obat mbak.
0: Oke. Okay. Okay, dok. Ada atensi dari YouTube, ada yang bertanya dari silakan. Wahyu Febru. Dokter bagaimana berkomunikasi orang tua ke anak apabila sedang ada keterbatasan finansial dok?
1: Kondisi semacam ini tentu dialami oleh banyak keluarga juga ya sahabat pendengar, dan saya berterima kasih nih mbak Mbak Wahyu ya, Mbak Wahyu Febru bertanya hal demikian. Nah, terkait dengan hal tersebut, mungkin kita bisa justru lakukan saat dalam kondisi yang tidak sedang terpuruk dong ya. Justru dalam kondisi yang kita relatif lagi baik-baik saja, hal-hal yang kemudian mungkin terjadi pada keluarga tersebut apa sih terkait dengan finansial? Karena memang kita tadi kan bahas ya di depan bahwa satu-satunya kepastian dalam hidup adalah ketidakpastian itu sendiri gitu ya. Sehingga justru dengan mengkomunikasikan sejak awal kepada anak-anak gitu ya, tentang bagaimana kemudian pentingnya kita berhemat, atau mungkin hidup dalam koridor financial planning yang sudah disepakati di keluarga tersebut, itu menjadi hal-hal yang perlu dikomunikasikan gitu ya. Jangan pas kejadian baru kemudian dikomunikasikan, karena mungkin si anak cenderungnya akan tidak siap ya, karena terbiasa dengan sekian banyak privilege seperti itu ya. Dan menjadi apa ya istilahnya, menjalani hidup susah dalam tanda petik gitu ya, sebenarnya juga bukan suatu hal yang membahayakan jiwa kan ya sebenarnya. Iya.
2: Ketika sudah siap pastinya juga akan secure untuk menghadapi itu ya, dok ya.
1: Jadi mungkin bisa terapkan reward punishment. Misalnya kamu bisa mengelola uang jajan kamu dengan baik, maka kamu justru malah akan dapat tambahan. Tapi kalau kamu malah minta, mungkin akhirnya pekan depan akan ada pengurangan nih di uang jajan. Misalnya seperti itu. Itu kan disiplin finansial yang menurut saya bagus ya. Dan itu akan menjadi suatu pembelajaran yang bermakna untuk dia di kemudian hari. Ketika apalagi suatu saat misalnya dia udah berumah tangga.
2: Luar biasa. Dok, kita harus jeda sejenak dulu. Tetap bersama di Bincang Sehat Keluarga.
3: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
4: Sahabat, takut untuk tes HIV?
5: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Eh guys, guys, sini deh, spill dong, cita-cita kamu apa nih?
8: Apa ya, bingung, jadi artis deh.
9: Wow.
10: Kalau aku sih, dokter dong.
9: Cie.
10: Kalau cita-cita aku sih, mau nikah sama dia.
11: Yakin mau nikah?
12: Masih remaja, mau nikah? Yuk, pikir lagi.
13: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
14: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
15: Bincang Sehat Keluarga. Bincang Sehat Keluarga.
2: Baik, Sobat Teringin masih bersama di Bincang Sehat Keluarga, masih bersama dengan Dr. Susi ya. Dan tentunya Sobat Teringin, Anda masih bisa bergabung di 0822-135-135 atau bisa melalui line telepon di 0293-366-899. Dr. Susi, ini karena kita sudah masuk di segmen terakhir, ada pertanyaan nih dok ya, berkaitan dengan sekarang ini kan eranya era apa-apa jadi mudah ya dok ya. Kemudahan akses juga yang namanya pay letter nih dok ya. Ini sering banget jadi pelarian instan tentunya kalau pas lagi butuh dana, butuh uang gitu ya. Nah mungkin berkaitan juga sama yang tadi ya dok ya, mungkin pengen healing-healing nih, aduh pusing gitu kan, akhirnya yaudahlah pay letter aja, besok bisa di bayar juga gitu kan dok ya. Nah malah justru itu bisa jadi apa ya dok ya,
1: blunder.
2: Iya bisa jadi blunder ya dok ya. Gimana nih dok, saran dokter nih, saran dokter Susi ya, untuk menata ulang psikologisnya biar gak ada pikiran aku udah kepepet banget nih terus pengen healing gak ada, ya udahlah nurunin pay letter aja gitu. Gimana dok caranya dok?
1: Oke, Mas Elsa, pertanyaan bagus ya, karena ini memang eranya era pay letter gitu ya. Kayaknya nggak ada aplikasi tanpa pay letter ya sekarang ya.
2: Nggak ada, dok. Semuanya ada.
1: Ada gitu ya.
2: Bahkan dompet digital pun juga tetap ada,
1: ada
2: dok ya.
1: Pay letternya gitu ya. Nah kembali kepada ini jawaban utamanya tentu tentang budgeting tadi ya. Karena budgeting itu menjadi satu landasan utama ya, bahwa kita tuh perlu tahu kemampuan finansial kita tuh seberapa. Sehingga kita bisa ngerti maksimal pengeluaran kita berapa. Sepanjang kemudian yang kita belanjakan itu masih dalam range pembelanjaan tadi, kenapa enggak gitu ya. Mungkin ini sedikit melebar dari pay letter ya. Konteksnya mungkin belanja online ya.
2: Iya, belanja online.
1: Belanja online itu kan sebenarnya ada memang belanja yang literally kebutuhan.
2: Iya.
1: Tetapi ada belanja yang
2: cuman pengen aja,
1: keinginan gitu ya, atau tadi healing versi jempol gitu ya. Atau karena mager gitu ya, kemudian akhirnya lihat TikTok, akhirnya lihat apa TikTok shop gitu ya, atau
2: kadang
1: misalnya
2: cuman impulsif aja dong.
1: Nah
2: pengen
1: misalnya itu, kalau seperti itu sih sebenarnya bisa diakalin. Kalau kita memang punya takaran nih ini, tahu bahwa ini keinginan atau kebutuhan, dan kemudian itu masuk budget atau enggak, kita bisa kemudian pilih dan pilah. Hal yang kemudian mungkin bisa dilakukan ya, ketika kemudian ini konteksnya tentang belanja online ya, bukan yang pay letter dalam artian keluar duit ya. Maka sebenarnya bisa juga sahabat pendengar itu mencoba untuk memasukkan nih keinginan gitu ya, keinginan tadi ke dalam keranjang gitu. Kita biarkan sampai kemudian sekian waktu gitu ya,
2: akhirnya lupa.
1: Dan ternyata ketika misalnya satu minggu, dua minggu, satu bulan, enam bulan, ternyata masih gak cekot gak apa-apa tuh. Jadi sebenarnya gak masalah.
2: Biarkan
1: kan
2: saja ya.
1: Biarkan saja
2: 99 plus keranjangmu itu biarkan saja
1: gitu. Sampai gak cukup gitu ya, harus keluar lagi gitu kalau
2: Harus ngapusin lagi yang
1: lagi gitu ya.
2: Oke, dan ini satu pertanyaan dari pendengar, singkat saja ya dok ya.
1: Siap, silakan.
2: Apakah amigdala sebagai pusat emosi ini bisa dinetralisir dengan atau berkurang aktifnya dengan cara bermeditasi dok?
1: Tentu. Ini adalah hal yang sangat mungkin ya. Jadi amigdala itu karena dia sebagai pusat emosi, ketika aktif memang pada akhirnya seringkali kontraproduktif ya dalam keseharian kita gitu ya. Jadi kalau bisa dikata mikirnya jadi gak jernih dan itu beresiko, maka hal yang bisa dilakukan salah satunya betul meditasi. Meditasi di sini konteksnya adalah kemudian bagaimana kita memberi ruang ya untuk diri kita memahami lebih lanjut tentang situasinya seperti apa sih gitu. Kita coba untuk hadir saya di sini dan saat ini gitu ya. Situasinya bagaimana gitu. Kita masih merasakan panca indera kita dengan baik gitu ya. Oh iya, aku masih bisa bernafas. Aku masih bisa merasakan mungkin merabek bagian tubuh kita. Saya masih bisa melihat, saya masih bisa mendengar. Itu hal-hal yang now and here itu membuat kita jadi lebih tenang, lebih nyaman, karena kita tidak hidup di masa lalu atau masa depan yang belum terjadi gitu.
2: Ya, itu, bisa,
1: itu meditasi. Kemudian yang lain sebenarnya bisa juga dengan clue temperature.
2: Oke.
1: Okay. Nah, bagus nih Mbak Salsa.
2: Gimana ini?
1: Temperature yang bisa kemudian kita lakukan untuk kemudian cooling down si amigdala ini adalah dengan cara kita mencoba mengkondisikan atau memaparkan tubuh kita dengan suhu yang bertentangan atau berlawanan dengan situasi saat itu.
2: Oke.
1: Okay. Misalnya dengan cuci
2: muka.
1: Muka. Syukur-syukur cuci mukanya pakai air es ya. Benar, okay. Jadi air biasa dikasih es batu gitu, kemudian kita cuci muka. Mm-hmm. Maka kita akan merasakan sensasi bahwa dingin ya. Kalau belum works juga, bisa juga dengan mandi atau mandi keramas gitu ya. Itu akan membuat kita kayak ngerasa seger,
2: seger
1: gitu,
2: adem
1: ya.
2: Gitu ya,
1: adem. Atau bisa juga dengan latihan nafas yang 4-4-4.
2: Oke.
1: Inhale 4 hitungan. And then tahan 4 hitungan. Perlahan keluarkan 4 hitungan. Lewat mulut. Tahan dulu 4 hitungan. Baru tarik nafas 4 hitungan lagi. And then tahan, dan seterusnya diulangi kira-kira sampai 10 kali. Saya kira itu akan membuat kita jadi lebih rilis terkait dengan stresnya tadi.
2: Oke, okay, oke, okay. Dok, pertanyaan terakhir ya, silakan. Yang pamungkasnya nih, apa nih dok yang jadi coping mechanism atau pertolongan pertama dok, yang bisa kita lakukan secara mandiri? Nah, ketika serangan cemas atau panik soal uang atau finansial itu tiba-tiba datang, terus kapan dok kita harus pergi ke poli, ketemu sama profesional gitu, karena seperti dokter Susi, kapan itu waktunya?
1: Oke, okay. Bagus sekali ya. Jadi yang pertama untuk pertolongan pertama ketika kemudian kita mengalami anxiety ya, terutama dalam hal ini konteksnya yang finansial, adalah kita bisa kemudian menenangkan diri dulu dengan cara yang tadi mungkin bisa sudah saya mention tadi ya, dengan entah temperature gitu ya, dengan kita mungkin mencari segala mencari cara agar kita lebih fresh seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin dengan latihan nafas dulu, atau mungkin bisa istirahat dulu, nggak harus konteksnya tidur gitu ya, sehingga kita akan lebih kayak ngerti gambaran besarnya itu apa sih ini, ini itu gimana sih. Syukur-syukur bisa kemudian yang langkah berikutnya adalah sharing dengan orang yang kita percaya. Kalau misalnya konteksnya dia punya pasangan, mungkin bisa dengan pasangan atau keluarga yang kita percaya seperti itu. Sehingga dari situ kita harapannya bisa lebih punya apa ya, gambaran lebih luas lagi, punya POV yang berbeda. Tidak kemudian ngambil jalan pintas tadi, misalnya pay letter atau misalnya pinjol yang ternyata mungkin bahkan menjadi problem yang tersendiri gitu ya. Dengan seperti itu harapannya nanti bisa ketemu celah-celah penyelesaian masalah yang produktif. Okay. Gitu. Nah, kemudian ketika misalnya nih kecemasan itu sendiri membebani gitu ya, kehidupan kita sehari-hari, sehingga produktivitas atau perform kita menurun, yang tadinya misalnya let's say kita kerja semangat, kemudian perform gitu ya, bisa menyelesaikan tugas dengan bagus, nggak malas-malesan, dapat istilahnya at least tidak dapat teguran gitu ya. Tapi kemudian dalam situasi tertentu kemudian ternyata kita menjadi nggak perform, malas-malesan, kayak malah justru kayak ngerasa
2: jadi ngelukro
1: ya, hidup kok berat banget, sampai muncul keluhan fisik, biasanya dimulai dari susah tidur nih,
2: tidur nanti terus
1: tidur sih
2: gitu
1: bisa
2: ya,
1: tapi kebangun atau mau masuk tidur aja susah gitu ya, harus pakai obat-obatan tertentu. And then pikirannya tuh rasanya kayak on terus, sehingga kalau seperti itu kan lama-lama fisik kita juga capek ya. Muncullah keluhan-keluhan fisik yang tadi saya sebut sebagai ketegangan motorik, seperti misalnya sensasi dada berdebar-debar, takut nanti misalnya kena apa, didatengin penagih misalnya, gitu ya. Kemudian apa namanya, juga misalnya dia sesek, kayak dadanya nggak nyaman, perutnya nggak enak, atau sakit kepala yang nggak sembuh-sembuh, padahal sebenarnya nggak ada masalah yang signifikan dengan tubuh kita.
2: Oke. Okay.
1: Itu maka saat itulah kemudian perlu datang ke profesional gitu.
2: Oke. Okay. Ya. Oke, okay. Terima kasih Dokter Susi, tidak terasa ya. Ini satu jam lamanya. Pesan untuk masyarakat singkat saja, Dok, monggo.
1: Oke, okay, sahabat pendengar sekalian, kita sama-sama hidup di dalam kondisi yang mungkin serba tak pasti. Tapi ada hal yang sebenarnya kita bisa lakukan, yaitu kita belajar untuk fokus pada apa sih yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Mulai dari saat ini kita coba lebih aware atau lebih fokus lagi pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Misalnya tadi kayak kita bisa lakukan budgeting gitu ya, lakukan perencanaan finansial dengan lebih baik, sehingga dengan seperti itu harapannya ke depan kita akan lebih sejahtera secara finansial dan kehidupan kita secara umum pun juga akan lebih sejahtera.
2: Oke, terima kasih Dokter Susi untuk hari ini ya, luar biasa sekali. Semoga sobat pendengar ini jadi insight untuk kita semua, biar lebih aware lagi ya bahwa finansial ini tuh sangat penting untuk kita melakukan pengelolaan yang baik. Dan mari kita kelola ekspektasi, kurangi juga scrolling untuk memicu insecure tentunya, dan fokus mensyukuri apa yang ada di genggaman kita, apa yang ada dalam diri kita. Baik sobat pendengar, jangan lupa untuk selalu saksikan setiap hari Kamis Bincang Sehat Keluarga. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Salam sehat, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Loh,

0: dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
1: Aduh, aku bingung deh. Cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
2: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
1: Memangnya ada apa sih di sana?
2: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
1: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
2: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
1: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
3: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2020.

Soal pendengar, kembali lagi ya bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua tentunya. Dan masih bersamai soal pendengar semua di segmen kedua ini di Inspirasi Keluarga. Bagi soal pendengar yang masih ingin bergabung, Salsa tunggu bersama Ainya di 0882-135-135 ya, atau bisa melalui line telepon di 0293-366-899. Baik, selamat dengar. Tadi kita udah bersama-sama dengan psikiater ya dari RSUD Kota Magelang, RSUD Tidar Kota Magelang, membahas tentang yang namanya finansial, kecemasan finansial atau financial anxiety. Jadi ini buat selamat dengar semua, kita bisa mengambil insight baru ya, wawasan. Ini bukan hal yang baru juga, tetapi kita harus lebih aware, lebih sadar lagi, bisa lebih mindful bahwa kita harus punya budgeting planning yang baik, paling finansial yang bagus untuk tentunya mengelola keuangan yang lebih baik lagi ya. Tidak harus menunggu hingga berkeluarga atau lain sebagainya, tapi ketika masih sendiri, masih single pun juga itu adalah hal yang sangat penting ya. Baik, Soul Ringer terus menemani tentunya. Dan ada lagunya Yana Julio dengan Emosi Jiwa menemani kita di menit ke-16 lepas dari jam 11 siang. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik
4: SPMB 2026-2027.
3: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan.

0: Aduh, aku bingung deh. Cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

si keluarga inspirasi kita semua. Oke deh. Dan sobat pendengar, Salsa masih punya waktu ya, sekitar 30 menit untuk menemani sahabat pendengar semua di inspirasi keluarga. Dan mau ingetin juga ya buat sahabat pendengar, di siang hari ini jangan lupa untuk kembali mengaktifkan energi ya dengan makan siang. Nanti kalau aku udah pamitan, kembali makan siang gitu kan. Dan juga ada rekomendasi untuk sahabat pendengar makan ya siang-siang seperti ini, enaknya yang seger-seger ya, kayak bakso gitu ya, mie ayam. Itu adalah makanan yang tentunya bisa membuat mood kita jadi baik. Oke deh. Oke baik sahabat pendengar, nanti jam 11.40 menit akan ada azan zuhur terlebih dahulu. Salsa masih terus menemani. Dan ada bahasa kalbu dulu dari Titi DJ. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Sobat pendengar, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 9 pagi tadi di Inspirasi Keluarga. Ini waktunya buat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, dan nanti jam 12 yang akan ada sajian musik spesial tentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat di siang hari ini. Sampai jumpa.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Selamat beristirahat ya di sela-sela jam istirahat ini. Vita hadir dengan lagu-lagu kenangan yang pastinya punya banyak cerita tentang hal-hal yang bahagia atau justru punya pembelajaran tersendiri begitu ya. Yap, sampai jam 1 ada banyak sekali lagu-lagu spesial yang Vita akan rangkum menjadi sebuah sajian yang menyenangkan. Satu lagu terbaik yang masuk dalam penghargaan karya produksi lagu pop terbaik di ajang AMI Award 2006 ya. Kala itu satu buah karya berjudul Dia Lova. Ini menjadi lagu solo paling populer dari seorang Once Michael yang mana bertemakan sebuah cinta. Menjadi original soundtrack dari film yang berjudul sama Dia Lova. Lagu ciptaan Opik ini sukses besar ya. Cocok sekali juga untuk bisa bernostalgia. Apalagi sahabat pendengar lagi pengen dengerin hal-hal yang bernuansa romansa. Kita dengarkan dulu Once Michael dengan Dia Lova di sajian musik spesial kenangan.

0: guys, guys. Sini deh, spill dong cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
1: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
1: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
0: Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut

0: Ibadahmu bocor dan dipakai untuk pinjol.
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

hanya di sajian musik spesial Tembang Kenangan. Ingat dengan satu judul lagu dari Padi, Mahadewi. Lagu ini sangat hit sekali karena punya lirik yang puitis dan pastinya maknanya sangat mendalam ya. Apalagi dibarengi dengan aransemen gitar yang ikonik dengan gaya khas bermusik piu. Mahadewi punya makna yang bersifat lebih universal tapi dibungkus dengan balutan yang sakral. Lagu ini tuh sukses banget untuk bisa memadukan unsur romansa dan sentuhan estetika budaya yang menjadikannya abadi. Ya, ngomong-ngomong ya, inspirasi yang kaya dari Mahadewi ini datang dari seorang piu, gitaris atau pencipta lagu yang menggabungkan berbagai inspirasi mulai dari kisah klasik Jakarta Rup dan Nawang Wulan. Wah, kita pasti langsung ya teringat dengan cerita rakyat di zaman itu. Bahkan hingga representasi sosok wanita yang diagungkan sangat mirip dengan apa yang digambarkan. Terkait dengan aransemen musik yang cerdas, lahirlah kombinasi petikan gitar yang atmosferik, ketukan drum yang presisi, dan vokal khas dari Fadli menciptakan atmosfer yang megah dan megah. Segalanya mudah melekat di ingatan kita semua ya, apalagi buat sahabat pendengar penikmat musik di era 90-2000-an. Bahkan kalau ngomong-ngomong universal dari makna lagunya, memang ya liriknya ini menyampaikan pemujaan luar biasa kepada sosok wanita yang sempurna. Jadi kalau banyak pendengar yang mengaitkannya dengan kisah cinta romantis, sementara sebagian lainnya meresapi nilai spiritual di dalamnya, ya, segalanya kembali lagi dengan pemahaman masing-masing dari pendengar. Oke deh, Padi, Mahadewi di sajian musik spesial.

buat mendengar. Lagu ini sungguh indah sekali ya. Pastinya masih banyak lagi lagu-lagu spesial yang bakal Vita hadirkan di sajian musik spesial kenangan.

0: sajian musik spesial.
1: Okay, sahabat pendengar. Satu grup musik bernama Warna with Friends. Dulu kita kenal Warna ya. Ini jadi sebuah album musik karya Warna yang dirilis dengan lagu perdana dan juga lagu yang sangat-sangat menjadi apa ya, dambaan adalah Kisah Terindah dan 50 Tahun Lagi. Ya, lagu yang kita ingat terakhir kali dipopulerkan ulang oleh Yuni Syara dan Raffi Ahmad ya, kala itu mereka sedang menjalin kisah asmara di tahun 2010. Cukup diingat sekali ya, karena setiap mata memang tertuju pada siapapun itu yang sedang berlaga di televisi. Oh ya, ngomong-ngomong soal 50 tahun lagi, diciptakan oleh musisi dan penulis lagu Dewik bersama Teguh Diswanto, di mana lagu ini pertama kali dipopulerkan oleh Warna yang semakin melejit saat dinyanyikan ulang oleh Yuni Syara dan Raffi Ahmad. Oke, untuk bernostalgia dan juga bisa simak bersama di sajian musik spesial kenangan, kita hadirkan ya satu lagu dari Warna 50 Tahun Lagi.

0: Warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: Sajian musik spesial.
1: Selamat mendengar di sajian musik spesial kenangan. Berbicara tentang lagu kenangan pasti punya ceritanya masing-masing, versinya masing-masing, dan juga satu hal yang bisa menghidupi ruang sepi di dalam hati ya. Anyway, sahabat pendengar, Reza Artamevia ya, nama besar di eranya, yang mana punya sebuah lagu berjudul Biar Menjadi Kenangan. Lagu ini adalah hasil duet bersama penyanyi Jepang Masaki Yuda yang masih sangat populer hingga kini berkat melodi R&B yang timeless, lirik patah hati yang mendalam karya Ahmad Dhani, serta seringnya lagu ini dibawakan ulang begitu ya, atau dalam bentuk cover di berbagai platform media sosial. Ya, untuk bisa menikmati harmoni dan nostalgia dari duet Reza Artamevia bersama Masaki Ueda, kita bisa langsung saja ya dengarkan di sajian musik spesial kenangan bersama Vita sampai jam 1.

103,5 Magelang FM, sajian musik spesial kenangan. Sahabat pendengar, kalau dengerin lagu yang satu ini, pasti Anda langsung teringat ya bahwa aransemen pop melodius khas Katon Bagaskara kental sekali ya, dituang-tuangkan. Lagu ini jadi sangat asik didengarkan karena perpaduan lirik puitis yang menyentuh hati. Cinta selembut awan terasa begitu damai, mudah dan melekat di telinga atau earworm ya, dan membawa pendengarnya tuh bisa bernostalgia. Ya kalau dinyanyikan ulang, liriknya sendiri saja terbalutkan dengan kisah-kisah tentang seseorang yang masih menyimpan cinta mendalam. Ya meski tahu ya, pujian hatinya tuh sudah bersama dengan orang lain. Ini sebenarnya pilihan yang tepat gak sih? Atau sebenarnya memang benar kalau cinta itu bodoh? Ya sahabat, pilihan kata seperti cinta selembut awan dan mengisi hampa sanubari sangat melekat dengan gaya khas penulisan dari Katon Bagaskara yang punya segudang lirik yang puitis. Sentuhan musik pop balada yang khas bikin lagu yang satu ini nyaman banget, sopan masuk di telinga, apalagi sambil santai dikala rutinitas kerjaan sedang padat-padatnya. Rehat dulu yuk sambil dengerin bagian ref atau chorus yang sangat mudah diingat sehingga mudah sekali untuk sahabat pendengar mengingat lagu-lagu dari Katon Bagaskara. Salah satunya adalah cinta selembut awan yang enak banget untuk menjadi teman istirahat siang hari ini.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi. Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
2: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
1: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
1: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
2: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
8: Monggo Lapor.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
0: Sajian musik spesial.
2: Sahabat pendengar, di sajian musik spesial kenangan masih bareng sama Vita ya sampai jam 1. Oh iya, sahabat pendengar, masih ada 2 lagu lagi nih yang bakal Vita hadirkan. Satu di antaranya adalah Awal Sebuah Cinta yang dibawakan oleh Iga Mawarni. Lagu ini langsung meledak ya, menjadi salah satu hits besar pada masanya. Ya, ada beberapa alasan kuat kenapa begitu sukses dan membekas di hati pendengar kala itu. Yang pertama, lagi-lagi sentuhan tangan dingin komposer legendaris ya, ciptaan Tito Sumarsono ini. Hitmaker yang paling bertangan dingin di era 80-90-an. Tito sangat tahu ya gimana caranya membuat melodi yang catchy, romantis, namun tetap berkelas. Struktur lagunya mengalir dengan indah, membuat pendengar mudah terhanyut sejak petikan musik pertama. Yap, apalagi pasar musik Indonesia di era 90-an ya, awal-awal 90-an nih, sedang didominasi, dirajai oleh penyanyi dengan vokal yang tinggi melengking, era pop rock dan slow rock. Bahkan kehadiran Iga Mawarni ini seperti angin segar yang sangat kontras dengan warna suara alto yang berat, dalam, bernuansa jazz, terkesan seksi. Vokal yang intim dan penuh penghayatan ini membuat lagu Awal Sebuah Cinta terdengar sangat elegan dan berkarakter. Tahun 90-an awal adalah masa keemasan bagi musik pop kreatif dengan sentuhan jazz, yang mana musisi-musisi seperti Chrisye, Ruth Sahanaya, dan Sekendi ini sedang digandrungi. Aransemen lagu Awal Sebuah Cinta digarap dengan sangat rapi, dan kita langsung aja yuk dengerin lagu yang satu ini.

0: Selamat mendengar. Satu lagu terakhir adalah lagu yang luar biasa ya, datang dari Chrisye.
1: Sajian musik spesial

0: sajian musik spesial.
1: Yap, sobat pendengar, Krisya adalah sang legenda hidup dengan vokal yang magis ya, dan selalu berhasil menghidupkan lagu apapun. Salah satunya adalah hit besar yang meledak dan hingga kini dianggap sebagai salah satu lagu paling sedih ya, sekaligus paling indah dalam sepanjang sejarah musik Indonesia. Andai Aku Bisa. Ini jadi kolaborasi dari Raja Midas nih sahabat pendengar. Raja Midas musik Indonesia yang terdiri dari Krisya, Baby Romeo dan juga Ahmad Dhani. Baby Romeo yang menggarap atau mengkomposeri menciptakan melodinya, di mana Baby memang terkenal sebagai spesialis pembuat lagu balet romantis yang megah dan berkarakter kuat. Sementara si jenius Ahmad Dhani yang piawai dalam bermusik berperan sebagai arsitek aransemen atau penata musik sekaligus penulis liriknya. Oke, kita bicara ya soal ramuan yang diracik oleh Ahmad Dhani ini. Punya sentuhan string section yang juga kaya dan orkestrasi sangat dramatis. Musiknya tidak dibuat bising, melainkan mengalir perlahan ya, membuat emosi dari bait pertama yang sunyi hingga mencapai klimaks yang megah di bagian refnya. Oke, Krisya tidak perlu berteriak atau pamer teknik vokal yang rumit untuk bisa membuat lagu ini menjadi hits. Karena kekuatan utama dari Krisya sendiri adalah mampu bercerita lewat lagu. Kita dengarkan lagu terakhir di sajian musik spesial kenangan bersama Krisya dengan Andai Aku Bisa. Sahabat pendengar, Vita pamit undur diri ya dari 103,5 Magelang FM. Sampai jumpa di setiap hari Senin sampai dengan Jumat, selalu hadir lagu-lagu yang asik untuk menemani sahabat pendengar beristirahat di sela-sela kesibukan. Sampai jumpa di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Parlemen sudah keliling ke berbagai daerah untuk melihat perjalanan 11 bulan pembelajaran sekolah rakyat. Secara umum telah berjalan dengan baik dan siswa-siswanya sebagian sudah bisa berprestasi.
2: Program gentengisasi didorong dapat berdampak nyata bagi ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM. Pelaksanaan sekolah rakyat yang digagas pemerintah mulai menunjukkan hasil positif. Iran mengumumkan disepakatinya perjanjian damai dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Program gentengisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto didorong dapat berdampak nyata bagi ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Dari program pemerintah juga banyak KPP yang dikeluarkan sehingga banyak juga menyerap hasil genteng.
4: Pemesanan dalam kegiatan ini mencapai 24 truk dengan total komitmen transaksi 3 miliar dari program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
5: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari menegaskan, program gentengisasi tidak hanya membangun fisik hunian tetapi juga memberikan dampak nyata bagi ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dan masyarakat. Kodari menjelaskan pertama kali diluncurkan program gentengisasi pada Maret 2026 telah mencatatkan komitmen transaksi sekitar 3 miliar rupiah di Majalengka untuk pemesanan genteng. Kodari menegaskan genteng yang dibeli pemerintah merupakan produksi dari pelaku UMKM lokal. Penjelasan Kodari disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Merupakan inisiatif Presiden Prabowo agar pembangunan rumah rakyat tidak hanya berfokus pada fisik hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Total komitmen pembelian genteng dari berbagai program ini mencapai 3 miliar rupiah yang seluruhnya diarahkan untuk menyerap produk UMKM pengrajin genteng lokal.
5: Sementara itu, pelaku UMKM genteng dari Sinar Mas Raya di Majalengka, Jawa Barat, Juanda mengatakan program gentengisasi Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dampak untuk usahanya. Pemesanan genteng kini meningkat drastis. Juanda mengatakan mampu menjual 15 ribu unit genteng dalam seminggu kepada distributor dari Jakarta, Bandung, Sukabumi, dan Jawa Tengah. Padahal sebelum ada program gentengisasi, untuk menjual 8.000 genteng sangat susah. Sepi orderan terkadang karyawan terpaksa banyak yang di rumah. Kini jumlah mesin pun ditambah dari sebelumnya 2 unit, menjadi 6 unit untuk membuat genteng. Karyawan mencapai 70 orang yang merupakan warga sekitar. Juanda mengatakan butuh 90 hingga ratusan karyawan karena tingginya pemesanan genteng. Oleh sebab itu, Juanda menyampaikan terima kasih untuk Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Juanda kepada Pro 3 RRI.
3: Dari dampak kebijakan Bapak Presiden dengan adanya program gentengisasi itu besar sekali dampaknya, Pak.
6: Iya. Yeah.
3: Dulu ya sebelum ada kebijakan itu, pabrik genteng itu hampir selama 10 tahun dirasakan itu baik dari tingkat pemasaran, dari tingkat kegairahan kerja para pengrajin. Yeah. Sekarang dengan adanya program itu, alhamdulillah dari proyek-proyek pemerintah, alhamdulillah itu banyak menyerap genteng. Dan masyarakat-masyarakat sekitar yang tadinya karyawan kami banyak diliburkan, malah sekarang pabrik yang kewalahan mencari tenaga kerja. Ya, saya banyak terima kasih lah dengan kebijakan beliau, baik secara nasional maupun kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan, ya. Jadi sampai saat ini dampaknya sangat besar sekali dan bisa dirasakan dan banyak penyerapan tenaga kerja.
5: Selain itu, program gentengisasi merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto, yakni Gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan sekolah rakyat yang digagas pemerintah mulai menunjukkan hasil positif setelah hampir 11 bulan berjalan, di mana pemerintah juga terus mempercepat pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah untuk mendukung perluasan program tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Siswa-siswa sekolah rakyat sekarang jauh lebih bugar.
7: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan pelaksanaan sekolah rakyat telah memberikan dampak positif bagi para siswa. Selain menunjukkan prestasi akademik, para siswa juga mengalami perubahan dari sisi kesehatan, kedisiplinan, dan kepercayaan diri. Mensos mengatakan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial telah mengunjungi berbagai daerah untuk memantau perkembangan program tersebut. Hasilnya, sebagian siswa telah menorehkan prestasi di bidang sains, bahasa, sosial, olahraga, hingga seni.
1: Saya dan Pak Wamen sudah keliling ke berbagai daerah untuk melihat perjalanan 11 bulan pembelajaran sekolah rakyat. Secara umum telah berjalan dengan baik dan siswa-siswanya sebagian sudah bisa berprestasi, baik itu di bidang sains, kemudian di bidang bahasa, maupun di bidang sosial, serta bidang olahraga dan seni. Tetapi yang patut dicatat pertama-tama bahwa secara fisik siswa-siswa sekolah rakyat sekarang jauh lebih bugar, lebih sehat, lebih disiplin, lebih percaya diri, dan yakin terhadap masa depan.
7: Menurut Mensos, perubahan positif tersebut juga dirasakan oleh para orang tua siswa. Banyak orang tua mengaku anak-anak mereka kini lebih disiplin, rajin beribadah, dan lebih aktif membantu keluarga saat berada di rumah. Pemerintah saat ini juga terus memperluas layanan sekolah rakyat, salah satunya melalui pembangunan sekolah permanen di berbagai daerah yang ditargetkan mendukung tahun ajaran baru 2026-2027. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama kerja juga masalah. Dan saya juga pas dikurangi ya,
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta,

0: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas hari ini menyelenggarakan rapat umum anggota di Jakarta. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi mengatakan rapat umum hari ini tidak hanya membahas ketahanan industri perbankan, tetapi juga bagaimana Perbanas meningkatkan kontribusi pada perekonomian nasional. Perbanas, kata Heri, menjadikan UMKM sebagai fokus utama karena perannya yang sangat strategis dalam perekonomian. Untuk itu, dalam rapat umum anggota hari ini, Perbanas untuk pertama kalinya meluncurkan UMKM Center Perbanas. Inisiatif ini merupakan komitmen institusi perbankan untuk memperkuat kapasitas UMKM, tidak hanya memperkuat dari sisi pembiayaannya semata.
1: Nah, inisiatif ini merupakan wujud komitmen bersama industri perbankan untuk tidak hanya memperluas akses pembiayaan. Karena bicara tentang UMKM itu tidak perlu pembiayaan ya. Karena belum tentu punya akses pembiayaan, UMKM-nya bakal sukses, belum tentu ya. Tapi juga kita perlu memperkuat kapasitas, daya saing, dan juga keberlanjutan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Termasuk juga dalam hal pendampingan ya, dan juga misalnya edukasi dan sebagainya, itu penting ya buat UMKM. Nah, rekan-rekan media sekarang.
0: Selain membentuk UMKM Center, Perbanas juga merilis hasil kajian strategis tahun 2026 mengenai revitalisasi bisnis model UMKM dalam mendorong pertumbuhan kredit dan ekonomi domestik. Hasil kajian tersebut menjadi dasar bagi Perbanas dalam upaya memperkuat posisi dan peran UMKM melalui UMKM Center-nya, sehingga UMKM bisa naik kelas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Tanah Suci. Melayani jemaah haji lanjut usia dan penyandang disabilitas membutuhkan kesabaran dan ketulusan. Seperti PPIH bernama Rido Prabowo yang menjadikan pengalaman berharga selama bertugas di musim haji 2026. Syariful Alam menyampaikan laporannya langsung dari Tanah Suci. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan menjadi petugas layanan lansia dan disabilitas atau landis ternyata memberikan pengalaman tersendiri bagi Emrido Prabowo yang selaku koordinator landis sektor 9 Dapur Makkah. Rido mengatakan selama bertugas dirinya berupaya melayani para jemaah lansia dengan sepenuh hati. Dia mengaku selalu membayangkan para jemaah yang didampinginya sebagai orang tua sendiri sehingga setiap tugas dijalankan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
5: Tantangannya sih kalau dari saya ini nggak ada ya mas, sebelumnya memang nggak ada tantangan buat saya mengalir, saya melayani ya setulus hati seperti saya melihat ketika saya melayani orang apa lansia ini saya seperti melayani orang tua saya, jadi kayak sedih juga ya pak, karena mungkin mereka yang di sini tidak dengan keluarganya, kami hadir, kami datang.
4: Menurut Ido, banyak momen yang membekas selama mendampingi jemaah. Tidak sedikit lansia yang merasa nyaman hingga meminta dirinya terus menemani selama berada di Tanah Suci. Pengalaman tersebut justru membuatnya semakin termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik. Bahkan, jika mendapat kesempatan kembali bertugas pada musim haji mendatang, Ido mengaku siap kembali bergabung sebagai petugas landis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Kepigaran, terus mengudara untuk
2: Indonesia. Dari Tanah Suci beralih ke tanah air, kepulangan jemaah haji Indonesia asal Sumatera Utara telah memasuki kloter 14, di mana sebanyak 5.019 jemaah haji dari Sumatera Utara telah tiba di tanah air. Dari total keseluruhan sebanyak 5.990 jemaah. Ilham Daulay melaporkan langsung dari Sumatera Utara. Ilham.
6: Ya. Kepulangan jemaah haji asal Sumatera Utara sudah memasuki kloter 14. Ya, sebanyak 5.019 jemaah haji Sumatera Utara sudah tiba di tanah air dari total keseluruhan 590

0: 5.990 jemaah. Ya, sesuai data dari PBIH Sumatera Utara, sebanyak 5.019 ini jemaah dan petugas haji yang berasal dari kloter 1 hingga kloter 14 Debarkasi Medan. Sementara 3 kloter lagi, kloter 15 hingga kloter terakhir 17 menunggu kepulangan. Ya, hingga sampai saat ini juga berjumlah sebanyak 9 orang jemaah haji asal Sumatera Utara yang telah meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 orang dalam kondisi sakit. Ya, pada Rabu 17 Juni 2026 pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, ya, kloter 14 Debarkasi Medan baru saja tiba di tanah air. Ya, semalam sore penyambutan dilakukan di Asrama Haji Medan oleh petugas penyelenggara Ibadah Haji Sumatera Utara. Ya, pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA 3414 yang membawa rombongan jemaah haji Sumatera Utara kloter 14 Debarkasi Medan mendarat di Kuala Namu Internasional sore hari. Ya, jemaah kloter 14 berjumlah 350 orang, terdiri atas 350 jemaah dan 6 petugas haji kloter. Ya, jemaah berasal dari Kota Medan sebanyak 207 orang, Kabupaten Tapanuli Tengah 53 orang, Kabupaten Simalungun 89 orang, Kota Pematang Siantar 1 orang, dan Kabupaten Deli Serdang 1 orang. Ya, di Asrama Haji Medan, jemaah haji kloter 14 disambut perwakilan pemerintah dari masing-masing jemaah haji yang tergabung dalam kloter 14 Debarkasi Medan. Selain itu juga Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara. Ya, sebelum jemaah haji pulang ke kampung halamannya masing-masing. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji Umroh Provinsi Sumatera Utara, Julki Pistolus dalam penyambutan mengajak seluruh jemaah untuk menjaga dan merawat kemaguruan haji dengan menjadi teladan di tengah masyarakat. Juga harus tercermin dalam perubahan sikap, perilaku, dan kepedulian sosial yang lebih baik.
1: Ilham, silakan dilanjutkan laporannya.
0: Ya, baik. Pihaknya dari PPIH di Debarkasi Medan juga menyampaikan duka cita mendalam terhadap jemaah haji atas Sumatera Utara adanya yang telah meninggal dunia di Tanah Suci. Ya, seluruh jemaah haji yang sudah tiba di tanah air khususnya di Sumatera Utara bagi jemaah haji terlebih dahulu menerima edukasi kesehatan pasca kepulangan haji yang disampaikan oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK dalam proses penyambutan di Asrama Haji Medan. Ya, setelah itu, para jemaah haji menerima paspor, air jam-jam, serta barang bawaan sesuai nomor manifest sebelum melanjutkan perjalanan menuju daerahnya masing-masing berkumpul kembali bersama keluarga. Ya, dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Turus Mengudara untuk Indonesia.
1: Info haji selanjutnya menuju ke Makassar. Gelombang kedua pemulangan jemaah haji Indonesia asal Debarkasi Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan telah dimulai. Di mana sebanyak 8 jemaah haji masih dirawat di Tanah Suci karena sakit. Aan Ariska menyampaikan laporannya langsung dari Sulawesi Selatan. Aan Ariska.
2: Proses pemulangan jemaah haji Indonesia melalui Debarkasi Makassar terus berjalan sesuai jadwal. Memasuki fase baru, gelombang kedua pemulangan resmi dimulai dengan diterimanya kloter atau kelompok terbang 22 oleh pihak Debarkasi. Kepala Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Makassar Iqbal Ismail menyampaikan bahwa penerimaan gelombang kedua ini menjadi penanda berlanjutnya proses kepulangan jemaah haji hingga awal Juli mendatang. Menurut Iqbal Ismail, gelombang kedua ini memiliki pola pemulangan yang berbeda dibandingkan gelombang pertama. Jika pada gelombang pertama jemaah dipulangkan melalui Bandara Jeddah, maka pada pemulangan kedua dilakukan melalui kepulangan di Bandara Madinah. PPH memastikan seluruh jemaah yang masih menjalani perawatan dan saat ini masih ada 8 orang jemaah haji Debarkasi Makassar yang dilakukan perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi, dan untuk memastikan jemaah yang berada di Madinah, mekanisme pemulangan akan mengikuti prosedur seperti biasa. Iqbal mengatakan, jamaah yang masih berada di Tanah Suci, khususnya mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, akan dipulangkan setelah masa tinggal 8 atau 9 hari yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi.
3: Setelah mulai tadi kami terima kloter 22, gelombang 2 sudah dimulai. Ya, insya Allah sampai tanggal 1 Juli, sampai kuartal 3, gelombang 2 akan kami terima.
4: Untuk pemulangannya gelombang 2 dari mana?
3: Kalau gelombang 2 itu pemulangan berangkat dari Madinah ya. Kalau gelombang 1 berangkatnya dari Jeddah. Nah, ini terbalik pada saat pemberangkatan. Pemberangkatan gelombang 1 mulai dari tanah air, tibanya di Madinah. Dan untuk gelombang 2, berangkat dari tanah air, kita di Jeddah. Gelombang 1 nanti pada saat sudah 8 hari, 9 hari Madinah, pada saat Jeddah. Gelombang 2 setelah Al-Musna, mereka berangkat ke Madinah.
1: Nariska, silakan dilanjutkan laporannya.
2: Hingga saat ini, jumlah jemaah haji asal Debarkasi Makassar yang telah dipulangkan ke tanah air sudah mencapai 8.168 orang. Pada kloter yang terbaru diterima, jumlah jemaah tercatat sebanyak 387 orang. Jumlah tersebut lebih sedikit dari kapasitas normal yang biasanya mencapai 393 orang dalam satu kloter. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti.

0: Informasi dari luar negeri, Iran mengumumkan disepakatinya perjanjian damai dengan Amerika Serikat dan sekutunya untuk segera menghentikan konflik dan operasi militer secara permanen termasuk di Lebanon. Iran dan Amerika Serikat juga saling berkomitmen untuk tidak memulai perang atau operasi militer, menahan diri menggunakan kekuatan militer serta menjamin integritas wilayah dan kedaulatan Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruannya berbeda dari gelaran sebelumnya. Namun, TVRI Nusa Tenggara Timur meyakini gelombang euforia nonton bareng akan semakin memuncak menjelang fase perempat final hingga partai puncak. Alotani melaporkan selengkapnya.
1: Terkait euforia Piala Dunia 2026, saya melihat ada hal yang beda. Hal yang beda, Piala Dunia kali lalu itu dia euforianya lebih, itu kelihatan sekali. Saya tidak tahu penyebabnya.
2: Pemerhati olahraga sepak bola Kota Kupang, Seling Nganggus, mengungkapkan adanya suasana berbeda euforia Piala Dunia 2026 dari gelaran sebelumnya ketika diwawancara RRI di Kupang, Rabu, 17 Juni 2026. Ia menduga ada sejumlah kendala yang menghambat diantaranya jadwal pertandingan saat dini hari dan pada jam-jam kerja. Faktor lain yang menurut Siling Anggus adalah kondisi ekonomi NTT lagi tidak baik-baik saja dan daya beli masyarakat menurun. Ia berharap pemerintah mendorong semua pihak menyemarakan nonton bareng Piala Dunia agar masyarakat dapat menikmati dengan gembira.
1: Mungkin yang pertama soal waktu tayangnya, mungkin waktu tayang itu juga berpengaruh, tetapi saya kok lebih melihat kepada situasi ekonomi kita Indonesia, apalagi NTT sekarang, mungkin tidak baik-baik saja, daya beli itu mempengaruhi euforia itu, apalagi sekarang bertepatan dengan anak-anak masuk SMP, masuk SMA, masuk SD, mungkin itu juga sangat berpengaruh. Pengaruh lainnya juga daya beli, itu sangat berpengaruh, yaitu kombinasi antara waktu tayang.
2: Sementara itu, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, kepada RRI, Rabu 17 Juni 2026 menilai euforia masyarakat menyelenggarakan dan menyaksikan nonton bareng pesta bola Piala Dunia 2026 di NTT cukup tinggi. Ia menuturkan hal tersebut tergambar dari sejumlah permintaan nonton bareng ke TVRI NTT terus meningkat. Kepala TVRI NTT optimis atmosfer ini akan semakin nampak jelang babak perempat final hingga final.
3: Saya lihat Korea kawan sangat antusias gitu dengan adanya Piala Dunia ini. Dalam perjalanan beberapa daerah pun malah minta banyak lagi sekarang titik nonton bareng yang telah minta izin ke TVRI hampir 200-an. Tapi itu naik terus gitu. Nah, karena semua tempat juga kan diperbolehkan untuk nonton. Jadi semakin banyak tempat-tempat yang nonton itu luar biasa. Apalagi ya sekarang-sekarang kan sampai jam segini pun masih secara langsung ya. Tetap ada gitu. Nah,
2: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, lebih lanjut menuturkan terkait Piala Dunia, TVRI saat ini bekerja sama dengan DTH atau TV satelit yang penyelenggaranya sejak TV digital beroperasi adalah terkonsentrasi di wilayah pinggiran atau pegunungan. Menurut Kepala TVRI NTT, mitra yang digandeng adalah Transmission dan MNC atau Kavision dan Indovision. Sasaran utama penonton adalah daerah blank spot dan daerah 3T. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Sosial, pariwisata dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia

0: pendengar LPPL.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa kembali dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan menjadi radio host pada hari ini dan yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air edisi Kamis 18 Juni 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lukas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Mengawali sesi yang pertama pendengar, kita akan mendengar kabar dari Gema Saijaan, LPPL Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Bau, Kalimantan Selatan. Desa Semayap mewakili Kabupaten Kota Baru pada Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Fajri.
2: LPPL Indonesia, Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru menjadi perwakilan daerah pada Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Yang mana diawali dengan kedatangan tim penilai ke Kota Baru pada Rabu 17 Juni 2026 yang disambut langsung oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat Pulau Utara, tim penggerak PKK, perangkat desa, dan tokoh masyarakat di Aula Desa Semayap. Pada kesempatan itu, Haji Eka Sapurudin selaku Sekda Kota Baru mengatakan, Pemkab Kota Baru berharap Desa Semayap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat Pulau Utara, tim penggerak PKK, perangkat desa, dan tokoh masyarakat di Aula Desa Semayap. Pada kesempatan itu, Haji Eka Sapurudin

0: yang mana mengusung tema transformasi desa dan kelurahan sebagai pilar pertahanan nasional menuju Indonesia Emas. Diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, serta inovasi pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga. Demikian, Pajri LPP Radio Gema Sejen FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan reporter Fajri. Dan itu tadi pendengar laporan dari saudari Fajri yang mengawali sesi pertama pada siang hari ini. Dan seluruh informasi di sesi pertama sudah kita ikuti. Saat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Kemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Memasuki sesi yang kedua pendengar, kita akan mengawali dengan Persada Talk.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Persada Talks edisi hari ini pendengar, kita akan berkesempatan berbincang bersama dengan Bapak Lili Henry Ristanto selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengetahui inovasi Padang, Diskom Digi Jawa Tengah masuk Top 10 Idea Jateng 2026. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, memasuki sesi Persada Talk seri ini pendengar, kita berkesempatan berbincang bersama dengan Bapak Lili selaku Kadiskom Digi Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita akan mengetahui satu inovasi yang sangat luar biasa nih tentang yang namanya hoax. Nah, di era digitalisasi seperti sekarang ya Kak Mas Bayu, dan juga percepatan informasi, ini pastinya informasi bohong atau hoax ini semakin banyak dan juga cepat menyebar. Nah, kita ingin mengetahui inovasi Padang dari Diskom Digi Provinsi Jawa Tengah yang ternyata ini masuk top 10 idea nih Kang Mas Bayu. Nah, nanti kita akan mengetahui bersama-sama dengan Bapak Lili yang sudah hadir bersama saya di hari ini.

0: Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Nah, ini hari ini saya ingin berbincang mengenai salah satu inovasi terbaru nih Bapak dari Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah yang luar biasanya nih masuk top 10 Adia Jateng 2026. Ya, ya. Ini mungkin boleh dijelaskan dari Pak Lili, sebenarnya Padang ini tuh inovasi seperti apa sih Pak Lili?
1: Oke, Kang Mas Mbak Yu, Mbak Sita, jadi ya. Padang ini adalah singkatan dari Pantauan Data Hoax Jawa Tengah. Uh-huh. Di sisi lain, Padang di bahasa Jawa itu juga berarti terang.
0: Iya.
1: Terang. Nah, maknanya adalah dengan Padang ini, mm-hmm. semoga informasi yang mungkin terindikasi meragukan, mm-hmm. sangat provokatif, sangat bombastis itu bisa menjadi terang benderang. Padang adalah sistem deteksi hoax, mm-hmm. yang dirancang untuk mengumpulkan konten, menganalisis konten, kemudian mengklarifikasi. Jadi ada mekanisme klarifikasi.
0: Okay.
1: Lalu diperoleh kesimpulan, mm-hmm. yang kemudian kalau ini hoax kita akan publikasi ke dalam platform Padang itu sendiri. Mm-hmm. Gitu.
0: Oke, baik. Nah, berarti untuk latar belakangnya sendiri dibentuknya inovasi Padang ini seperti apa sih, Bapak?
1: Nah, kenapa sih Padang ini muncul gitu ya?
0: Yeah.
1: Apa ujuk-ujuk begitu? Enggak juga. Jadi, kami Dinas Komdigi tidak jarang menerima aduan, mm-hmm. atau laporan atau pertanyaan.
0: Okay.
1: Bisa melalui komentar, ada yang DM di media sosial, mm-hmm. ada yang melalui WhatsApp, ada yang juga melalui platform Laporku. Sebagian besar itu menanyakan mengenai, Min, apakah ini benar?
0: Mm-hmm.
1: Gitu ya. Apakah informasi ini benar?
0: Iya. Yeah.
1: Nah, variasi informasi yang ditanyakan itu banyak sekali Mbak Sita.
0: Mm-hmm.
1: Ada soal kesehatan, ada soal pelayanan, ada soal bantuan sosial.
0: Okay.
1: Nah, ada juga soal nomor WhatsApp yang tahu-tahu datang, mm-hmm. mengatasnamakan pimpinan tinggi kita.
0: Oh, okay.
1: Misalkan. Lalu di dalam WhatsApp itu, mm-hmm. meminta sesuatu.
0: Oh.
1: Nah, atas informasi-informasi yang meragukan itu, netizen, masyarakat, mm-hmm. melapor ke kita.
0: Mm-hmm.
1: Nah, karena frekuensinya semakin lama semakin sering,
0: yeah.
1: nah inilah yang melatar belakangi, oh ini kita harus kelola secara terstruktur ini.
0: Yeah.
1: Nah, itulah yang kemudian mendorong lahirnya Padang gitu.
0: Oke, okay. Wah ternyata berbahaya juga ya, yeah, Pak ya, kalau seperti yeah. itu ya. Ternyata nggak cuma tentang informasi aja Kang Mas Bayu, mungkin hal-hal yang ujung-ujungnya nanti akan merugikan secara material pun juga ada ya,
1: ada,
0: Pak ya.
1: Ada,
0: oke, okay, baik. Nah, kemudian tadi Pak Lili katakan kalau di Jawa Tengah orang-orang bisa melaporkan ke Laporgup untuk hoax.
1: Betul.
0: Nah, dan sekarang ada Padang juga. Nah, kira-kira Betul. Yang membedakan Padang dengan kanal Cek Fakta yang sudah ada secara nasionalnya apa saja Bapak?
1: Yang pertama begini, Padang ini dikelola mm-hmm. secara terstruktur.
0: Okay.
1: Ada SOP-nya, ada sistem life cycle-nya. Kemudian yang membedakan adalah Padang ini terintegrasi mm-hmm. dengan 35 kabupaten kota, dengan beberapa komunitas anti hoax, dengan sekitar 50 OPD provinsi. Nah, kemudian Padang ini juga memetakan lokasi hoax berdasarkan pengadu mm-hmm. atau tempat aduannya.
0: Oh, bisa disesuaikan.
1: Bisa. Nanti okay. ada peta Jawa Tengah begitu, nanti mm-hmm. akan terbagi menjadi Padang Nasional
0: okay.
1: dan Padang Jateng.
0: Oh.
1: Gitu ya. Nah, koordinasi dan kolaborasi inilah yang menguatkan atau yang membedakan Padang mungkin dengan sistem-sistem pantauan atau cek fakta lainnya.
0: Yeah.
1: Sehingga konfirmasi kita ini bukan berdasarkan katanya mm-hmm. atau hanya dengan pembandingan data sekunder saja, tetapi juga ada proses verifikasi dari pemerintah kabupaten kota,
0: mm-hmm.
1: dari OPD maupun dari kementerian terkait. Okay. Begitu, Mbak.
0: Oke. Okay. Nah, untuk proses verifikasi nih, Pak Lili, mm-hmm. seperti yang Pak Lili katakan tadi, ini untuk sebuah informasi ini kan pasti ada step-stepnya seperti itu,
1: betul,
0: ya Bapak
1: betul.
0: Ya. Nah, bagaimana sih Pak untuk proses sebuah informasi ini dapat dinyatakan hoax oleh Padang?
1: Iya, yang pertama teman-teman kita petugas menerima laporan. Yang pertama sebelum verifikasi berupa klarifikasi kepada instansi atau pemangku kebijakan, kita lakukan analisis kritis Mbak. Dibandingkan dengan regulasi, dibandingkan dengan data,
0: mm-hmm.
1: dibandingkan dengan bisa dengan jurnal, bisa dengan dokumen-dokumen lain
0: okay.
1: yang bersifat data pembanding. Dari konten, lalu ada proses analisis dengan pembandingan tadi,
0: mm-hmm.
1: ada keyakinan, ada indikasi.
0: Okay.
1: Nah, indikasi itu kemudian diklarifikasi. Misal nih, ada sebuah gambar yang mm-hmm. sifatnya sangat, dramatik gitu ya.
0: Yeah.
1: Bertempat di satu kabupaten tertentu.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian, karena pengadu pelapor ini cemas, menanyakan objektivitas kondisi gambar itu,
0: mm-hmm.
1: lalu kita melakukan analisis.
0: Okay.
1: Membandingkan gambar-gambar itu dengan berbagai unggahan atau berita berita resmi yang ada. Ada kemiripan. Diyakini gambar ini dimungkinkan benar. Okay. Nah, untuk menjustifikasi bahwa gambar ini benar, maka kita komunikasi dan klarifikasi ke pemerintah kabupaten berkenaan. Ada jawaban, gambar tersebut benar. Dan ternyata juga sudah dipublikasikan oleh pemerintah kabupaten setempat. Lalu kita sampaikan ke pelapor. Nah, Pak, bagaimana kalau gambar yang dramatik itu ternyata fakta? Seperti case ini tadi kan. Kalau hoax kan distempel hoax, dipasang di Padang. Kalau ini fakta, dia masuk sebagai bagian dari analisis media. Pengelolaan isu. Ada case seperti ini yang kita harus kelola dengan baik.
0: Ada misalnya tindak lanjutnya seperti
1: ada,
0: itu
1: ada.
0: Ya,
1: jadi kalau hoax dia distempel masuk database hoax, kalau dia fakta dia akan masuk ke analisis media untuk pemetaan isu, begitu Mbak Sita.
0: Oke, baik. Wah, ini sudah sangat terstruktur sekali ya Pak Lili, luar biasa ya. Berarti unsur kebermanfaatannya sangat luas sekali seperti itu ya Pak Lili ya. Kemudian tadi dikatakan juga oleh Pak Lili gitu ya, untuk informasi-informasi yang hoax mungkin ujung-ujungnya nanti akan mengalami kerugian materialistik seperti itu. Ini apakah ada tindakan hukum nih Pak terhadap akun penyebar hoax tersebut?
1: Iya, kalau sampai dengan saat ini yang kita lakukan lebih kepada edukasi. Okay. Bagaimana kita meningkatkan literasi digital masyarakat supaya tidak mudah tertipu, tidak mudah percaya. Kalau di insan pers itu sering menyebut dengan istilah skeptis ya. Ojo-ojo orang ngono. Jangan mudah percaya gitu. Lebih kita edukasi. Sampai dengan saat ini kita belum pernah mengambil tindakan hukum ya, karena melaporkan. Kemudian selain mengedukasi, kita juga melakukan aduan konten lah. Ya, jadi Kementerian Komdigi dia punya platform tertentu bahwa siapapun dia, masyarakat atau pemerintah daerah, dalam hal menemukan konten-konten yang sifatnya provokatif, hoax, disinformasi, misinformasi, malinformasi, kita laporkan ke aduan konten. Karena nanti kewenangan untuk takedown itu ada di kementerian.
0: Oke,
1: begitu.
0: Baik. Berarti kalau kata pepatah ini ya Pak, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya Pak ya. Jadi kita harus mengedukasi diri sendiri agar tidak mudah terpapar informasi yang bohong seperti itu ya Pak Lili ya. Berarti untuk Pak Lili sendiri, apa pesan Bapak kepada masyarakat ini terkait maraknya hoax di era digital seperti sekarang?
1: Yang pertama, saat ini kita sudah berada di era digital ya, konvergensi. Konvergensi media itu semua jenis media kita bisa konsumsi dalam sebuah smartphone atau tablet gitu ya. Kalau dulu kita kecil, kalau mau dengerin radio harus beli radio kotak gitu. Kalau mau nonton TV harus beli TV gitu ya. Kalau mau nonton, kalau mau lihat, baca koran, kita harus beli korannya. Nah, konvergensi media. Yang kedua adalah sambungan seluler kita sudah melebihi jumlah penduduk. Nah, ini bapak-bapak pasti punya handphone satu tapi kartunya dua. Nah. Ya, gitu. Nah, jadi sambungan seluler kita sudah melebihi jumlah penduduk. Artinya akses internet itu sekarang mudah dan murah. Dampaknya, tentu saja ada dampak positif, dampak negatif gitu ya. Penyebaran informasi menjadi cepat, borderless, itu dampak positifnya. Negatifnya, karena membanjirnya konten dan informasi, tidak jarang. Tidak jarang pihak-pihak tertentu memproduksi, menyebarkan konten-konten dengan preferensi dan niatan tertentu yang ini masyarakat harus waspada. Kalau kita menerima konten yang mengadu-adu perasaan, yang membangkitkan emosi, yang membuat kemarahan, ada baiknya kita tabayun, sabar. Kalau ragu-ragu, laporin Padang aja. Nah, masyarakat kita himbau untuk yang pertama selalu cek, recheck, and cross-check. Setiap konten yang dimiliki atau yang didapat, bermanfaat apa tidak. Mungkin saja informasi itu benar, tetapi kalau di-share menjadi membuat kecemasan misalnya ya. Waktu di tol lalu lintas melambat, oh ternyata ada insiden, spontan keluarkan handphone di video gitu kan. Nah, kalau itu fakta karena kejadiannya benar, tetapi kalau disebarkan membuat kecemasan dan ketakutan, tentu alangkah baiknya disimpan saja. Ini himbauan kepada masyarakat. Satu, tabayun, cross-check. Dua, bijak di dalam menyebarkan informasi atau konten. Kira-kira begitu.
0: Saring sebelum sharing ya Pak. Biar semuanya tidak terdampak gitu Kang Mas Bayu ya. Berarti untuk kedepannya nih Pak Lili, target dari Padang ini ada gak sih Pak?
1: Ada. Jadi di dalam milestone jangka menengah, jadi kalau jangka pendek kan sudah terlewat ya, sudah selesai dikembangkan. Dalam jangka menengah maksimal 2 tahun dari sekarang, supaya Padang ini jangkauannya lebih luas, kami merencanakan untuk mengintegrasikan artificial intelligence atau AI di dalam bisnis proses Padang itu. Mulai dari grab data, data mining, crawling konten, lalu proses verifikasi atau membandingkan konten yang didapat itu dengan data pembanding melalui AI. Nah, kita harapkan melalui AI ini akan lebih presisi, lebih cepat, jangkauannya juga lebih luas dan lebih efisien. Kami berharap melalui integrasi AI ke dalam sistem Padang ini, kita bisa memberikan kemanfaatan yang lebih luas lagi. Demikian Mbak Sita.
0: Oke, baik, luar biasa. Kalau begitu terima kasih banyak Bapak Lili untuk terima informasinya kasih siang hari ini. Dan Kang Mas Bayu serta pendengar LPPL seluruh Indonesia, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
2: Dan demikian sesi Persada Talk hari ini pendengar. Setelah ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam berita Indonesia Live. Kabar selanjutnya pendengar dari APPL Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kehamilan remaja dan pernikahan usia anak masih menjadi perhatian di Kabupaten Nganjuk karena berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan hingga masa depan generasi muda. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Edna Laila.
3: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, Widarti selaku dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk menjelaskan bahwa tingginya angka kehamilan remaja dan pernikahan usia anak turut berkontribusi terhadap meningkatnya indeks ketimpangan gender atau IKG. Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemenuhan hak-hak remaja, terutama perempuan, untuk memperoleh pendidikan dan pengembangan potensi diri secara optimal. Selain berdampak pada pendidikan, kehamilan di usia remaja juga memiliki resiko kesehatan yang lebih tinggi dari ibu maupun bayi. Banyak remaja yang akhirnya harus menghentikan sekolah lebih awal karena menikah atau hamil, sehingga kesempatan mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik menjadi semakin terbatas. Karena itu, diperlukan peran aktif keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada remaja. Melalui kerjasama berbagai pihak, diharapkan angka kehamilan remaja dan pernikahan usia anak di Kabupaten Nganjuk dapat terus ditekan demi terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan juga berkualitas. Saya Eta Laila dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan reporter Edna Laila. Selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL Luhak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Perkuat pengembangan sektor pariwisata, Pemkab Tanah Datar gandeng Poltekpar NHI Bandung. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Oji.
4: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui kerjasama strategis dengan Politeknik Pariwisata atau Poltekpar NHI Bandung guna mempercepat pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara Pemkab Tanah Datar dan Poltekpar NHI Bandung oleh Bupati Eka Putra Rabu 17 Juni 2026. Kolaborasi tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM pariwisata, pengembangan destinasi wisata, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis masyarakat. Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu diperlukan sinergi dengan lembaga pendidikan yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pengembangan industri pariwisata. Poltekpar NHI Bandung merupakan institusi pendidikan pariwisata bereputasi nasional yang telah melahirkan banyak tenaga profesional di bidang kepariwisataan. Kerjasama ini bukan sekedar seremonial, tetapi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM pariwisata, pengelolaan destinasi wisata, pengembangan ekonomi kreatif, hingga promosi pariwisata daerah agar semakin dikenal luas. Demikian disampaikan oleh Bupati Eka Putra. Sementara itu pendengar, Direktur Poltekpar NHI Bandung, Dr. Anwari Masatib MM.Par, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah aktif mendukung pengembangan pariwisata di berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari program strategis untuk membantu pemerintah daerah memajukan sektor tersebut. Menurut beliau, pendengar, kerjasama dengan Pemkab Tanah Datar juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk melaksanakan praktek lapangan penelitian, terapan, serta berbagai kegiatan akademik yang dapat mendukung pengembangan pariwisata daerah. Dan beliau juga menyampaikan Poltekpar NHI Bandung telah menyiapkan berbagai program pelatihan strategis seperti pengembangan desa wisata, konsep wisata ramah muslim, sustainable tourism, hingga pengelolaan produk unggulan yang berpotensi menjadi makanan khas daerah. Baik, pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan reporter Oji. Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
5: Pendengar Republik Indonesia, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwar Sirait mengungkapkan sistem pemilihan toko terbuka memperkuat tata kelola program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau bedah rumah. Dia menegaskan bahwa sistem pemilihan toko terbuka atau PTT merupakan inovasi yang tidak hanya mendorong efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga memperkuat tata kelola program yang bersih dan bebas dari korupsi. Hal ini dikatakan Ara dalam keterangan persnya di Jakarta baru-baru ini. Menurut dia, setiap rupiah anggaran negara yang digunakan dalam program BSPS harus dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi secara terbuka oleh seluruh pihak terkait. Menteri PKP Marwar Sirait menyampaikan hal itu ketika bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meluncurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 untuk wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Pada kesempatan yang sama, Kementerian PKP juga melaksanakan PTT sebagai bagian dari mekanisme pelaksanaan program BSPS yang mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Pelaksanaan PTT di Kelurahan Kalianyar dilaksanakan di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan SDM Irianto. Dalam proses tersebut, masyarakat penerima bantuan memilih penyedia bahan bangunan secara terbuka dengan toko yang mengikut proses pemilihan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia.
2: Terima kasih rekan reporter Aan Kasianto. Selanjutnya mendengar kabar dari LPPL Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Bupati Tabalong meluncurkan program Jumat Menyapa, siap temui warga secara langsung. Selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Siti Nurjana.
6: Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Tabalong Muhammad Torifani memastikan akan rutin melakukan kunjungan dadakan ke tengah masyarakat setiap Jumat. Program yang dirancang untuk menyapa masyarakat tersebut diluncurkan sebagai bentuk kedekatan pemimpin daerah dengan warganya, sekaligus memastikan 7 program prioritas Tabalong Smart benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Di sela kunjungannya ke Masjid Nurus Solihin Gambah, Kecamatan Murumpudak, Bupati Tabalong Muhammad Norifani menyampaikan rencana program baru yang akan rutin dijalankan setiap Jumat. Program ini dinamakan Jumat Menyapa dan akan dilaksanakan secara dadakan tanpa memberitahu lokasi terlebih dahulu kepada warga maupun pihak terkait. Melalui program ini, Bupati Tabalong Muhammad Norifani akan mendatangi berbagai masjid di seluruh pelosok Kabupaten Tabalong setiap pekan atau tempat-tempat lain seperti warung dan lokasi aktivitas masyarakat selama dirinya berada di Tabalong. Tidak hanya itu, pada minggu kedua setiap bulan, Bupati juga akan membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin datang langsung ke kantornya untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan hadirnya 2 program tersebut, pemerintah Kabupaten Tabalong berupaya memperpendek jarak antara pemimpin dan masyarakatnya. Harapannya, seluruh warga Tabalong dapat lebih mudah menyampaikan aspirasi dan 7 program prioritas Tabalong Smart yang mengedepankan nilai sejahtera, maju, religius, dan terdepan dapat benar-benar terwujud di bumi Sarabakawa. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan reporter Siti Nurjana. Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar sahabat pendengar? Semoga kabar baik di siang hari ini. Nah, sehat selalu dan penuh semangat ya menjalani aktivitas. Ya, senang sekali siang hari ini saya Mita di hari Kamis 18 Juni 2026 dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Oke, program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan juga semuanya ya untuk ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Nah, silakan untuk Anda yang ingin sekali ya menyampaikan aspirasi Anda, tentu saja kita tunggu kebersamaannya di 0882 1035 1035, atau bisa juga lewat line telepon di 0293 366 8999. Oh ya, sahabat, siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Oke, silahkan minta tunggu kebersamaan Anda lewat line telepon ataupun lewat WhatsApp Radio Magelang FM. Dan mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang. Dan di sini tentu saja karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Baik, sahabat pendengar, semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemkot Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Magelang, Bangun Magelang Kita hari ini adalah menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Polres Magelang Kota menggelar Bakti Kesehatan Donor Darah Rabu 17 Juni. Aksi tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Aula Bayangkari Polres Magelang Kota turut menggandeng PMI Kota Magelang dan Sidokes Polres Magelang Kota. Kapolres Magelang Kota AKBP Dikri Alfandi mengatakan donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Bayangkara ke-80. Selain sebagai bentuk pengabdian Polri, kegiatan ini juga untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, donor darah ini tidak hanya diikuti anggota Polres Magelang Kota dan Bayangkari Cabang Magelang Kota, melainkan melibatkan personel Kodim 0705 Magelang hingga masyarakat umum. Hal tersebut sekaligus memperkuat sinergitas antara Polri, TNI, Bayangkari, dan masyarakat dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Sementara itu, Kasidokes Polres Magelang Kota Aibtu Ampuh Satya menyampaikan sebanyak 82 peserta mengikuti kegiatan donor darah yang berlangsung sejak pagi. Sebelum proses donor, seluruh peserta menjalani pemeriksaan kesehatan dan screening untuk memastikan memenuhi persyaratan sebagai pendonor. Dari kegiatan terkumpul 69 kantong darah dengan rincian 21 kantong golongan darah A, 13 kantong golongan darah B, 25 kantong golongan O, dan 10 kantong golongan darah AB. Seluruh hasil donor selanjutnya disalurkan melalui PMI Kota Magelang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan melalui Bakti Kesehatan Donor Darah ini, Polres Magelang Kota berharap kepedulian terhadap aksi kemanusiaan semakin meningkat. Yuk, ikut bergabung
dan sampaikan pendapat Anda bersama kami di program Bangun Magelang Kita. Nah, saya menantikan kebersamaan Anda ya sahabat pendengar untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Jangan kemana-mana sahabat, tetap di sini saja ya bersama saya Mita di Bangun Magelang Kita pastinya. So stay tune ya di 103,5 Radio Magelang FM.

0: bersama dua mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung, Yu. Acarane ki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki, Yu?
2: Wis to, Yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinara di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil, meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
3: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
4: Monggo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Eh guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
7: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
8: Wow.
6: Kalau aku sih dokter dong.
8: Cie.
6: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
9: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
10: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang Seputar Kota.
1: Magelang Seputar Kota bersama saya, Mita. Sahabat, pemerintah Kota Magelang berkomitmen memperkuat langkah-langkah pelestarian lingkungan dalam menghadapi isu perubahan iklim melalui deklarasi Kota Magelang menuju Go Green. Hal itu dikatakan oleh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 tingkat Kota Magelang yang berlangsung di RW 2 Armada Estat, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara kemarin. Wali Kota dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup menjadi penguat komitmen bersama untuk menjaga lingkungan dan menghadapi tantangan perubahan iklim demi masa depan Kota Magelang yang lebih baik. Ia mengungkapkan bahwa gerakan peduli lingkungan hidup selama ini telah dijalankan Pemkot Magelang melalui program seperti Macling, kemudian nyapu bareng, kali bersih sekolah Adiwiyasa, pengelolaan sampah berbasis masyarakat hingga pengembangan bank sampah. Selain itu, Wali Kota Magelang mengaku juga akan terus memperkuat program Kampung Iklim, pengembangan bank sampah, kemudian perluasan pengelolaan sampah dari sumbernya, penghijauan kawasan permukiman serta penguatan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, Yonas Nusantrawan Bola, menjelaskan peringatan tahun ini mengusung tema nasional Saatnya Bekerja untuk Iklim yang diisi dengan senam bersama, deklarasi Go Green, penanaman pohon, panen hasil pemanfaatan lahan pekarangan, penyerahan bantuan CSR bidang lingkungan hidup serta peluncuran komposter si galang atau sistem galon anti buang yang dilanjutkan dengan pelatihan kepada masyarakat. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini tentu saja dalam Magelang Seputar Kota.

Oke, masih dari 103,5 Radio Magelang FM. Tentu saja di Bangun Magelang, kita bersama saya Mita ya. Sampai nanti jam 4 sore saja, sahabat pendengar. Mohon maaf tadi sejenak ya, listriknya padam. Oke, tapi sekarang sudah mengudara. Dan masih dengan lagu-lagu keroncong juga bersama Mita sampai nanti jam 4. Pastikan selalu untuk terus menyatu di 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Oke deh, Mita masih terus membersamai sahabat pendengar ya di Bangun Magelang kita, di mana ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan juga ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Ya, saya masih menunggu kebersamaan sahabat pendengar ya untuk menyampaikan aspirasi ataupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di 0882-135-135. Baik sahabat pendengar, aspirasi.

dan mengganggu jalan di daerah Karet, Jurang Ombo Selatan. Iya, terima kasih untuk Diskominsta Magelang Kota. Baik, terima kasih. Kemudian info selanjutnya masih dari akun Instagram Monggo Lapor ya, sahabat pendengar. Untuk Dinas Perhubungan Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait PJU mati di Jalan Sunan Bonang. Terima kasih Dishub Kota Magelang, dan selain itu juga kami menginformasikan sepanjang bulan Mei tahun 2026, pemerintah Kota Magelang terus berkomitmen menindaklanjuti setiap aduan dan aspirasi masyarakat. Berikut adalah rangkuman laporan pengaduan masyarakat Kota Magelang bulan Mei tahun 2026. Total aduan masuk 188, kemudian selesai ditangani 180. Aduan dalam proses tindak lanjut ada 8 ya. Sahabat ya, terima kasih atas partisipasi aktif sedulur semua dalam menjaga dan membangun Kota Magelang tercinta. Mari terus berkolaborasi untuk Magelang yang lebih baik. Ya, itu tadi sahabat informasi tindak lanjut dari dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemkot Magelang. Tindak lanjut tersebut tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari masyarakat gitu ya. Dan partisipasi aktif tentu saja sangat kita butuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda di sini, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Sampaikan saja aspirasi atau aduan Anda melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Baik deh sahabat, jangan kemana-mana, tetap di sini saja bersama Mita tentu saja di Bangun Magelang Kita.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Wijat Miko Adi, SPCT MT, Kepala DPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis

0: memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas pelayanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
2: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
1: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
2: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerang Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi Bangun Magelang Kita, manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Novi Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vaya nada.
1: Ni cola ya, ni cola magla.
2: Baik sahabat, kita akan sampaikan info ketersediaan darah ya yang ada di PMI Kota Magelang untuk hari Kamis 18 Juni 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau WB tersedia 23 kantong. Kemudian sel darah merah atau PRC tersedia 22 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 3 kantong. Komponen darah setelah filtrasi leukosit 0. Kemudian komponen darah fresh frozen plasma tersedia 15 kantong. Kita beralih ke golongan darah B, komponen darah lengkap atau WB tersedia 27 kantong. Kemudian sel darah merah atau PRC tersedia 53 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 10 kantong. Komponen darah setelah filtrasi leukosit tersedia 1 kantong. Kemudian komponen darah fresh frozen plasma tersedia 12 kantong. Beralih ke golongan darah O, komponen darah lengkap atau WB tersedia 60 kantong, sel darah merah atau PRC tersedia 14 kantong, komponen darah setelah filtrasi leukosit tersedia 7 kantong, komponen darah fresh frozen plasma tersedia 18 kantong. Kemudian untuk golongan darah AB, komponen darah lengkap atau WB ya, tersedia 16 kantong, sel darah merah atau PRC tersedia 31 kantong, komponen darah trombosit atau TC tersedia 6 kantong, komponen darah setelah filtrasi leukosit tersedia 2 kantong, komponen darah fresh frozen plasma tersedia 10 kantong. Ya, baik sahabat pendengar, jangan lupa PMI Kota Magelang selalu mengajak kita ya, seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa menyumbangkan setitik darah. Karena setitik darah bisa menjadi kehidupan untuk seseorang. Stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, sahabat bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang, atau bisa juga telepon di nomor 0293 319 22 87.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, partisipasi dari kita sebagai masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota, dan aspirasi, saran maupun masukan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran. Nah, melalui program Bangun Magelang kita, kami hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, kemudian menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oke, kita buka kesempatan untuk sahabat yang pengen langsung ya, bisa telepon ya, mengutarakan pendapatnya atau barangkali masukan, iya, saran, kritik atau barangkali ada aduan, langsung aja bisa telepon di 0293 366 8999 untuk yang langsung via telepon, dan yang pengen gabung juga ya menyuarakan hati ya lewat WhatsApp juga selalu terbuka di 0882-135-135. Baik sahabat pendengar, sejumlah sekolah negeri di Kota Magelang menghadapi persoalan kekurangan peserta didik. Sebagai solusi, pemerintah Magelang berencana menghidupkan lagi konsep sekolah unggulan. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyebut kondisi kekurangan siswa tidak semata karena pergeseran minat masyarakat ke sekolah swasta, sebab terdapat sejumlah faktor yang perlu dikaji, termasuk dinamika antara jumlah anak usia sekolah dan ketersediaan sekolah yang ada. Meski demikian, Pemkot Magelang mulai menyiapkan langkah untuk meningkatkan daya tarik sekolah negeri, salah satunya dengan mengkaji peningkatan kualitas sejumlah sekolah negeri menjadi sekolah unggulan. Damar menilai penguatan sekolah negeri penting agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan terhadap layanan pendidikan berkualitas. Namun, rencana tersebut masih membutuhkan kajian regulasi. Ia menyebut pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar terkait dan kemungkinan penerapan konsep sekolah unggulan di sekolah negeri akan diusulkan, dan lebih lanjut, meskipun sekolah swasta menerapkan biaya pendidikan bahkan dengan nominal yang relatif tinggi, tetap ada masyarakat yang memilihnya. Nah, kondisi tersebut yang menjadi bahan evaluasi Pemkot. Baik sahabat, saya masih menunggu kebersamaan Anda tentunya untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui telepon kami di 0293-366-899 atau bisa juga melalui WhatsApp kami ya di 0882-135-135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemkot Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama, tentu saja di Bangun Magelang Kita.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung, Yu. Acarane ki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki, Yu?
1: Wis to, Yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar, mulai dari harga Rp1.000.

0: Pemesanan snack bisa hamin satu hari. Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
2: Monggo.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Magelang Seputar Kota.
1: Magelang Seputar Kota bersama saya Mita. Sahabat, dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Magelang Kota menggelar bakti kesehatan donor darah di Aula Bayangkari Polres Magelang Kota kemarin. Aksi ini disebut menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat. Kapolres Magelang Kota AKBP Dikri Olvandi, dikutip dari laman Magelang Express hari ini, mengatakan donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Bayangkara ke-80. Menurutnya, selain sebagai bentuk pengabdian Polri, kegiatan ini juga untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menyebut dalam kegiatan donor darah tersebut tidak hanya diikuti anggota Polres Magelang Kota dan Bayangkari Cabang Magelang Kota saja, melainkan melibatkan personel Kodim 0705 Magelang hingga masyarakat umum. Hal ini diharapkan dapat memperkuat sinergitas antara Polri, TNI, Bayangkari, dan masyarakat dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Adapun dari kegiatan tersebut, terkumpul 69 kantong darah yang disalurkan melalui PMI Kota Magelang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Melalui kegiatan ini, pihaknya juga berharap kepedulian terhadap aksi kemanusiaan dapat semakin meningkat serta dapat membantu menyelamatkan nyawa masyarakat yang membutuhkan. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Gak terasa sahabat pendengar, sampai juga di penghujung kebersamaan kita di Bangun Magelang kita ya sahabat pendengar ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan, dan aduan yang telah Anda sampaikan kepada kami. Setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan sahabat Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat di waktu yang sama. Pastikan Anda tetap bersama kami di 103,5 Radio Magelang FM. Mita pamit undur diri. Terima kasih tadi ada Mbak Murni ya yang sudah beratensi, juga buat Bu Riono, semua pendengar Radio Magelang FM yang tergabung di Merak Ati, semoga diberikan selalu kesehatan dan kebahagiaan selalu. Mita pamit undur diri, jam 4 nanti bisa ketemu dengan rekan AUL yang akan temani Anda di Sugeng Sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sugeng Santan. Sugeng Santan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Panggilan FM di udara untuk semua usia. Selamat sore sahabat pendengar dimanapun Anda berada, apa kabarnya Anda hari ini? Semoga senja yang perlahan datang membawa ketenangan setelah padatnya aktivitas Anda sepanjang hari ya. Sore adalah waktu yang istimewa, di mana saat matahari mulai merendah ke ufuk barat, kita diajak sejenak merenung tentang perjalanan hari ini, tentang mimpi yang sedang diperjuangkan, tentang rasa syukur yang tak boleh dilupakan, dan harapan yang masih terus menyala untuk esok yang lebih baik. Selama beberapa jam ke depan, saya akan menemani Anda dengan deretan lagu pop Indonesia dan mancanegara terbaru yang penuh ceria, makna, dan mewarnai kehidupan kita. Mulai dari lagu-lagu yang menghangatkan hati, mengobati rindu, hingga yang mampu membangkitkan semangat untuk melangkah lebih jauh. Musik pop masih menjadi favorit banyak pendengar radio di waktu sore karena liriknya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mudah menyentuh perasaan. Jadi, dimanapun Anda berada, dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, di rumah, sudah di rumah bersama keluarga, atau sekedar menikmati secangkir kopi sore, biarkan alunan musik menjadi teman terbaik yang menyempurnakan senja Anda. Saya Ayu El hadir menemani dalam program Sugeng Sonten Magelang FM. Mari nikmati setiap nada, resapi setiap lirik, dan biarkan musik berbicara mewakili perasaan yang mungkin sulit terucapkan. Karena setiap sore selalu punya cerita, dan setiap lagu selalu memiliki makna. Yang bakal membuka perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini, edisi Kamis ya, Kamis 18 Juni 2026. Kita berjumpa dulu dengan Angie Bidadarita. Ya, Bidadarita bersayap, disusul Cassandra, cinta terbaik di program Sugeng Santen Magelang FM.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko Emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
4: Yeah.
2: Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi,

ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM. Yang lagi on the way pulang ya, sering di perjalanan pulang, seringkali kita ditemani oleh berbagai perasaan. Rasa syukur karena masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bekerja. Rasa lega karena satu hari telah berhasil dilalui. Namun terkadang ada juga terbesit rasa kecewa ya, lelah, atau bahkan kesepian yang diam-diam ikut menemani. Dan di waktu seperti inilah kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang seberapa cepat kita berlari mengejar tujuan. Hidup juga tentang menghargai setiap langkah kecil yang telah berhasil kita lalui. Sebab tidak semua pencapaian harus dirayakan dengan kemewahan. Terkadang bisa pulang dengan selamat, bisa berkumpul dengan orang-orang yang tercinta, dan masih memiliki harapan untuk esok hari adalah sebuah keberhasilan yang luar biasa ya. Yakin itu tanpa disadari. Dan sore mengajarkan tentang jeda, tentang pentingnya memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat, bersyukur, dan menerima bahwa tidak semua hal harus selesai hari ini. Ada mimpi yang membutuhkan waktu, ada perjuangan yang membutuhkan kesabaran, dan ada doa-doa yang sedang dipersiapkan jawabannya oleh Tuhan pada waktu dan saat yang tepat. Okay, kali ini saya bakal menghadirkan sebuah berita di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memutuskan untuk sementara waktu tidak melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait program makanan bergizi gratis MBG di lingkungan Badan Gizi Nasional atau BGN. Diketahui Kejaksaan Agung Kejagung saat ini tengah mengusut kasus korupsi di BGN. Ketua KPK Setio Budianto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 17 Juni 2026 menyampaikan bahwa sudah ada upaya paksa atas segala macam ya. Untuk sementara waktu tidak perlu melakukan aktivitas lagi karena masih dalam tahapan penyelidikan gitu ya. Selain itu, Setio mengatakan KPK percaya dengan kinerja Kejagung dalam menyidik kasus terkait MBG di BGN yang saat ini sedang berjalan. Dan KPK percaya bahwa aparat penegak hukum melakukan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Karena melihat transparansinya, segala sesuatu sudah dipublikasi dan bagian dari keterbukaan dalam proses penegakan hukum. Sementara itu, sebelum menghadiri rapat kerja di DPR, Ketua KPK juga menjawab pertanyaan jurnalistis terkait koordinasi antara KPK dan Kejagung. Dan proses penyidikan sudah berjalan, banyak hal yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sementara KPK masih melihat kalau memang perlu dikoordinasi, yang butuh koordinasi yang pasti ya. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, tentunya jangan kemana-mana. Sampai pukul 19 nanti, saya Ayu Al masih menjadi teman setia bersama Anda di Sugeng Sonten Magelang FM ya. Kalau tadi ada cinta terbaik koleksi Cassandra yang bisa menyentuh hati sahabat semua, bahwa pasti di antara puing-puing yang luka, jelah puing, di antara hati yang pernah luka ada cinta terbaik pernah Anda rasakan. Ya, karena hidup itu tidak murni berjalan seperti ekspektasi kita. Kadang kita luka, kadang kita bahagia, kadang kita mendapatkan cinta yang tulus, kadang kita dibohongin. Segala pasti sahabat pernah merasakan ya. Dan kali ini kita bakal ketemu dulu dengan Virgan yang bakal hadir lewat satu titlenya, Cinta untuk Starla. Kemudian nanti ada Afgan featuring Isana Saraswati dan Randy Pandugo yang bakal hadir lewat satu titlenya, Feels Alright. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak?
1: Bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Mas Bro, apa kabar?
4: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Walah Mas, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

37 lepas dari pukul 16 saat waktu di studio. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di Sugeng Sonten Magelang FM. Halo Kakak Bima di RTFM Temanggung, lagi ngapain nih? Lagi asyik dengan siaran ya? Kita harusnya bertukar lagu ya Kakak Bima ya. Oke, sore hari ini buat sahabat yang mungkin sedang merasakan sesuatu yang terasa beda ya, ada beban berat barangkali, izinkan sore ini menjadi tempat yang pas untuk menenangkan hati ya. Jika hari ini berjalan baik, jadikan sore ini sebagai waktu untuk mensyukurinya. Karena toh pada akhirnya, kebahagiaan itu bukan hanya tentang sampai di tujuan, tetapi juga tentang menikmati perjalanan yang sedang kita jalani. Wadaw! Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pulang, untuk Anda juga yang sedang menikmati waktu bersama keluarga terkasih, atau yang tengah beristirahat setelah aktivitas panjang, semoga menjelang senja ini membawa ketenangan dan harapan baru. Mari kita menyatu temani sore yang indah ini dengan lagu-lagu pilihan yang penuh cinta dan makna ya. Dan selamat menikmati, biarkan musik menjadi sahabat di penghujung hari ini. Dan untuk sore hari ini saya bakal suguhkan sebuah berita. Mana nih untuk penggemar Persib Bandung nih? Sahabat, dua kali beri gelar

Ini kabar mengejutkan terkait Persib Bandung dan Persija Jakarta datang dari jendela transfer awal musim 2026-2027. Terkini, Persija Jakarta dikabarkan bidik pemain yang sukses beri dua gelar bergengsi bagi Persib Bandung asal Filipina, Kevin Mendoza, kiper dengan harga pasar 5,21 miliar rupiah. Wow, ini dikabarkan masuk list belanja Persija Jakarta untuk musim depan. Kabar masuknya Kevin Mendoza jadi bidikan Persija Jakarta dibongkar oleh akun Instagram @bolafootballfirm Rabu 17 Juni 2026. Di mana Kevin Ray Mendoza dikabarkan diminati oleh Persija Jakarta. Sebelumnya, Kevin membela klub Thailand. Selain itu, ia juga pernah membela Persib Bandung dan membawanya dua kali juara. Lantas, bagaimana sih peluang Persija Jakarta amankan tanda tangan kiper yang sukses beri gelar dua kali untuk Persib Bandung musim 2023, 2024, dan 2024-2025. Dan berkaca pada kondisi terkini bersama Konburi, FC Kans Persija Jakarta amankan Kevin Mendoza terbuka lebar. Pasalnya kontrak Kevin Mendoza bersama Konburi FC tinggal menyisakan hari saja, di mana kontraknya bakal segera usai pada 30 Juni 2026. Artinya Persija Jakarta bisa amankan tanda tangan kiper berusia 31 tahun itu dengan skema gratisan alias bebas transfer. Dengan catatan Konburi FC tak beri pembaruan kontrak dan Kevin Mendoza juga tidak berminat untuk bertahan di klub Thailand tersebut. Nah, musim lalu Kevin Mendoza tampil jauh menurun ketimbang saat memperkuat Persib Bandung. Kiper berdarah Denmark itu tercatat kebobolan 43 kali dari 31 pertandingannya. Catatan sangat kontras jika dibandingkan dengan rapornya membela Persib Bandung dan Kuala Lumpur City FC. Bersama Persib Bandung, Kevin Mendoza sukses catatkan rasio kebobolan lebih rendah dari laga yang dimainkan. Okay, sore hari ini saya bakal sapa yang udah join melalui WA kami di 0882-135-135. Saya bakal ketemu dulu dengan Buriono di Dudan. Sugeng Sonten Magelang FM, Sugeng Sonten. Halo, Buriono di Dudan, request lagu Cinta Karena Cinta. Oh, Judika ya. Gak lagi jatuh cinta kan, Bu? Salamnya buat Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Nani, Bu Sadua, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Bu Pramono, Bu Tuti Haryati, Bu Sekar, Bu Mariono, Bu Haryani, dan semuanya. Buat penyiarnya, petugas ya selalu tetap semangat, sukses, rezekinya lancar. Amin, Allahumma amin. Pak Herman Tidar Utara, Sugeng Sonten Magelang FM, request lagu Selalu Untuk Selamanya Steven Pasaribu. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Royanto, Pak Supriyanto. Okay, tiba-tiba ini lagi error nih. Yang pasti thank you banget buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. Dan thank you banget buat sahabat yang selalu barengan saya Ayu L di program Sugeng Sonten Magelang FM. Dan selamat sore juga yang baru aja join live ya di audio streaming kami juga di magelangfm.magelangkota.go.id ya. Kemudian di sebentar di jogjastreamers.com. Kemudian Anda bisa pilih LPPL Magelang FM. Okay, Hani India featuring Steven Pasaribu yang bakal membersamai sahabat semua di kesempatan sore hari ini. Semoga lagu ini menjadi penawar lelah ya. Setelah harian Anda bisa menjalankan aktivitas, setelah seharian ada kisah-kisah yang membuat Anda nyesek, boleh banget. Semoga lagu ini menjadi penawar lelah, penawar hati Anda. Kembali ke titik nol, fresh, lilah Anda, lelah Anda menjadi lilah.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Instan Edukasi, bagi Anda para pecinta musik, pasti sudah mengenal salah satu band legendaris terbesar sepanjang sejarah yang satu ini, The Beatles. Sebuah grup band rock and roll legendaris yang sangat fenomenal hingga saat ini. Karya-karyanya pun masih terdengar. The Beatles telah meninggalkan lagu-lagu terbaik dan menginspirasi banyak musisi setelahnya hingga saat ini. Adalah band yang memulai debutnya pada era 60-an dan beranggotakan 4 personil. Salah satu personil yang menjadi vokalis dan bassist dari The Beatles yang melegenda adalah Paul McCartney. Dan pada hari ini, tanggal 18 Juni, adalah hari lahir Paul McCartney. Edukasi, James Paul McCartney lahir di Liverpool, Inggris pada tanggal 18 Juni 1942. Ayah McCartney adalah seorang peniup trompet dan juga pianis yang memimpin Jim Mack's Jazz Band pada tahun 1920-an. Ia mendidik anak-anaknya dengan musik. Pada tahun 1955, keluarga McCartney pindah ke Allerton yang kini dimiliki oleh National Trust. McCartney bertemu John Lennon pertama kalinya saat ia melihat Lennon dan bandnya Quarrymen tampil di Wilton tanggal 6 Juli 1957. Mereka pun mulai bersahabat. Lennon akhirnya menerima McCartney dalam Quarrymen dan mulai berkolaborasi dalam banyak lagu. Quarrymen berganti nama beberapa kali, hingga bernama The Beatles pada tahun 1960, yang konon ditemukan oleh Lennon. Alan Williams, manajer mereka saat itu, memperoleh kontrak dengan sebuah klub di Hamburg untuk band yang saat itu beranggotakan John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe, dan Pete Best. Instan Edukasi, kepiawaian McCartney dalam memainkan alat musik piano, gitar, dan bass sudah tidak diragukan lagi. Posisinya sebagai rhythm section atau penjaga irama dan tempo dalam permainan musik telah sukses membuat The Beatles menjadi legendaris seperti saat sekarang ini. Posisinya sebagai rhythm section atau penjaga irama dan tempo dalam permainan musik telah sukses membuat The Beatles menjadi legendaris seperti saat sekarang ini. Selama dia berkarir di dunia musik, baik saat bersama The Beatles ataupun karir solonya, sangat wajar jika McCartney memiliki banyak prestasi dan penghargaan dunia. Salah satu yang pernah tercatat dalam sejarah musik dunia adalah konser solonya pada tahun 1989 yang digelar di Brasil dengan jumlah penonton terbanyak hingga mencapai 350 ribu orang lebih. Konser solo Paul itu disebut-sebut sebagai konser tunggal terbesar dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah musik dunia.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di...

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Baik, terima kasih buat sahabat semuanya selalu setia dengan saya Ayu Al di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. Halo, selamat sore buat Mbak Desri. Saya selalu ya Mbak Desri, seniorku di Blondo ini. Perlu tak kereh ki Mbak. Dulu ki emang aku akan odemite ya Allah. Koko UN saya selalu kok berkah limpah barokah ya. Mbah Tebo, halo selamat sore. Wah ini luar biasa, ini udah lama baru ketemu Mbah Tebo. Gak nyanyi Mbah Tebo. Kemudian di rumah kangen sama teman-teman penyiar. Lima siapa saja, taunya cuma Nyima Bayu, Mbak Mita, ada Mbak Vita, Salsa, Pak Mas Dani. Mbak Desri kapan-kapan ikut siaran lah ya. Awal pis gimana nih? Ilap-ilap di to. Awal awas pisan nek wani. Ilap-ilapan di tenono. Wah, nih ah. Kenapa enggak berani, siapa takut? Jari ini di Rukia bener sih, emang Rukia ono demite aneh-aneh wae aku. Mbak Tebo, thank you Kak Andri Muslim. Buat sahabat semua, tadi Theodorus tuh salam buat siapa ya, aku lupa ya Theodorus. Theodorus salamnya buat teman-temannya kayak katanya. Siapa ya aku lupa ya Theo. Theo di mana kau? Oh, ada Ade Nova, Ade Nove, Nadia sama Kezia ya. Oke, dia udah disenggol-senggol. Disapa dulu di 366899. Oke, okay. Selamat sore Sugeng Santan.
1: Selamat sore Sugeng Santan, Mbak Ayu.
0: Halo, Bu Nani apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kok lo masih sehat?
1: Tapi anu abis itu bangun tidur. Ada tamu ngomong-ngomong.
0: Terus?
1: Gak enak badannya tuh.
0: Oh, gak enak badannya.
1: Gak.
0: Biar enak dipijitin dong.
1: Lari-lari.
0: Mau lari boleh.
1: Lari-lari.
0: Lari di tempat. Aduh, sama juga bohong deh. Oke, selamat sore. Siap selalu Bu Nani.
1: Alhamdulillah Mbak Ayu.
0: Oke.
1: Ya tetap Ayu.
0: Ayu L.
1: Ayu
0: sama
1: Ayu
0: kan? Ayu L. Oke. Bu Nani.
1: Menunggu kamu.
0: Oh ya? Di mana menunggukunya?
1: Saya turun.
0: Oke. Menunggumu Enzi.
1: Menunggu kamu tuh Enzi.
0: Salamnya buat siapa nih?
1: Tadi tanya Pak aku ada Pak. Apa?
0: Buriono
1: ya.
0: Oke.
1: Ada Mavica. Dengan Wahyu.
0: Oke.
1: Mas Oyanto. Pak Herman.
0: Oke.
1: Om Yono kemana ini ya? Kok
0: enggak? Oke. Okay. Lah kita apa bro toh?
1: Jadi Buriono aja ya. Mau jauh-jauh dengan Wahyu.
0: Oke.
1: Ada Westa Gunanti. Om Yono tuh 5 jaman deh.
0: Kenapa?
1: Mariono di Alamanda apa di Tulung?
0: Kurang tahu ini Bu Mariono.
1: Jangan sehat ya Bu Mariono.
0: Amin.
1: Ini Mama Olga juga jarang muncul nih.
0: Mama Olga itu lagi sakit.
1: Oh iya Bu?
0: Oh, aku juga belum sempat nengok.
1: Sakit apa?
0: Mama Olga itu waktu itu aku dikasih tahu Bu Haryani dirawat di Harapan.
1: Oh.
0: Kebetulan aku mau nengok juga belum sempat nih.
1: Sakitnya apa ya? Dulu patah kaki dulu ya. Dulu patah kaki dulu. Sekarang apa? Yang sudah sembuh ya Bu.
0: Mama Olga.
1: Mama
0: Olga kan?
1: Iya.

0: kalau seperti sudah nih ini loh senang bisa kenyesan
1: okay.
0: Gitu. Kalau berarti sehat, sehat,
1: iya, insya Allah sehat selalu, berkah selalu, iya, Bu Nani. Oke.
0: Okay. Berapa tuh yang

0: Okay. Okay, thank you.
1: Makasih ya, Mbak Ia.
0: Iya, kembali kasih.
1: Sehat selalu.
0: Sehat juga buat Bu Nani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani di Kalinegoro, thank you ya. Menunggu kamu, ini idolanya Angie ya. Oke, ada kenangan terindah Samson. Tadi yang request boleh suka. Kemudian ada Angie menunggu kamu. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di program Sugeng Santer Magelang FM. Nanti untuk adzan maghrib, untuk adzan maghrib ya, adzan maghrib nanti pada pukul 17:31. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Sugeng Santen Magelang FM. Kenangan terindah Samson. Yang punya kenangan terindah boleh senyum-senyum, boleh bahagia. Yang punya kenangan pahit jadikan menjadi pengalaman untuk kehidupan kedepannya. Ayu Al, Sugeng Santen Magelang FM.

0: menerima dua mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh no.
2: Walah, bune. Nek anake nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM. Magelang FM.
3: Mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibu ini ono rapa?
1: Ono kaya ini jeru. Ambe ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng jiwai. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa neng khusus ambeyen. Neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negara.

0: Gak usah kecewa, Gundah Gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

18 lepas dari pukul 17 saat waktu di studio. Sobat pendengar, Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur yang digelar pada 17 hingga 18 Juni 2026. Selain BI rate, BI juga menaikkan suku bunga deposito facility menjadi 4,75% dan lending facility menjadi 6,50%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan, keputusan tersebut diambil untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi. Di mana rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 hingga 18 Juni 2026 memutuskan menaikkan BI rate sebesar 25 BPS menjadi 5,75%. BI menilai langkah tersebut diperlukan agar tekanan terhadap rupiah dapat dikendalikan sekaligus menjaga kepercayaan pelaku pasar terhadap aset keuangan Indonesia. Selain itu, BI memastikan kebijakan makro prudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Di mana kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembatasan digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. Sementara itu, Chief Economy Joshua Pardede sebelumnya memperkirakan BI bakal mempertahankan suku bunga di level 5,50%. Menurut Joshua, peluang BI menahan suku bunga saat ini cukup besar karena rupiah mulai menunjukkan penguatan setelah BI sebelumnya menaikkan suku bunga sebesar 75 BPS dalam kurang dari 1 bulan ya. Skenario dasarnya adalah BI menahan BI rate di 5,50%. Karena BI sudah melakukan kenaikan cukup agresif sebesar 75 BPS dalam waktu kurang dari 1 bulan. Di mana kenaikan 50 BPS pada Mei dan 25 BPS pada RDG Minggu 5-9 Juni sudah cukup kuat sebagai sinyal bahwa BI serius menjaga stabilitas rupiah. Okay. Ya. Bukapan bincang-bincang Dr. Susi ini, Bu. Udah tadi jam 10. Ini siapakah? Aduh, tadi jam 10 sama Dr. Susini ya. Bu Tuti Arianti, assalamualaikum. Kamis manis ikut gabung sugeng sontem buat yang nyiar tetap sehat, rezeki lancar, berkah barokah, tetap semangat, selalu bahagia dalam tugas sampai purna. Amin. Salam buat Bu Endang Wayu, Bu Nani, Mbak Ning Rengas, Bu Sadua, Mbak Murni, Mama Viga, Bunda Eti, Bu Riono, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Prianto, Pak Taryono Lembayung, dan buat semua keluarga pendengar setia Magelang FM di mana aja berada. Walah, jam 10 baru saya mau mandir ke pasiennya. Telah dong. Iya dong. Bincang sehat keluarga kan jam 10 sampai jam 11. Ini siapakah? Yang pasti ini dari RSU Tidar Kota Magelang ya. RSUD Tidar Kota Magelang ya kan? Mbak Murni Surabaya, assalamualaikum sugeng santan Mbak Ayu. Semoga sehat selalu, kabarnya merekos lagu Samson Kenangan Terindah. Tadi udah tak hadirkan belum ya, Kenangan yang Terindah ya. Oh udah ya Mbak Murni, semoga mendengarkan. Salamnya untuk Bu Riono, Bu Endang Wayu, Bunda Sadua, Bunda Eti, Pak Herman, Pak Iwan, Javi, Mbak Susi, Mbak Bu Tuti, serta semua pendengar Radio Magelang FM. Makasih udah dibaca, mensiaran sampai selesai, dan salam sehat selalu, rezeki lancar, amin. Halo Ani. Halo, sorry juga Ani sayang. Apa kabar nih? Lembayang Sutra, mohon lagu Melukis Senja. Salamnya buat Mbak Nungki, Mbak Susi, Mbak Tuti, Bu Riono, Bu Nani, Pak Prianto, Pak Iwan, semuanya jam sore buat yang lagi tugas ya. Semangat sampai paripurna. Lembayang Sutra di Depo Candi Sari Sejang. Okay. Mbak Nadine sugeng sonten, salam sehat selalu, mau request lagu Astrid Terpuka. Okay. Salamnya buat Mbak Yuli, Mbak Murni, Mbak Esti, Mau Vega, Mamam Pipin, kemudian Pak Iwan, Mas Evan, Javi, Mas Ipu, dan pendengar setia Magelang FM. Okay. Mbak Asna, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Mbak Yul, Asna hadir, request lagu Sevia dari Salon Seven. Salamnya buat Mama Vega, Mbak Murni, Bu Sri Turki, Oma Kenso, Mbak Titi, Mbak Nadine, Mbak Eni, Mbak Dita,
dan juga my family semuanya buat Mbak Ayu El masih sampai selesai dan makasih. Agak ayo kembali kasih. Ada mengenangmu Krispati dan terpukau Astrid. Ya bakal saya hadirkan membersamai sahabat semua di Sugeng Sonten Magelang Event.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: @mindaysekarayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae ning jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Mutiara Iman.
1: Mutiara Iman.
2: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Muntalaha ayat 5.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia bersama saya AYUL di Sugeng Sonten Magelang FM. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib buat kaum muslimin muslimat yang sudah menjalankan sholat maghrib ya. Berasa tenang ketika sudah menjalankan sholat maghrib dijalani. Setelah itu kita memanjatkan doa. Yakin ada kekuatan dalam setiap doa yang kita panjatkan ya. Doa dipahami secara berbeda oleh setiap orang, tergantung dari keyakinan dan pengalaman hidupnya yang pasti ya. Secara umum sih, doa adalah ungkapan harapan, permohonan, rasa syukur, serta pencarian bimbingan yang ditujukan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala atau kekuatan yang diyakini oleh kita yang pasti ya. Saat berdoa, seseorang dapat merasa lebih tenang, lebih fokus, dan mampu menghadapi kesulitan dengan hati yang lebih mantap ya. Karena doa itu bisa memberikan sugesti yang luar biasa. Dengan doa bisa memberikan ketenangan jiwa. Dan doa ini membantu seseorang tetap memiliki harapan, bahkan ketika situasi tampak sulit atau tidak pasti. Banyak orang yang merasa doa ini memberikan kekuatan untuk bertahan menghadapi kehilangan, penyakit, kegagalan, atau bahkan tantangan hidup lainnya ya. Dan doa, berdoa ini seringkali menjadi kesempatan untuk merenungkan dalam tindakan, kemudian tujuan dan nilai-nilai hidup, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih bijaksana. Dengan doa ini juga bisa membangun rasa syukur ya. Selain memohon, doa juga dapat menjadi sarana untuk mensyukuri hal-hal yang baik yang telah kita terima, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kestabilan emosional. Ada kekuatan dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan, ada ketenangan dalam doa yang kita yakini ya. Dalam doa bisa menjadi terpana, dalam doa setiap orang bisa menimbulkan rasa terpukau ya. Terpukau dimana adalah keadaan ketika seseorang itu sangat kagum, terpesona, atau terkesan oleh sesuatu sehingga perhatian dan perasaan itu tertuju kepada hal tersebut.

tidak tenang, yang putus asa. Tetapi kita yakin, kita optimis, doa kita dikabulkan. Akhirnya setelah kita doa kita dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, jadilah kita terpukau. Tapi kali ini kita terpukau lewat suara Mas Astrid yang bakal saya hadirkan membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Dan kita usahakan lagi batas senja buat sahabat semua, jangan kemana-mana. Saya masih hadirkan informasi terkini terupdate buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu El, di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Aduh, aku bingung deh. Cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan belanja spesial dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial.

0: Surabaya dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
1: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
2: Kenapa sih? Ada apa?
1: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
2: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
3: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di program Sugeng Sonten Magelang FM. Masih sekitar 35 menit lagi saya membersamai sahabat semua di program ini. Sahabat, update terbaru harga BBM pada Kamis 18 Juni saat maraknya demo anti kenaikan harga BBM di Jakarta, Surabaya, Jogja, Medan, Semarang, Bandung, Makassar, dan berbagai kota lainnya ya. Per 1 Juli 2026 ada BBM baru bernama B50 ya. Nah, seiring dengan naik turunnya harga minyak mentah di pasaran internasional, Pertamina secara berkala terus melakukan penyesuaian harga, terutama untuk produk BBM non-subsidi, guna merespon dinamika pasar global dan kebijakan yang berlaku. Didasarkan penyesuaian harga terbaru yang efektif berjalan sejak 10 Juni 2026, harga Pertamax tercatat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di wilayah Solo, Jawa Tengah misalnya, harga Pertamax kini meningkat sebesar Rp3.950 per liter dari yang sebelumnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sama kali di Magelang ya. Oke Kak Chandra, sebentar ya. Dampaknya pengemudi rame-rame menyerbu pembelian BBM Pertalite yang lebih murah dan harganya tidak berubah karena bersubsidi. Di mana? Hingga Kamis 18 Juni 2026, antrian panjang membeli Pertalite tampak di sejumlah SPBU, termasuk di kota Solo ada SPBU Banyuanyar dan SPBU Klodran Colomado. Ini adalah perbatasan Solo Karanganyar ya. Antrian memang cukup panjang ya selama ini ya. Dan kenaikan harga juga terjadi pada Pertama Green, produk BBM ramah lingkungan milik Pertamina, di mana harga Pertama Green ini mencapai Rp17.000 per liter sejak melonjak sebesar Rp4.100 dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Sementara itu Pertamax Turbo yang memiliki angka oktan lebih tinggi turut mengalami penyesuaian harga. Produk ini kini dijual Rp20.750 per liter, naik sebelumnya dari Rp19.900 per liter. Berbeda dengan produk bensin, lini BBM diesel justru mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Harga Pertama Dex turun dari Rp27.900 menjadi Rp24.800 per liter. Penurunan serupa juga terjadi pada Dex Lite yang kini dibanderol di angka Rp23.000 per liter, lebih murah dibandingkan harga sebelumnya yang mencapai Rp26.000 per liter. Berdasarkan pantauan hingga Rabu malam 17 Juni, penyesuaian harga yang berlaku sejak 10 Juni 2026 tersebut masih menjadi acuan harga BBM terbaru untuk Kamis 18 Juni 2026. Nih, masalahnya ya. Masyarakat itu banyak memakai Pertalite dan Pertamax ya. Untuk Pertamax, Turbo, Dex Lite dan lain sebagainya kita jarang. Karena memang disesuaikan dengan kondisi kendaraan kita ya. Masa kendaraan kita biasa-biasa saja BBM-nya itu sih? Kan nggak gitu deh ya. Dan sementara juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia menegaskan bahwa harga BBM non-subsidi ini sangat bergantung pada pergerakan harga minyak mentah dunia. Jika harga minyak dunia turun, maka harga BBM non-subsidi juga berpotensi turun. Sebaliknya, jika harga minyak naik, harga BBM non-subsidi hampir pasti ikut terkerek. Seperti itu kira-kira sahabat. Dan terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Sugeng Sonten Magelang FM. Ada Oma Hesti, Sugeng Sonten, Mbak Ayu Sugeng Sonten. Moga sehat selalu, amin. Oma kirim untuk Opa Ari, Mbak Murni, Mama Vega, Mbak Asna, Mbak Nadine, Mbak Empin, Bu Putri Kabayan, Mbak Yuli, dan semuanya aja. Mesore, ngopi sore yuk. Buat yang tugas, hingga tuntas nanti. Makasih Judika yang aku yang tersakiti. Oma, tunggu lagunya. Coba, nanti kalau waktunya masih saya hadirkan ya Oma ya. Oke, okay, thank you buat sahabat yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Sugeng Sonten Magelang FM. Oke, okay. Tadi Om Peter yang request Mencintaimu Tanpa Makna dari Brian Clough ya. Saya hadirkan namun sebuah lagu koleksi The Massive dengan Rindu Setengah Mati akan lahir akan hadir terlebih dahulu ya. Rindu Setengah Mati
di mana ini adalah ungkapan kiasan dalam bahasa Indonesia menggambarkan rasa rindu. Rindu yang sangat mendalam dan kuat terhadap seseorang atau sesuatu, di mana tentu saja ungkapan ini tidak berarti secara harfiah setengah mati ya, melainkan digunakan untuk menekankan betapa besar dan beratnya rasa rindu yang dirasakan. Kerinduan yang terus-menerus, keinginan yang sangat kuat untuk bertemu, berkomunikasi dengan orang yang dirindukan. Di mana ini adalah ungkapan perasaan emosional yang bisa berarti disertai kesedihan, kepedihan, kesepian, atau kerinduan yang mendalam ya. Okay, saya hadirkan untuk sahabat semuanya Rindu Setengah Mati The Massive, dan nanti ada Mencintaimu Tanpa Makna dari Brian Klau yang udah di request sama Om Peter ya. Om Peter, where are you? Masih stay di situ ya. Buat sahabat semuanya selalu setia dengan saya Ayu El di Sugeng Swanten Magelang FM.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08222734778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat, MK menegaskan pemisahan kewajiban suami istri dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Garing 1974 tentang perkawinan tidak menghalangi istri untuk ikut mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarga ya. Hal ini disampaikan dalam pertimbangan hukum putusan perkara nomor sekian-sekian ya. MK mengatakan pasal aku tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan kewajiban istri untuk berperan serta berkontribusi dalam keluarga. Oleh karena itu, pengaturan urusan rumah tangga oleh istri bukanlah bentuk pembatasan peran istri dalam memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga. Dan melainkan pengakuan terhadap adanya tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan kehidupan rumah tangga. MK menilai dalam praktek kehidupan keluarga, kontribusi istri bisa beraneka ragam, misalnya pengelolaan domestik rumah tangga, bantuan lahir batin, pengasuhan hingga dukungan ekonomi. Namun, MK menggarisbawahi, ragam kontribusi tersebut semestinya harus sesuai dengan kesepakatan dan keadaan kemampuan masing-masing pihak istri dan suami. Dengan demikian, ketentuan norma pasal 34 ayat 2 UU 1 garing 74 menurut Mahkamah tidak dapat dimaknai sebagai norma yang membebaskan istri dari seluruh tanggung jawab dalam keluarga. Ada Hedi Yunus featuring Sarah Fajira dengan Jika, lagu koleksi siapa ya waktu itu ya, di resekel kembali versi news ya. Acha Septriasa, iya sampai lupa nih. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El. Jika.

0: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
1: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
0: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
1: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
0: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
1: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo warga kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan

Rasa pernah sudah kebersamaan kita, kebersamaan Ayu bersama Anda di malam hari ini. Kita sudah berada di penghujung acara Sugeng Sonten Magelang FM. Terima kasih sudah menjadikan frekuensi ini sebagai teman perjalanan Anda, teman ngopi Anda, teman istirahat Anda, atau mungkin teman baik bagi hati yang menyimpan banyak cerita. Malam ini kita sudah ditemani warna musik dan hangatnya pop Indonesia. Aku jadi ngomong apa nih? Oke, lagu-lagu yang banyak digemari, karya-karya dari musisi keren, hebat, milik negeri kita. Dan sebelum saya pamit, dua buah lagu yang saya bakal saya hadirkan ada Geisha, Seandainya Punya Sayap, dan Leto, Ruang Rindu ya. Karena pada dasarnya tidak semua yang kita perjuangkan akan datang secepat yang kita harapkan. Tidak semua rindu akan segera menemukan pertemuan. Namun selama kita masih ada harapan, masih ada alasan untuk melangkah, dan selama hati masih mampu bersyukur, selalu ada keindahan yang menunggu untuk disadari. Terima kasih untuk semuanya. Saya Ayu Al pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat malam sahabat pendengar. Di hari Kamis

Dar. ¿Qué? Yuk, malam ini pas di hari Kamis, hari yang ke-18 di bulan Juni 2026 ya. Senang banget saya Dani malam ini dapat menemani Anda selama 3 jam dalam ya acara Gelang Telu Magelang Tempo Dulu ya. Rangkaian lagu-lagu yang penuh kenangan dan cerita kehidupan untuk malam ini bisa nikmati sampai tuntas nanti jam 10 malam ya. Ya, selama perjalanan yang sudah kita lalui, tentunya ya banyak hal lah yang sudah kita temui, ya kan? Dan kadang ya, di mana masa lalu itu kita ingat lagi, ya. Bahkan kadang kita merasa menyesal, ya, dengan apa perjalanan yang sudah kita lalui. Ternyata ya belum sama seperti apa yang kita inginkan. Yang pasti setiap orang tentunya memiliki masa lalu. Ada yang indah untuk dikenang, ada pula yang meninggalkan luka ya. Tapi seiring waktu tentunya kita belajar bahwa penyesalan tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Tapi yang bisa kita lakukan, di mana kita memahami, menerima, terus melangkah menjadi pribadi yang lebih baik tentunya . Baik, selamat mendengar untuk malam ini Gelang Telu, yuk kita awali. Satu teman yang sudah saya dan siapkan untuk malam ini, yang ya mungkin akan mengingatkan kita pada perjalanan hidup dan kenangan yang pernah singgah dalam hati Anda . Bruri malam ini muncul dengan temannya Aku Jatuh Cinta. Hai, sorry. Ternyata yang muncul beda. Maksudnya ini ya. Sudah mantap ternyata keliru. Aduh, sorry. Ya, di menit yang ke-10, selebihnya di jam 19. Saya Dani di Gelang.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat

0: kesehatan, sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

seringkali kita menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kesalahan yang sudah lewat. Kita bertanya-tanya, seandainya dulu saya memilih ya jalan yang berbeda. Tapi hidup tidak mengenal kata seandainya. Hidup hanya mengenal pelajaran, ya. Ya, masa lalu bukan tempat tinggal, tetapi tempat belajar. Kalau kita terus menetap di sana, tentunya kita akan kehilangan kesempatan menikmati hari ini, ya. Baik, untuk malam ini saya Dian masih tunggu kebersamaannya, ya. Ya mungkin malam ini pengen sekedar nikmati teman-teman yang akan aja dikan sebagai teman istirahat untuk malam ini, teman kenangan, dan ditunggu di 3668999 atau di 0882-135-135, ya. Baik, selamat malam. Terima kasih buat Bunda Erna, ya. Malam Gelang Tulu, malam Dani. Salam ya buat Ibu Ridona, ada Kastroni and istri, ya. Ada Bang Madun, Babe Galuh, Pak Untung, ada Pak Indra ya, Pak Prim malam, Pak Iwan, spesial buat Pak Soleh, tembangnya dari Betaria Sonata. Terima kasih Dani. Baik, terima kasih buat Bunda Erna ya. Dan juga selamat malam. Ay, ini dia udah cukup lama ya tidak pernah muncul ya. Bang Madon, malam. Untuk malamnya siapa buat Bunda Eti? Ada Mbak Norma, Pak Budi, Bu Sado malam, Bunda Erna, ada Mbak Tenil, Bu Risti, dan buat semua. Ya, buat yang share, makasih. Baik, terima kasih Bang Madon ya. Tembangnya apa ini? Enggak minta tembangnya. Oke, siap. Dan juga selamat malam. Ini dari Kasroni di Semarang. Ay, ikut gabung Dani, siap. Terima kasih Pak Kasroni di Semarang ya. Malam ini juga gabung di Gelang Telu. Salam buat Puji Lestari, ada Erna Karyani, Pak Soleh, ada Sumargo, Fuad Mirsa, buat Edi di Semarang, Pak Ngatman ya. Ada Sudiran HS, tembangnya Widuri, Budani makasih metugas. Baik, terima kasih buat Pak Kasroni di Semarang ya. Selamat semuanya, selamat keluarga, sehat selalu ya. Tembang mudah ditunggu dan munculkan nanti. Ya, kita simak dulu satu tembang yang malam ini sudah ditunggu sama Bunda Erna, satu koleksi dari Betaria Sonata. Dan dipilihkan yang ini ya, Bunda Erna ya. Aku ingin cinta yang nyata. Di menit yang ke-31, selebihnya di jam 19, saya Dani, di Gelang Teluh.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang. Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi kolaborasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Baik, siapa mendengar? Saya Dani masih dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Di Gelang Telu, Magelang Tempo dulu. Yang tentunya juga masih munculkan teman-teman pop lawas sampai nanti jam 10 malam ya. Sama pendengar, apakah Anda punya kenangan yang dulu membuat Anda menyesal, tapi kini justru menjadi pelajaran berharga dalam hidup? Yuk, malam ini silakan dan ditunggu berbagi cerita dan mungkin dari cerita itu nanti bisa dikuak lagi dengan satu teman yang pengen Anda nikmati. Dari tunggu ya. Silakan masih ada waktu. Dan ditunggu di 366899 atau di 0882-135-135. Ya, tidak semua kehilangan adalah hukuman. Kadang seseorang pergi agar kita belajar menghargailah. Kadang kegagalan datang agar kita belajar mempersiapkan diri lebih baik. Dan kadang luka hadir ya, agar kita menjadi kuat dibanding sebelumnya ya. Karena kita janganlah yang namanya membenci masa lalu. Tanpa masa lalu, kita tidak akan menjadi pribadi yang seperti sekarang ini, ya kan? Baik, halo, selamat malam. Terima kasih buat Ibu Sado wah di Jambewangi. Assalamualaikum Dani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temannya tanpamu tadi kadi. Salam buat Ibu Eti, Bu Riono, Bu Nani, ada Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Mbak Mafiga, ada Mbak Murni, Bu Tuti Arianti, dan buat semua sahabat pendengar yang malam ini sudah gabung ya. Bu Dani, saya selalu banyak rezeki dan selamat bertugas sampai tuntas nanti. Terima kasih Bu Sadowo. Bunda Erna, baik. Terima kasih Bunda Erna ya. Dan juga selamat malam. Ini dari siapa ini? Ini ada Mbak Nuni atau Maria ya. Selamat malam. Salam nih. Salam kenal ya Dani. Saya dari Magelang. Tembangnya nostalgia ya. Lagu Indonesia an manca. Ini khusus Indonesia ya. Kalau manca untuk manyanya besok di hari Sabtu ya. Kalau sekarang tembangnya yang pop Indonesia aja. Silakan. Ya. Ibu Mbak Nuni atau Maria ya. Dan ditunggu lagi, silakan tembangnya mau ganti yang apa? Jangan yang manca ya, karena ini khusus tembang kenangan yang pop Indonesia. Dan ditunggu silakan di 0882-135-135 atau di 366899 ya. Baik, dua tembang lagi Dani munculkan dan tepat jam 8 nanti Gelang Tul bakal Dani potong dulu karena kita bakal simak kembali rangkuman berita teraktual ya di Jateng dalam berita. Dan setelah Jateng dalam berita, jangan khawatir, saya Dani masih muncul lagi sampai jam 10 di Gelang Tul Magelang Tempo dulu. Teti Kadi tanpamu. Malam ini dikasih buat Ibu Sadowo di Jambewangi. Selamat malam.

Magelang. Radio Magelang FM. Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Pemkab Temanggung memaparkan beberapa daerah yang masih belum memiliki fasilitas sekolah. Disnatalis ke-35, SMP Negeri 2 Bandar maksimalkan pembentukan karakter. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Temanggung memaparkan beberapa daerah yang masih belum memiliki fasilitas sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Temanggung Agus Setiawan mengungkapkan salah satu kendala pendidikan di Temanggung berupa lokasi tanpa sekolah. Rama Dieksa melaporkan.
1: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan.
2: Pemerintah daerah Kabupaten Temanggung memaparkan beberapa daerah di Temanggung yang masih belum memiliki fasilitas sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Temanggung Agus Setiawan mengungkapkan salah satu kendala pendidikan di Temanggung berupa lokasi tanpa sekolah atau blank spot.
3: Kaitan masalah sekolah sama Pak. Izin Pak Gubernur, saya mau tanya ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Pak. Unsur Pak, kalau Kecamatan Dejen, Kecamatan Wonoboyo, Kecamatan Kerto, di situ apakah sudah ada SMA? Nah, Ramilon, ada 7 kecamatan blank spot Bapak. Sama sekali tidak ada sekolah negeri maupun swasta. 7 Pak. Melaporkan, ini PR kita loh Pak. Melaporkan. Melaporkan Pak Bupati. Wong jaluk cara lurus ngono kuwi. Melaporkan lek dipenggalihke 7 kecamatan blank spot.
2: Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kemudian memberikan instruksi berupa hibah lahan untuk fasilitas dengan potensi untuk pembangunan fasilitas pendidikan.
3: Kemudian 7 blank spot. 7 blank spot nanti coba direduksi gimana caranya. Jadi gini, kalau ada tanah di depan provinsi kita bangun. Bangun Bapak. Ngomong ya. Jadi kalau ada tanah, karena apa? Ini perhatikan penting ini. Banyak SMK-SMKK kita yang numpang di tanahnya desa. Akhirnya provinsi susah ngambil alih. Nah makanya saya minta, benar ya, kalau para bupati, wali kota sudah ada tanahnya, segera hibahkan untuk kita bangun. Jadi jangan sampai numpang. Kalau numpang nanti kesusahan. Kepala desanya protes, Pak, ini adalah tanah bengkok kita. Kita sudah, SMK-nya sudah terlalu ramai, terlalu panjang, dia minta ganti rugi, kan repot kita. Jadi nanti minta tolong yang ada black spot-nya, Pak, 7 kabupaten, 7 tempat, carikan tanah di sana. Nanti kita lakukan mantapan. Oke, clear?
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.

0: pembentukan karakter anak didiknya. Dalam membentuk karakter positif anak didik, tentu harus diawali dari pola pembinaan yang tepat para pendidik. Selengkapnya, Heri Kisyanto mengabarkan.
1: Peningkatan kualitas pendidikan masih menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Batang dengan upaya meningkatkan mutu pendidik maupun pembentukan karakter anak didik. Dalam membentuk karakter positif anak didik, tentu harus diawali dari pola pembinaan yang tepat para pendidik. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Batang Suyono saat menghadiri Disnatalis SMP Negeri 2 Bandar ke-35. Wabup Suyono mengingatkan di usia ke-35 tahun ini, seluruh warga sekolah harus merefleksi diri tentang hal apapun yang perlu dilakukan perbaikan. Dalam membentuk karakter positif, Wabup Suyono pun mengingatkan seluruh warga sekolah tetap melakukan pemantauan khususnya perilaku anak didik.
2: Ini dalam rangka Disnatalis harus refleksi hal-hal yang telah terjadi, mana yang kurang baik harus disempurnakan. Tentu dalam Disnatalis ini saya mengingatkan kepada kepala sekolah, guru agar ditegur yang kurang disiplin, dan murid-muridnya harus lebih taat pada guru dan orang tua.
1: Sementara Kepala SMP Negeri 2 Bandar, Dino Sudiami, berterima kasih atas wejangan yang disampaikan Wakil Bupati Suyono. Sejalan dengan harapan Wabup Suyono dalam memeriahkan Disnatalis ke-35, SMP Negeri 2 Bandar lebih mengarahkan warga sekolah ke arah religius dengan mengemas dalam bentuk pengajian akbar. Terkait prestasi, 4 tahun ini anak didiknya telah menorehkan prestasi di bidang non-akademis, yakni seni dan budaya.
3: Untuk prestasi sekolah, sementara ini kami baru bisa berbicara untuk yang non-akademik itu di bola, juga baru juara 3 lomba FLS3N itu di seni karawitan atau seni gamelan. Jadi perjuangan 2022 sampai 2025 kita dapat juara 3.
1: Sedangkan untuk tingkat kelulusan, SMP Negeri 2 Bandar berhasil meluluskan 100% anak didiknya. 120 anak semuanya lulus dan seluruhnya mengikuti tes kemampuan akademik dan sedang mempersiapkan untuk mendaftar ke jenjang pendidikan berikutnya.
0: Data sosial ekonomi masyarakat di Purbalingga masih menjadi PR penyaluran bantuan pemerintah agar tepat sasaran. Informasi selengkapnya bersama rekan Fitri Hasanah.
4: Persoalan ketidaktepatan data masih menjadi PR bagi Kabupaten Purbalingga. Hal ini dilihat dari masih ditemukan warga yang seharusnya masuk dalam data penerima bantuan tetapi belum tercatat. Sementara ada pula warga yang kondisinya sudah mampu namun masih masuk dalam data penerima bantuan. Hal tersebut dikatakan Sekda Purbalingga Herni Sulasti yang menuturkan bahwa data yang mutakhir dan sesuai kondisi lapangan dinilai penting agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, Pemkab Purbalingga terus mendorong desa dan kelurahan sebagai garda terdepan masif mengusulkan membenahi data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN agar semakin akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan pelayanan publik serta berbagai program sosial ekonomi masyarakat. Sekda Herni juga meminta proses pendataan dilakukan secara objektif dan tidak dipengaruhi kedekatan pribadi maupun hubungan tertentu. Pemerintah desa dan kelurahan diminta aktif memperbarui data masyarakat termasuk perubahan kondisi ekonomi, kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk.
5: Ada yang seharusnya masuk, belum masuk, dan sebaliknya ada yang seharusnya dia tidak masuk, tetapi masuk. Sudah tidak eranya lagi bahwa pendataan ini didasarkan kepada kedekatan baik secara darah, kedekatan secara geografis, kedekatan secara kedudukan, sudah tidak lagi Bapak Ibu. Ketepatan kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang kita miliki. Oleh karena itu, penguatan kualitas DTSN menjadi langkah strategis.
4: Sekda Herni kembali menegaskan penguatan kualitas DTSN menjadi langkah strategis agar program-program pemerintah benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Wacana aturan terbaru pembatasan tar dan nikotin pada produk rokok berpotensi mengancam daerah sentra tembakau seperti Tawangmangu. Informasi selengkapnya bersama Rama Adi dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Wacana aturan terbaru pembatasan tar dan nikotin pada produk rokok berpotensi mengancam daerah sentra tembakau.

0: nikotin dan tak. Satu. Yang kedua, setiap varian rokok harus diuji kandungannya terkait nikotin dan tarnya serta pengawasan obatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk rokok elektronik sama pengujiannya. Permasalahannya, besaran angka batas maksimal nikotin dan tar itu nanti akan diatur dalam petunjuk teknis yang sekarang belum ada. Jadi saya minta ada kajian dari kita, nanti digaikan oleh provinsi, bagi kita adalah potensi tembakau di wilayah kita, Pak, untuk kita ajukan untuk kita gaikan ini, mumpung peraturan petunjuk teknisnya dari kementerian belum ada. Siap. Kalau nggak salah begitu, Pak Sina. Dinas Kajur, berarti siapa yang awal? Ya, langsung dengan koordinasi dengan Pak Urip. Nah, kajiannya biar di sana, kita tembuskan sana. Gila, gaya? Jadi mumpung belum, nanti kalau sudah petunjuk teknisnya keluar, yang sengsarakan kita, karena bagaimanapun juga di wilayah kita yang kita andalkan adalah produk-produk tembakau yang menjadi produk unggulan wilayah kita. Oke, cukup ya.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
2: Persyarikatan Muhammadiyah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan jamaah melalui penguatan sektor ekonomi warga. Rara Anggita melaporkan.
3: Persyarikatan Muhammadiyah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan jamaah melalui penguatan sektor ekonomi warga. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pembangunan kemandirian dan memperkuat organisasi secara berkelanjutan. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Kabupaten Sragen, Kiai Haji Ali Rashidi SPDMM menjelaskan, kekuatan utama Muhammadiyah terletak pada jamaah, sehingga pengelolaan jamaah yang baik dan profesional menjadi kunci dalam meningkatkan manfaat organisasi bagi masyarakat. Profesionalisme dalam pengelolaan organisasi harus terus ditingkatkan agar seluruh potensi yang dimiliki Muhammadiyah dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, berbagai program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga persyarikatan. Pengembangan di berbagai bidang pelayanan telah dijalankan, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga sosial kemasyarakatan. Dan saat ini mulai fokus pada penguatan sektor ekonomi, dengan harapan dapat menciptakan jamaah yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi besar bagi pembangunan bangsa dan kesejahteraan umat.
4: Inilah kekuatan kita adalah jamaah. Jamaah ini nanti harus kita kelola dengan baik, sehingga profesionalisme dalam pengelolaan organisasi kita harus kita tingkatkan. Baik itu sekolah, organisasi kita, sehingga kemanfaatannya akan lebih optimal. Kita harus banyak menebar amal soleh atau jariahnya harus terus meningkat. Jangan stagnan. Nah, kalau ini kesehatan sudah, pendidikan sudah, kemudian sosial panti asuhan sudah, harus mulai ekonomi. Ibu-ibu, ini jamaah kita harus mengembangkan di bidang ekonominya harus kuat. Ekonominya harus kuat sehingga kemandirian warga persyarikatan kita itu menjadi kuat. Sekali lagi, Muhammadiyah akan bisa kuat jika kemandiriannya itu muncul di setiap warga persyarikatan Muhammadiyah.
3: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.
2: Penerimaan murid baru SPMB dimulai. Ratusan calon siswa mulai memadati SMA Negeri 1 Batang yang menjadi salah satu tujuan melanjutkan jenjang pendidikan. Panitia SPMB menerapkan sistem nomor antrean untuk menghindari penumpukan pendaftar yang terlalu panjang. Heri Kisyanto mengabarkan untuk Anda.
5: Proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB dimulai. Ratusan calon siswa mulai memadati SMA Negeri 1 Batang yang menjadi salah satu tujuan melanjutkan jenjang pendidikan. Panitia SPMB menerapkan sistem nomor antrian untuk menghindari penumpukan pendaftar yang terlalu panjang. Panitia membuka layanan dimulai sejak pagi untuk membantu para calon siswa pengajuan akun sekaligus verifikasi berkas 3 hingga 13 Juni 2026. Kepala SMA Negeri 1 Batang Sugeng menerjunkan petugas untuk membantu para calon siswa melakukan pendaftaran.
6: Kegiatan SPMB itu sudah mulai pagi, panitia sudah mulai bekerja. Biar tertib, biar anak-anak tidak banyak antrian, kita membuka nomor antrian. Setiap hari kita memberikan nomor antrian sampai 100 layanan. Paling murid, masyarakat Batang, tagline dari Bapak Gubernur SPMB itu menitip

0: justice. Jadi ikuti prosedur dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh panitia dari provinsi.
1: Salah satu calon murid baru, Hasna dari Ujung Negoro, mengaku mendaftar ke SMA 1 sebagai pilihan pertama karena menjadi unggulan bagi sebagian besar masyarakat Batang. Di samping itu, sistem pembelajaran yang terbilang baik karena mampu meluluskan siswa dengan nilai memuaskan.
2: Nilai dong ujian agak deg-degan, takut ke pental.
3: Kalau nggak ketawa gimana?
2: SMA 2.
1: Perlu diketahui, panitia menyiapkan 4 jalur pendaftaran SPMB, yakni domisili 33%, afirmasi 32%, prestasi 30%, dan mutasi 5%. Sedangkan daya tampung mencapai 324 siswa terbagi dalam 9 rombongan belajar.
4: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP. Lucu-lucu toh, nak.
5: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengenang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Boten nangis terus kilo ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: Gelang Telu, Magelang. Tempo dulu, Magelang FM.

0: Mutiara karya Mangkunegoro IV, pujangga dari Keraton Kasunanan Surakarta. Ilmu hanya dapat tercapai dengan laku, dimulai dengan tekad yang bulat dan diusahakan terus-menerus dengan membatasi hawa nafsu.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa untuk mendapatkan ilmu harus melalui proses yang panjang dan terus-menerus dengan penuh kesabaran. Tidak mendahulukan hasil, melainkan melalui proses. Bagaimanakah kita mencari ilmu? Dengan nafsu atau laku?

Halo, selamat malam, terima kasih buat Ibu Neni di Paniten. Tebang malam ini yang pindah nikmat udah muncul, The Mercies, yeah. Love. Ya, yeah. Malam ini salam buat Ibu Inerto sekalian malam, Bu Riono, Bu Mariono, Bu Aryani, Mas Sam, ada Mas Umwini di Payaman, ada Mbak Dira di Bogeman ya. Dani, semoga sehat selalu dan selamat bertugas sampai tuntas nanti. Baik, terima kasih Ibu Neni di Paniten. Dan juga selamat malam, assalamualaikum dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Tuti Haryanti di Secang ya. Tadi Gadi Warna muncul dengan tembang Teringat Selalu. Salam buat Ibu Sadowo ya. Mbak Murni, Bunda Eti, Buriono, Bunani, Mafiga, ada Manongki, Mbak Ning di Ambarawa, Lembayung Sutra, Pak Irman, dan juga buat semua yang sudah pada gabung di Gelang Telu ya. Dan juga selamat malam, terima kasih buat Bunda Eti. Assalamualaikum Dani selalu ya. Bunda Eti di Perum Jambi Wangi, temannya dari Bimbo. Salam buat Bu Sadowo, Bu Ariani, Bu Erna, ada Bu Nani ya, Mafeja, Bu Endang Wayu, Bu Riono, Mbak Murni, Bu Pramono di Bandongan, Pak Pri di Blabak, dan buat semuanya. Bu Dani makasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Baik, terima kasih buat Bunda Eti, temannya dari Bimbo ya. Boleh sunyi. Siap, ditunggu nanti munculkan ya. Yuk, tembang yang tadi bentar ini. Oi di Keranggan Temanggung, selamat malam di, makasih sudah gabung. Temannya boleh dari gabung, kebetulan malam ini juga ada minta ya. Satu kelas dari Tanto Yahya, boleh. Bareng tembang yang sudah ditunggu agak cukup lumayan. Tembang yang pernah dibawakan oleh Rahmat Kartolo dan malam ini dibawakan oleh Tanto Yahya dengan temannya Patah Hati. Baik, di Gelang Telu Magelang Tubuh dulu bersedani dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Temani Anda sampai jam

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa sampai deh.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
3: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
2: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
3: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
2: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
3: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
2: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
3: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
4: Dengan hemat listrik,
3: hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Gelang Teluh, Magelang. Tempo dulu, Magelang FM.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibu ini ono ora, Pak?
1: Ono kain jeru. Ambe ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng buai. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambe ini ya kudune breksa neng khusus ambe ini. Neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

54 menit selebihnya dari jam 8 malam ya. Baik, terima kasih buat Anda sahabat pendengar yang malam ini masih gabung Rasa Dani di Kilang Teluk Magelang Tibu dulu ya. Dan tentunya malam ini saya Dani masih akan mengajak Anda ya, kita berembang lah memahami bahwa masa lalu memang tidak bisa diubah ya. Tapi masa depan masih bisa kita perbaiki ya. Apa yang terjadi biarlah menjadi guru terbaik dalam kehidupan kita. Ya, ada orang yang terus membawa beban kesalahan bertahun-tahun lamanya. Ya, padahal kesalahan itu ya bisa dikatakan sudah selesai. Hanya pikirannya saja yang belum mengikhlaskan semua itu ya kan. Ya, paling tidak kita ya maulah memaafkan diri sendiri. Ini satu langkah penting untuk melanjutkan hidup ya. Karena ya manusia tidak dituntut menjadi sempurna, tetapi belajar menjadi lebih baik setiap hari ya. Insyaallah. Halo, selamat malam. Terima kasih. Wah, ini ada pendengar baru lagi ini ya. Dani, salam kenal ya. Pendengar baru dari Depkes ya. Setuju, pendengar baru muncul ya. Bukan baru gabung, baru muncul ya. Malam Mas Narko di Burung Darkes. Terima kasih untuk malam ini udah gabung di Kelang Telu. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Saya tidak akan bilang 2 tahun setengah, cuma baru muncul aja ya. Terima kasih Pak Sunarko, sehat selalu ya. Dan juga selamat malam. Terima kasih. Ini dari siapa lagi ini? Oh, Pak Hendro. Pak Hendro ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Hendro Dani dari Jogja ya. Tempatnya udah muncul Pak Hendro ya. Terlena dari Ramona Purba ya. Untuk malam ini salamnya buat semua grup Merati juga dimanapun berada, juga buat penyiarnya semuanya di Magelang FM ya, yang Pak Indro cintai dan sayangi juga hormati. Tembanya udah muncul Pak Indro ya. Baik, terima kasih. Dani, semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, panjang umur, dilimpahkan rezekinya yang berkah, yang utama nikmat iman Islam ya. Baik, terima kasih Pak Hendro di Jogja, teman udah muncul. Bu Murni di Surabaya, selamat malam Bu Murni. Assalamualaikum Dani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembangnya dari kalau dari Is Dahlia tuh dangdut. Silakan ganti Bu Murni ya. Salam buat Ibu Riono, ada Bu Endang Wayu, Bunda Sadowo, Bu Tuti, Bu Warti ya. Bu Nani malam, Bu Tri Kabayan, ada Bu Eti, Mafegia, Bu Nani dan bos semuanya ya. Salah ketik Dani, Is Sugianto gitu. Gitu. Sama lah ya. Kadang-kadang kalau saya tuh merasakan ini ibu jarinya itu terlalu besar, jadi kadang mau pencet satu huruf itu jadi 2 huruf ya. Jadi baik, terima kasih Bu Murni di Surabaya. Ya wajarlah sekali waktu kita ketik salah. Tapi pasti diganti ya. Salah Dani, sorry. Ya apa? Ditunggu temannya dari Is Sugianto ya, siap dari munculkan ya. Pokoknya judulnya manut ya, boleh. Mana ini? Iya boleh. Yuk kita balik teman dulu yuk. Teman yang malam ini udah ditunggu sama Ibu Murni di Surabaya. Satu lagi dari Is Sugianto.
aku pun ingin cinta. Tembang malam ini juga dan dikasih buat sahabat pendengar yang dari Kerincing semuanya malam, Pasar CS 3 malam. Ya buat Pak Mosin di Secang, Mas Agus malam, dan juga buat semuanya yang masih gabung di Gelang Teluh, Magelang, Tembok Dulu Barasadani.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP, lucu-lucu toh no.
5: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, yang penting niku kan anak menang. Boto nangis terus kilo ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sampai jam 10 malam sahabat pendengar, saudara masih di Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu. Ya, atur yang selalu akan menemani desa juga anda nikmati istirahat dengan teman-teman pelawas, teman ya.

baca, ya kan? Ya, maksudnya kita menangisi apa yang pernah terjadi. Tapi justru kita tidak mau buka lembaran yang berikutnya, ya. Karena hidup itu bisa dibilang bukan tentang mengulang cerita lama, tetapi tentang menulis bab baru yang lebih bermakna tentunya. Setiap pengalaman, baik maupun buruk, ini adalah bekal untuk menghadapi perjalanan berikutnya tentunya, eh. Banyak orang sukses yang pernah gagal. Banyak orang bahagia yang pernah terluka. Dan banyak orang bijaksana yang dulunya itu juga pernah salah langkah, eh. Tapi yang membedakan mereka itu bukan masa lalunya, tetapi bagaimana mereka merespon masa lalu tersebut. Mereka belajar bangkit dan tentunya terus berjalan, eh. Ya, sekalipun kadang dengan apa yang ada di depan kita yang menghalangi apa yang akan kita capai, kadang kita merasa berat, kita merasa tidak mampu, ya. Tapi kalau kita berhenti, tentunya ya kita tidak akan sampai dengan apa tujuan yang kita inginkan, ya. Halo, selamat malam. Terima kasih buat Pak Tarstio di Jalan Rama. Tembangnya hanya dalam mimpi Deloitte, ya.

hanya dalam mimpi ya. Baik, Laksar Setio, temang boleh ditunggu. Malam ini salam buat teman-teman SDK Pendowo Alumni 6667. Pak Untung, Bu Malam, Bang Kirlan, ada Mas Arianto, Bu Riono, Bu Haryani, Bu Petrus Malam, Pak Iwan, dan juga buat semuanya penggemar Gelang Teluk tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat dengarkan ya. Badan terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Baik, terima kasih buat Pak Tarsetio di Jalan Rama. Dan juga selamat malam Bu Endang Wahyu di Perum Korpi. Malam Bu Endang. Ya, terima kasih bergabung, temannya Balada seorang penyiar. Salam juga buat semuanya teman-teman penggemar Magelang FM dan semua keluarga besar Merati. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan salam buat Mafiga, Bu Riono, Bu Mariono Malam, Mbak Murni, Bu Sadowo, ada Bunda Eti, Bu Tuti ya, dan buat semuanya. Dan nih yang baru bertugas, semoga saya selalu dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Endang Wahyu di Perum Korpri, temannya boleh ditunggu ya. Baru jam 9, selebihnya 18 menit, jadi masih panjang. Sampai jam 10 saya dan teman Anda di Gelang Teluk, Magelang Tempo Dolo. Halo Pak Yanto, malam di Bintusari. Terima kasih juga malam digabung di Gelang Teluk ya. Salam buat semuanya.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Eh, jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelapet.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
7: Gelang Telu, Magelang. Dulu Magelang FM.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya. Bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?
2: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
3: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
2: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
4: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya, Bu?
6: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
5: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
6: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
5: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
6: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
7: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

satu tembang yang dibawakan oleh Bu Ruri. Malam ini tembang dan dikasih buat Mbak Alim di Magelang ya. Terima kasih Mbak Alim udah gabung di Gelang Teluh malam ini bersama Dani. Salam buat semua yang sudah bergabung di Gelang Teluh. Buat Dani makasih bertugas sampai tuntas nanti, moga sehat dan sukses selalu ya. Baik, terima kasih buat Mbak Alim di Magelang ya. Lagu Sendu karya Rinto Harap ya, tebang yang menggambarkan suasana malam yang mencekam, di mana hembusan angin malam ya seolah-olah menjadi saksi bisu dari apa momen perpisahan yang tak terlupakan ya. Ya, kalau kita amati juga di mana sang penyanyi terus mengenang senyuman terakhir dan menyerah jiwa raga kasihnya ya, di mana diiringi dengan harapan agar angin malam bisa membawanya kembali kepada sang pujaan hati meski kita telah tiada di sisinya ya. Ais, ini terbukti loh ya. Benar, ternyata tembang itu sendiri bisa mewakili apa perasaan yang saat ini kita rasakan. Nggak gitu Mbak Alim. Baik, terima kasih Mbak Alim ya, teman-teman muncul ya. Dan juga selamat malam. Terima kasih. Ini dari siapa ini? Oh, Mbak Tini di Samban ya. Malam Dani, selamat malam, tembangnya dari Nur Afni Oktavia ya, apa saja boleh. Salam buat Nila di Magersari, selamat beristirahat sambil dengerin Gelang Teluh ya. Buat yang tugas, makasih, selamat bertugas. Baik, terima kasih buat Mbak Tini di Samban ya. Dan juga selamat malam, waduh ini biasanya enggak gini. Jadi di saat kita merasakan satu kenikmatan dan ternyata sudah lewat, kadang pingin kita nambah ya. Tidak hanya makan saja, di mana makan pun saat kita merasakan enak ya kan, kita tergoda untuk nambah. Padahal ya, ada satu kalimat yang sering kita dengar. Berhentilah makan sebelum kenyang, pasti akan merasakan nikmat. Baik, terima kasih buat Mbak Noni Maria. Waduh ini, Dani nambah boleh. Insya Allah nanti kalau waktu nyampe ya. Tapi yang pasti satu dulu biar nanti yang lain juga kecukupan waktunya ya. Terima kasih buat Mbak Noni ya. Dan juga selamat malam Pak Indro, selamat malam Pak Indro, ya kan? Dan ini juga saya nambah boleh gitu. Oke, insya Allah nanti kalau waktu nyampe Pak Indro ya. Baik, terima kasih, terima kasih. Dan aku juga dengar tembang barusan bikin jadi bikin aku gak bisa tidur ya Dan. Alah gitu. Kayane. Baik, terima kasih Indarto Temanggung untuk malam ini digabung, dan satu Temang juga yang Anda nikmati untuk malam ini barusan muncul ya. Salam semuanya di Temanggung. Moga malam ini dengan munculnya Temang-temang Bob lawas akan semakin membuat malam ini menjadi malam yang spesial ya. Baik, kita kembali ke Temang dulu. Satu Temang yang malam ini dedikasi buat yang tadi minta satu koleksi dari Nur Afni Oktavia ya. Mbak Tini di Samban, malam Mbak Tini. Bila kau seorang diri, Nur Afni Oktavia. Di Gelang Teluh Magelang Tempo dulu sampai jam 10 malam bareng Sedani dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

tanpa kita sadari, di saat kita punya waktu malam, waktu yang kita nikmati, dan serasa waktu itu sendiri benar-benar bisa kita nikmati, perjalanannya juga gak terasa ya. Kok cepet banget ya. Ya yang pasti terima kasih untuk Anda yang malam ini sudah gabung di Kilang Teluk ya. Dan semoga siapapun yang sedang mengenang masa lalu dapat menemukan ketenangan hati dan keberanian untuk melanjutkan langkah ke depan ya. Dan semoga dengan apa teman-teman yang malam ini sudah dan munculkan akan bisa menjadi teman yang menenangkan hati ya kan? Waktu adalah guru yang sangat jujur. Ia mengajarkan bahwa tidak semua yang kita inginkan menjadi milik kita. Tapi ia juga mengajarkan bahwa setiap kehilangan selalu akan membawa pelajaran yang berharga. Karena itu, jangan pernah menyesali seluruh perjalanan hidup kita. Sebab di balik setiap kejadian, yakin selalu akan ada hikmah yang mungkin baru kita pahami bertahun-tahun kemudian ya. Kalau saat ini mungkin Anda masih mengingat kesalahan masa lalu, jadikan itu sebagai pengingat agar tidak mengulanginya lagi. Dan kalau kita masih mengingat seseorang yang pernah menyakiti hati, jadikan itu pelajaran untuk lebih bijaksana memilih dan menghargai hubungan ya. Dan jika masih menyimpan penyesalan, ubahlah menjadi motivasi untuk memperbaiki hari ini. Eh, baik, sahabat pendengar, sampailah di penghujung acara Gelang Teluk pada malam hari ini, ya. Dan ingat bahwa masa lalu adalah guru, bukan penjara. Jangan habiskan hidup untuk menyesali sesuatu yang tidak dapat kita ubah ya. Dan yang pasti kita mau mengambil hikmah, simpan pelajarannya, lalu melangkahlah dengan hati yang lebih kuat dan pikiran yang lebih bijaksana . Terima kasih bersamanya. Tetap sehat, tetap semangat, dan terlurah menebarkan kebaikan ya. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam sedani buat keluarga Anda. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekarang

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد Nabil Umi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pendengar Radio Magelang FM yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya mengajak pendengar semuanya untuk bersyukur kepada Allah karena hanya dengan rahmat dan ridhonya kita masih diberi kesempatan untuk bersama kembali di pagi hari ini dalam program acara Cahaya Iman yang disiarkan langsung oleh Radio Magelang FM. Pagi ini bersama saya Lili Saadah, penyuluh agama dari Kementerian Agama Kota Magelang. Marilah bersama-sama rasa syukur ini bersama-sama kita ikrarkan dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat juga salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan petunjuk melalui ajarannya yang sempurna. Pendengar Radio Magelang FM yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak seluruh pendengar Radio Magelang FM untuk bersama-sama mengingat siapa diri kita. Kita ditakdirkan, diciptakan sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, tentu kita punya hubungan dengan lingkungan sekitar, dengan masyarakat, dengan tetangga, di mana mereka punya hak-hak yang harus kita hormati dan mungkin kita wujudkan. Untuk itu, pagi hari ini saya mengangkat tema menghormati hak-hak tetangga di dalam Islam. Mari bersama-sama kita mengenali makna dan pentingnya menghormati hak-hak tetangga di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jaril qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum. Inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, sesungguhnya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadis tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk memuliakan tetangga. Beliau bersabda, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Di dalam Islam, hak tetangga sangat besar dan merupakan indikator keimanan seseorang, di mana menyakiti tetangga dianggap sebagai dosa besar.
Hak-hak utama mencakup tidak mengganggu baik secara fisik maupun secara lisan. Memuliakan, berbagi makanan, membantu, menjenguk saat sakit, menutup aib, dan menjaga keamanan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya." Sebelum kita lanjutkan, marilah kita juga memahami apa definisi atau pengertian dan pentingnya bertetangga. Tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan, tidak terbatas pada agama, ras, ataupun status sosial. Ada batasan-batasan di mana seseorang dikatakan sebagai tetangga atau tidak. Yang dimaksud tetangga adalah orang yang berjarak 40 rumah ke arah barat dari rumah kita. Juga 40 rumah ke arah timur dari rumah kita. Dan ke arah utara juga 40 rumah dari rumah kita. Serta 40 rumah ke arah selatan dari rumah kita. Itulah batasan dari seseorang dikatakan sebagai tetangga kita, di mana kita punya kewajiban untuk menghormati dan memenuhi hak-haknya. Posisi istimewa sebagai penghormatan kita terhadap tetangga. Malaikat Jibril sering berpesan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Sehingga sempat disangkakan bahwa tetangganya itu mempunyai hak warisan. Itu menunjukkan bahwa

apa saja hak-hak tetangga kita menurut Islam? Di antara hak-hak tetangga menurut Islam adalah yang pertama, tidak menyakiti atau mengganggu. Kita haram hukumnya mengganggu tetangga kita, baik dengan lisan. Mengganggu dengan lisan bisa dimaknakan menggosipnya atau membicarakannya, kekurangannya, kelemahannya, ataupun aibnya. Ataupun mengganggu tetangga kita dengan suara yang bising. Misalnya kita memutar musik dengan suara yang terlampau keras sehingga mengganggu tetangga kita, mengganggu kenyamanan istirahat tetangga kita, itu juga tidak boleh di dalam Islam. Terlebih lagi, mengganggu dengan fisik, menyakiti tetangga kita dengan pukulan ataupun tindakan fisik yang lain, ini sesuatu yang sangat dilarang di dalam agama Islam. Hak yang lain menurut Islam adalah memuliakan dan berbuat baik kepada tetangga. Dengan cara bagaimana kita memuliakan tetangga atau berbuat baik kepada tetangga itu, yaitu dengan bersikap ramah, menyapa tetangga kita, dan tidak bersikap sombong kepada tetangga kita. Hak lain tetangga terhadap kita adalah berbagi makanan. Ini jika memungkinkan tentunya. Dianjurkan berbagi makanan, bahkan Rasulullah memerintahkan untuk apabila kita memasak, maka perbanyaklah kuahnya agar kita bisa berbagi masakan kepada tetangga kita. Hak lain tetangga dari diri kita adalah membantu pada saat mengalami kesulitan, memberikan bantuan material ataupun moral ketika mereka sangat sedang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mereka membutuhkannya, membutuhkan bantuan kita, maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai tetangga untuk membantunya. Hak yang selanjutnya dari tetangga kita adalah menjaga keamanan dan juga aib. Menjaga harta dan kehormatan tetangga serta tidak menyebarkan aibnya kepada orang lain. Ini merupakan hak tetangga yang harus kita penuhi. Kita harus senantiasa ikut menjaga keamanannya. Ketika mungkin mereka sedang tidak berada di rumah, maka tetangga terdekatlah yang hendaknya ikut menjaga keamanan di dalam rumahnya. Yang terakhir dari hak tetangga menurut Islam yang harus kita hormati dan kita penuhi adalah menjenguknya pada saat sakit ataupun melayat ketika tetangga kita tiada. Ini termasuk sikap berempati atas musibah. Ketika tetangga kita mendapatkan musibah, maka kita hendaknya turut berduka cita, turut merasakan penderitaannya, turut merasakan kesedihannya, memberikan penghiburan kepadanya. Tidak sebaliknya, kita malah menambah kesedihan ataupun menambah beban pikirannya. Kita berusaha untuk meringankan apa yang menjadi kesulitan-kesulitan tetangga kita, apalagi kondisi mereka sedang sakit atau tiada. Kita juga hendaknya turut berbahagia atas kebahagiaan yang mereka rasakan. Ini merupakan salah satu cerminan atau merupakan indikator dari tingkat keimanan seorang muslim tentunya. Ada ancaman bagi yang menyakiti tetangga. Apa ancamannya di sini?
Yang pertama di antaranya adalah bahwa iman kita tidaklah menjadi sempurna. Mengapa? Karena orang yang membuat tetangganya tidak aman dari gangguannya, ini pastilah akan merasa terdolimi atau tersakiti. Dan ini akan menjadi satu tanda bagaimana tingkat keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang beriman kepada Allah tentunya tidak akan menyakiti orang lain. Orang yang sempurna imannya tentu tidak akan membuat tetangganya menjadi tidak nyaman, terganggu, ataupun yang lainnya. Ancaman lain bagi orang yang menyakiti tetangga adalah bahwa dia bisa terhalang untuk masuk surga. Menyakiti tetangga dapat menghalangi seseorang masuk surga. Kenapa? Karena semua perbuatan kita pastilah nanti akan dihisab di hari akhir. Nah, disinilah ketika tetangga kita tidak ridho dengan perbuatan yang tidak menyenangkan kepadanya, maka kita dapat dituntut di hari perhitungan amal nanti, di yaumul hisab. Nah, ini dapat menghalangi langkah kita untuk menuju surga. Berbuat baik kepada tetangga juga mempunyai efek atau mempunyai manfaat atau mempunyai keutamaan. Apa keutamaan dari kita berbuat baik kepada tetangga kita? Ini dengan mengetahui keutamaannya dapat memotivasi kita untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga kita. Yang pertama adalah bahwa kita akan mendapatkan cinta dari Allah dan Rasul-Nya. Berbuat baik kepada tetangga, menghormati hak-hak tetangga, ini adalah perintah Allah seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Tentu perintah ini melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi melaksanakan perintah Allah ini akan berakibat bahwa kita juga akan dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Yang kedua, keutamaan dari berbuat baik kepada tetangga atau menghormati tetangga adalah bahwa dengan kita berbuat baik dengan menghormati tetangga, otomatis kita dapat menciptakan masyarakat yang rukun, masyarakat yang aman, dan adalah bahwa dengan kita berbuat baik dengan menghormati tetangga, otomatis kita dapat menciptakan masyarakat

0: kesimpulannya bahwa bertetangga adalah suatu pilar hubungan sosial dalam Islam. Menunaikan hak-hak tetangga tentunya bukan hanya sekedar etika sosial, melainkan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat, memberikan motivasi, memberikan semangat bagi pendengar semuanya untuk senantiasa berbuat baik, senantiasa menghormati tetangga-tetangganya, dan menciptakan kerukunan hidup di masyarakat. Saya akhiri apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Wah, di hari ini cukup lumayan dingin ya Kota Magelang. Kalau pagi-pagi pengennya tarik selimut, tapi janganlah ya. Apalagi aktivitas sudah menanti. Oke, yuk gerakin deh badan kita gitu ya pagi ini biar lebih sedikit hangat. Jumpa lagi bersama Mita di Semangat Pagi sampai jam 9 nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru. Yang pengen banget buat request, barangkali ada deh lagu yang bikin kamu tuh jadi semangat gitu ya. Langsung bisa di request di 0882 135 135, atau bisa juga lewat telepon di 366 899. Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Merindu lagi yuk. Ya, belum malam minggu sudah merindu deh.

0: Bu, apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Mutiara Karya Hamka, Filsuf Indonesia. Orang yang berani berkata terus terang adalah orang yang mendidik jiwanya sendiri untuk merdeka.
1: Insan edukasi, kita kembali diajak untuk berani berkata terus terang, terutama dengan diri kita sendiri, sehingga jiwa kita merdeka, tidak terjebak dalam ketidakjujuran dan kemunafikan. Membuka kita bicara terus terang sesuai kenyataan.

berani melangkah ya, apapun rintangan dan tantangannya. Oke, pagi ini semangat pagi bersama Mita. Buka banget ya, untuk yang pengen gabung langsung aja bisa WhatsApp di 0882-135-135. Bisa juga lewat line telepon di 366-899. Dan jangan biarkan rasa dinginmu menjadi kamu males-malesan ya. Oke, ini juga menghambat lo ya, apa yang jadi impian kamu untuk selalu kerja keras ya. Ya, makasih yang udah gabung lewat WhatsApp di 0882-135-135. Hai, selamat pagi, apa kabar? Wih, ini number one atau number two? Number one ya. Apa kabar Mbak Murni di Surabaya? Assalamualaikum, selamat pagi Mita. Waalaikumsalam, pagi juga. Lagunya bikin romantis. Aduh, pagi-pagi lagunya malah minta bikin romantis. Jadi malas bangun pasti ya. Yang semangat dong. Yuk, salamnya buat Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bunda Sadowa, juga buat Bu Tuti, Bu Warti, juga untuk Mas Evan, Javi, Mbak Nadine, Oma Hesti, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Pri, dan untuk semua pendengar Magelang FM. Selamat pagi aja, selamat beraktivitas. Halo pagi Mbak Gayatri, lama nian gak ketemu ya, yang ada di Pakis, sehat selalu. Assalamualaikum pagi, semangat pagi Mita. Waalaikumsalam, semangat pagi juga Mbak Gayatri. Gimana kabar, moga sehat selalu, amin. Doa yang sama pastinya ya. Aku pengen request terlatih patah hati. Oke deh, ditunggu ya. Aduh, kayaknya emang biar gak patah-patah banget, ini memang harus latihan ya. Ya, latihan. Dan tentu saja kalau udah terlatih patah hati, oh, gampang move on gitu kan ya. Tidak terpuruk banget gitu kan. Oke, salamnya buat semua pendengar Magelang FM. Terima kasih buat Mita, ini sedang olahraga ini, sambil olahraga. Weh, oh, selesai olahraga, asik. Dengerin Magelang FM di semangat pagi, biar semangatnya semakin menjadi-jadi dong ya. Oke, ada salam dari Mbak Murni nih, Mbak Gayatri. Selamat pagi Mbak Murni yang ada di Surabaya. Salam juga untuk Mbak Gayatri yang baru aja gabung. Halo juga buat Susi, apa kabar yang ada di Jagoan. Salam-salam Mita buat Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Mbak Murni, Mbak Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Lembayung, Mas Evan, Pak Pri, Nadine, Mbak Nadine, juga anak-anak Alpen Budaya. Requestnya ditunggu deh. Satu persatu ya, untuk Mita sehat dan bahagia selalu. Amin, terima kasih doanya. Yuk, gerakin badan biar pagi ini gak dingin dengan lagunya Statue dari Faris Adam. Tetap pastikan selalu untuk menyatu bersama Mita di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik
4: SPMB 2026-2027.
3: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Prabowo, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026 di kediaman pribadinya Padepokan Garuda Yayaksa, Jawa Barat kemarin. Rapat tersebut dihadiri Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Wamenhaj Dahnil Azhar Simanjuntak. Dikutip dari laman RRI hari ini, rapat tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI sekaligus sebagai Ketua Tim Pengawas Timwas Haji DPR, Cucun Ahmad Samsyurijal. Selain itu, rapat evaluasi haji 2026 juga dihadiri anggota Komisi 8, Abidin Fikri dan sejumlah pihak terkait lainnya. Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Prasetya Hadi menuturkan rapat tersebut merupakan permintaan langsung Komisi 8 DPR RI. Hal ini ditujukan untuk mengetahui bersama hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 ini. Dan Presiden memenuhi permohonan dari Komisi 8 dan sekaligus dari Tim Pengawas Haji dan dari Kementerian Haji untuk melaporkan pelaksanaan haji tahun 2026. Sementara itu, dengan rapat tersebut, Kementerian Haji dan Umroh telah mempersiapkan sejumlah catatan pelaksanaan ibadah haji 2026 dan Wamenhaj Dahnil Azhar Simanjuntak mengungkapkan terdapat 20 poin catatan evaluasi yang akan diserahkan ke Presiden Prabowo. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indo.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

tetap semangat ya, karena semangat itu untuk membuat kita itu juga lebih happy gitu kan. Ya, bahagia dengan semangat. Semangat dan bahagia semoga selalu bisa kita rasakan setiap harinya. Terima kasih yang masih nyatu bersama Mita. Oke, Mita mau salam-salam dulu nih, bacain WhatsApp di Radio Magelang FM. Terima kasih requestku sudah di play. Sama-sama Mbak Gayatri, sehat selalu ya. Kapan-kapan ditunggu deh, kita jumpa, kangen ya. Mbak Susi juga terima kasih, lagunya ditunggu. Halo juga untuk Lembayung Sutra, kenangan terindah boleh nanti. Salamnya buat Mbak Susi, Bu Tuti, Haryanti, juga buat Bu Riono, Bu Nani, Mbak Nungki, Pak Prianto, Pak Iwan, semuanya aja ya. Selamat pagi buat Mita, semangat selalu, amin. Bu Tuti Haryanti juga selamat pagi, ikutan gabung. Waalaikumsalam, terima kasih gabungnya di semangat pagi. Metniar aja, rezeki lancar, amin. Barokah, tetap semangat, amin. Bahagia selalu, amin. Banyak amin berkah ya di hari Jumat. Salamnya buat Mbak Nungki, juga untuk Mbak Murni, Bu Sadowoh, Mama Vega, Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani, Pak Taryono, juga untuk Pak Prianto, Lembayung, Pak Iwan, Pak Untung, Pak Herman, semua aja deh yang setia selalu bersama Magelang FM. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh. Tadi kayaknya ada 366-899 ya. Oke, halo. Bisa dicoba lagi nanti deh. Oke deh, selamat pagi juga. Apa kabarnya Kak Indra? Kak Indra, selamat pagi Kak Indra Indah. Semangat hari Jumat penuh berkah. Kak Asep, Kak Teo, ada Kak Kismanto juga yang ada di Kudus. Oke, selamat pagi. Di Kendal ada Kak Avo, Kak Nurul Maulana, selamat pagi Kak Cucu Dinyati, pagi juga. Oke, Om Helen, selamat pagi. Amaral, ada Nasi Rames juga. Kak Indra, oke, terima kasih juga kebersamaannya. Kak Herman, ada Kak Kardio, selamat pagi juga. Thank you buat like-nya. Kak Supri, Sky, pagi juga. Oke, yuk kita akan ke lagu yang sudah di request ya sama Kak Mujiono. Tapi sebelumnya makasih juga untuk Javi yang ada di tempuran. Pagi LPPL Magelang FM, pagi. Waalaikumsalam ya. Lagunya Rihanna, oke, ditunggu ya. Metugas aja, ayo sarapan bubur ayam. Waduh, enak banget deh. Sayang ya. Sayang ya enggak bisa delivery. Oh, bisa. Ditunggu deh kalau begitu ya. Selamat pagi Pak Herman. Oke, terima kasih, nanti dibacain ya. Kita akan ke lagu dulu deh. Pagi ini selalu untuk selamanya. Lagu milik Fatur di tahun 90 dan di Recycle. Ama Hanin Dia, Steven Pasaribu. Asik banget nih lagunya.

sahabat pendengar yang mau berangkat ke tempat aktivitas, pastikan semuanya terbawa, seperti surat-surat penting, SIM, STNK, dan lain sebagainya ya. Biar di jalan nanti tidak repot gitu, ya kan? Ya, hati-hati di jalan, selamat sampai di tujuan. Semangat bekerja untuk pagi ini, Jumat penuh berkah, amin. Selamat pagi Kak Darham, apa kabar Kak Suara? Kebahagiaan, thank you. Sehat selalu ya, Jumat berkah. Apa kabar Kak Gilang? Yuk Kak Muhammad. Yuk, selamat pagi juga semuanya teman-teman yang ada di sini. Di Semangat Pagi. Oke, Putra Dinasti, selamat pagi. Apa kabar? Thank you ada Kak Liholik juga ya. Oke, suara kebahagiaan semoga selalu bisa membuat orang-orang yang ada di sekitar kita itu bahagia dengan kehadiran kita gitu kan. Oi, hai juga. Nice to meet you. Oke, terima kasih Kak Yono Saputra, selamat pagi juga. Yang pengen request lagu Pop Indonesia Manca boleh banget ya. Jam 7 nanti kita bakal gabung bersama RRI Pro 3 untuk ikuti Warta Berita. Jadi tetap stay di 103,5 Magelang FM. Yang udah WhatsApp radio nanti lagunya ditunggu ya setelah Warta Berita.

0: membuat pelatih harus mencari sosok pengganti yang tepat sekaligus meredam permainan-permainan kasar yang tadi banyak ditunjukkan oleh timnas Qatar.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Papan atas waktunya.